0: menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu.
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung. Itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
7: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
8: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat, respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
7: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
7: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81, yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insyaallah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini kloter-kloter akhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
3: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
2: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
3: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
2: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual. Yang bikin tempe bisa terbeli. Yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
3: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
4: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
3: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
4: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
3: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
5: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginannya sangat besar, perhatiannya sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
3: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
5: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
3: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta untuk hari ini, mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respon terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia CCCI kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Namun faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya mempersilakan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia ini adalah hoax. Dikutip dari Tirto.id, pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi hasil penelusuran tim pencari fakta, berita tersebut adalah hoax atau berita bohong ya. Jangan sampai kita dengan gampangnya menyebarkan berita-berita yang tidak benar atau tidak langsung dari sumber yang terpercaya. Sekali lagi, bijaklah sebelum men-sharing sebuah informasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Satu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Tahukah Anda, perjalanan pendidikan di Indonesia telah melalui proses yang sangat panjang. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara tradisional, seperti di pesantren, surau, atau melalui pembelajaran adat di masyarakat. Saat itu, pendidikan lebih menekankan pada nilai moral, agama, dan keterampilan hidup yang diajarkan langsung oleh guru atau tokoh masyarakat. Memasuki masa penjajahan, sistem sekolah formal mulai diperkenalkan. Namun, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi prioritas pembangunan bangsa. Pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kini, di era digital, teknologi semakin memudahkan proses belajar melalui berbagai platform daring dan sumber belajar yang dapat diakses dari mana saja. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti zaman. Karena melalui pendidikan, kita membangun masa depan bangsa Indonesia.
1: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional adalah peringatan tentang bangkitnya rasa nasionalisme dan cinta akan Indonesia. Menolong anak memiliki rasa nasionalisme dapat dilakukan dengan memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia, menggunakan produk dalam negeri, memperkenalkan sejarah Indonesia kepada anak-anak, mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan, dan memperkenalkan anak pada permainan-permainan rakyat pada umumnya.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa pagi ini. Dan saya Veronica juga masih setia untuk menemani Anda dalam dialog aktual pagi kita kesempatan kali ini. Dan tentunya untuk dialog Kupang Menyapa kita menjadi ruang inspirasi dan informasi ya untuk masyarakat NTT secara khusus. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan ini juga relevan ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih juga dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas yang ke-118 mengambil tema menjaga nilai Pancasila nasionalisme dalam keberagaman. Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi momentum ya untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, cinta tanah air, serta menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah keberagaman budaya, agama, suku, dan latar belakang masyarakat Indonesia. Khususnya di NTT yang dikenal kaya akan toleransi dan persaudaraan. Buat Anda yang mau mendengarkan kami bisa di terestrial FM 94,4 MHz atau di AM 1107 kHz atau mau memantau langsung ya obrolan pagi hari ini dalam dialog Kupang Menyapa. Anda juga bisa melihat di YouTube channel RRI Kupang. Karena kita live streaming ya YouTube channel RRI Kupang bisa juga ditonton dan berkomentar juga boleh. Kalau yang memberikan pertanyaan juga boleh nanti di sesi setelah kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Vero akan buka untuk line atau ruang bertanya. Jadi buat yang memberikan komentar pertanyaannya bisa ditulis di kolom komentar di YouTube ataupun juga langsung di line WhatsApp-nya Pro 1 di 0811 3820 9440. Baik pendengar, untuk narasumber kami sebenarnya ada 3 yang ingin kami hadirkan di sini. Ada dari Komandan Korem 161 Wirasakti ya. Namun beliau berhalangan karena sementara sedang di bandara hendak berangkat begitu. Tentunya tidak dapat hadir bersama dengan kami. Dan berikutnya juga Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang untuk boleh bergabung bersama dengan kami juga. Namun kami masih mencoba untuk menghubungi. Sementara saat ini yang sudah siap sedia untuk mengobrol dengan Vero di Studio Pro 1 sudah hadir Ketua Tim Pengembangan Organisasi Lembaga Pendidikan Katolik Kanwil Kemenag Provinsi NTT, ada Bapak Patrick West Esfil MM. Ini sapaan akrabnya siapa, kita langsung menyapa saja. Halo Bapak, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Vero, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Kupang.
0: Iya, Bapak ini sapaan akrabnya saya menyapa dengan?
1: Boleh disapa dengan Patrick Kak Vero.
0: Oke, baik Pak Patrick ya. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami pada pagi hari ini di tengah kesibukannya namun sudah meluangkan waktu. Kita akan langsung saja ngobrol-ngobrol ya Pak Patrick ya.
1: Silakan Kak Vero.
0: Nah, kita ingin tahu yang pertama terlebih dahulu ya, kenapa menurut Bapak bahwa keberagaman itu, ini kita ngobrol langsung aja to the point begitu ya. Kalau kita bicara baik, tentang keberagaman, juga kalau kita bicara tentang nasionalisme ya, jiwa nasionalisme, tentunya juga kita ingin tahu menurut Bapak kenapa sih seringkali keberagaman ini justru dijadikan alat perpecahan dalam masyarakat begitu, atau perbedaan. Kan ini sering muncul ya. Kalau kita kaitkan dengan jiwa nasionalisme dan juga topik kita pada pagi hari ini.
1: Baik Kak Vero, memang kalau kita melihat dalam masyarakat kita, terkadang keberagaman itu kalau dilihat secara negatif itu bisa menjadi benih perpecahan. Di mana orang melihat bahwa perbedaan itu sebagai sesuatu yang harus diperlawankan. Tapi kalau kita melihat secara positif, keberagaman itu sebenarnya merupakan fakta sosial dan fakta biologis yang tidak bisa kita pungkiri keberadaannya. Dan justru karena adanya keberagaman ini, maka akan timbul semacam harmoni di tengah-tengah masyarakat. Untuk kita di Kementerian Agama, kita selalu mendorong akan kesadaran akan pentingnya keberagaman di tengah masyarakat itu sebagai suatu harmoni yang perlu kita ciptakan bersama. Dan keberagaman ini dia menjadi fondasi untuk kita membangun nasionalisme itu di tengah masyarakat.
0: Seperti apa program dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT yang artinya menegakkan nasionalisme dan menyatukan keberagaman di NTT itu? Ada?
1: Untuk kita di Kementerian Agama, bagaimana kita menumbuhkan semangat keberagaman dan kerukunan itu, itu antara lain melakukan implementasi moderasi beragama. Jadi moderasi beragama ini sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023. Jadi di situ mau ditumbuhkan semangat moderasi beragama. Jadi kalau kita berbicara tentang moderasi beragama, di situ kita berbicara tentang satu cara pandang sikap dan juga cara beragama yang moderat, yang mengutamakan martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah kehidupan bersama. Jadi cara pandang yang moderat ini itu adalah cara pandang yang tidak ekstrim ya, ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Jadi kalau kita terjebak dalam cara pandang yang ekstrim, kalau ekstrim kiri berarti kita menjadi liberal. Kita mengutamakan semua nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun di agama kita masing-masing. Itu kalau ekstrim kiri. Sementara kalau ekstrim kanan, kita akan cenderung menjadi fanatik. Kita melihat agama kita, budaya kita, atau ya suku kita itu yang paling benar. Yang artinya yang lain di luar itu perlu kita musuhi. Itu cara pandang yang ekstrim kanan. Jadi moderasi beragama itu dia coba berdiri di tengah-tengah. Jadi tidak ekstrim kiri ataupun tidak ekstrim kanan. Nah, ini penting untuk ditumbuhkan dalam masyarakat agar keberagaman itu betul-betul dihargai dengan melalui sikap toleransi, kerjasama, dan penghargaan terhadap kebudayaan lokal kita.
0: Baik, jadi memang tujuannya ke sana untuk program moderasi beragama ini ya,
1: ya,
0: Pak Patrick ya. Nah, wilayah kita ini kan juga diakui sebagai laboratorium kerukunan nasional nih. Ini juga berkat sinergi lintas agama yang kuat dan juga penjagaan kearifan lokal yang harmonis nih. Pandangan Bapak seperti apa terkait dengan hal tersebut?
1: Ya, memang NTT ini sering disebut sebagai laboratorium kerukunan nasional. Saya pikir julukan itu memang tepat untuk diterapkan untuk kita di NTT ini. Karena memang faktanya bahwa kerukunan itu betul-betul terjaga dan terbina di provinsi ini. Tapi perlu kita garis bawahi, Kak Vero, dan para pendengar sekalian, bahwa sebutan itu bukan sesuatu yang kita cari-cari sebenarnya. Tapi dia hidup dan tumbuh karena adanya sinergi antara umat beragama dan adanya penghargaan terhadap kearifan-kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat kita. Jadi dua hal ini itu merupakan kebiasaan lama yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat NTT. Bukan saja puluhan tahun, tapi bahkan hingga ratusan tahun yang lalu. Bagaimana budaya-budaya lokal kita betul-betul mengedepankan penghargaan terhadap perbedaan, toleransi, keberagaman, kerjasama, itu sudah ada dalam budaya kita.
0: Baik-baik. Nah, sekarang tadi sempat Pak Patrick menyinggung soal toleransi, karena laboratorium kerukunan nasional itu artinya bahwa toleransi kita sangat tinggi begitu. Nah, dalam kehidupan sosial saat ini nih Pak Patrick, apakah toleransi masyarakat sebenarnya nih semakin kuat atau justru semakin rapuh? Nah, ini juga penting untuk kita bahas juga nih Bapak, silakan.
1: Kalau kita lihat dari indeks kerukunan umat beragama di NTT, itu NTT itu selalu berada di kategori sangat baik atau sangat tinggi.
0: Setiap
1: itu,
0: tahun?
1: Paling tidak dalam 3 tahun terakhir ini. Itu kita selalu berada di 3 besar itu. Kalau di tahun 2024 itu kita berada di posisi pertama. Sementara di tahun 2025 kemarin, itu kalau tidak salah kita berada di posisi ketiga setelah Kalimantan Utara dan Sulawesi Tenggara. Jadi indeks ini sebenarnya menggambarkan bahwa toleransi yang ada di masyarakat kita itu sebenarnya sudah sangat baik. Tinggal bagaimana kita terus menjaga dan merawat agar toleransi itu tidak tergerus oleh arus zaman ya, atau globalisasi. Kalau kita lihat sekarang, fenomena sekarang dengan adanya media sosial ini kan itu bisa menjadi tantangan tersendiri ya, untuk tetap menjaga toleransi itu, Kak Vero.
0: Iya, saya setuju sih kalau bicara soal perkembangan teknologi dan media sosial ya.
1: Iya, betul.
0: Ini juga ya, sangat rawan untuk memecahkan toleransi juga. Baik, kalau tentang desa sadar kerukunan, itu semacam apa? Itu juga proyek dari teman-teman Kanwil Kemenak NTT atau seperti apa nih?
1: Baik Kak Vero, untuk Desa Sadar Kerukunan itu juga merupakan salah satu program dari Kementerian Agama. Untuk kita di Kanwil NTT itu, kita sudah menetapkan Desa Sadar Kerukunan itu sejak tahun 2017. Dan sampai posisi hari ini, saat 2026 ini, itu paling tidak sudah ada 13 Desa Sadar Kerukunan. Jadi Desa Sadar Kerukunan ini, itu semacam wilayah percontohan. Wilayah percontohan bagi kolaborasi antar umat beragama dalam membangun toleransi dan kerukunan di antara mereka. Jadi dia menjadi semacam miniatur kerukunan di Indonesia itu. Itu Desa Sadar Kerukunan.
0: Di mana? Yang sudah di...
1: Dia tersebar di seluruh kabupaten kota. Kalau di Kupang sini misalnya di Kelurahan Watubisi misalnya. Itu ada juga di kabupaten kota lainnya. Di situ kita bisa melihat bagaimana umat beragama itu bisa hidup saling berdampingan. Jadi ketika ada pembangunan gereja, pembangunan masjid, itu mereka saling berkolaborasi dan kerjasama, tidak membeda-bedakan. Jadi untuk menetapkan Desa Sadar Kerukunan ini, Kak Vero, itu tentunya punya kriteria. Itu kita melihat bagaimana kerjasama antar umat beragama di desa itu. Kita juga melihat bagaimana dialog, sinergi, toleransinya, bagaimana konfliknya di situ. Apakah ada konflik atau tidak ada. Kalau tidak ada konflik atau minim konflik, itu bisa menjadi beberapa kriteria untuk menentukan suatu desa layak disebut sebagai atau ditetapkan sebagai Desa Sadar Kerukunan. Misalnya di Alor, Kak Vero, itu ada desa di kultural di Desa Ilavo. Itu ada masjid dan gereja yang pendiriannya dan keberadaannya itu saling berdampingan. Itu namanya Masjid Masjid Ishak dan Gereja Ismail. Jadi ceritanya bahwa Gereja Ishak ini, Gereja Ismail ini itu dibangun tahun 1949 dan itu diinisiasi oleh warga Muslim saat itu untuk kepentingan saudara-saudari mereka yang beragama Kristen yang tidak memiliki tempat ibadat. Jadi justru diinisiasi oleh kaum Muslim untuk membangun gereja. Saya pikir kita bisa juga melihat contoh-contoh lain di banyak tempat di NTT ini, Kak Vero.
0: Iya, ada yang gereja kelenteng seperti kita di bawah sini kan kayak begitu, ada juga yang berdampingan lah begitu.
1: Betul.
0: Apa kelebihan ketika sebuah desa dijadikan Desa Sadar Kerukunan begitu? Apa yang manfaatnya apa sih bagi mereka juga dari Kemenaknya ada tidak?
1: Ya, dari Kemenak tuh kita memberikan semacam stimulan berupa bantuan operasional gitu untuk bagaimana mereka mengembangkan program-program yang mereka buat sendiri. Itu dari kita. Jadi semacam stimulan untuk desa-desa itu tetap menjadi miniatur kerukunan di Indonesia. Jadi mereka tetap itu semacam hanya sebagai dorongan. Tapi roh kerukunan itu mestinya tetap hidup atau sudah ada dari masyarakat itu sendiri. Itu bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas atau karena ada himbauan pemerintah, tapi justru harus sungguh-sungguh hidup dari masyarakat itu sendiri. Maka yang tadi saya sebut tadi bahwa itu kan ada indikator-indikatornya. Kita melihat bagaimana kerjasama, dialog di antara mereka, lalu konflik, apakah ada konflik atau tidak, itu menjadi kriteria kita untuk menentukan itu.
0: Oke, jadi program Desa Sadar Kerukunan ini juga salah satu upaya untuk merawat toleransi dari tingkat akar rumput ya,
1: begitu ya, betul.
0: Tingkat bawah sampai dengan
1: dari tingkat akar rumput.
0: Betul, ini luar biasa sekali. Nah, kalau Bapak melihat ya, kita bicara soal generasi muda ya, karena masih berhubungan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi kalau kita melihat dari generasi muda saat ini, menurut Bapak nih, apakah mulai kehilangan empati sosial akibat pengaruh tadi dunia digital, teknologi, dan bahkan budaya individualisme nih Ini juga kita lihat Gen Z kita saat ini, bahkan sekarang Gen Alpha ya, orang bilang yang kalau itu Gen Alpha. Ini kayak berbeda sekali mereka begitu, lebih kepada selfish, individualisme. Menurut Bapak bagaimana?
1: Ya, saya pikir itu menjadi tantangan terberat kita saat ini di zaman AI ini. Jadi Gen Z kita sekarang ini nih, itu sangat tergoda untuk melupakan kearifan-kearifan lokal yang sudah ada di masyarakat kita sejak dulu. Dan ini tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita abaikan fenomena ini. Jadi mungkin itu juga akibat dari media sosial ya, Kak Vero. Ya,
0: betul.
1: Kalau dalam media sosial itu ada fenomena yang disebut echo chamber atau ruangan yang bergema begitu. Jadi kalau kita melihat satu konten konten yang penuh dengan kebencian atau hoax atau apa itu, maka yang akan muncul di algoritma media sosial itu juga akan seperti itu. Jadi kita akan disuguhkan dengan konten-konten yang seperti itu. Jadi kalau generasi muda kita, Gen Z kita terbiasa untuk melihat atau scrolling konten-konten negatif seperti itu, maka yang akan muncul juga konten-konten seperti itu. Tapi kalau mereka membiasakan diri untuk selalu melihat konten-konten positif, maka juga akan muncul konten-konten positif. Dan saya pikir ini bisa membentuk cara pandang mereka. Cara pandang mereka itu tadi seperti yang saya katakan pertama tadi, bahwa bisa mereka bisa terarah ke ekstrem kiri ataupun ke ekstrem kanan. Bisa menjadi sangat liberal dan mengabaikan nilai-nilai toleransi, kerukunan atau apa sebagainya. Tapi bisa juga menjadi sangat fanatik dengan agama atau kebudayaannya sendiri. Dan ini bisa mengganggu toleransi itu sendiri.
0: Apakah ini juga penyebab atau akar utama juga nih munculnya intoleransi di tengah masyarakat Indonesia yang dikenal religius, apalagi di NTT ya, kita ini seperti ini. Apakah itu juga salah satu faktor dan akar utama menurut Bapak?
1: Ya tentu saja, kalau kita melihat fenomena saat ini, di mana ada banyak ujaran-ujaran kebencian di media sosial, ya kita bisa pastikan bahwa ini menjadi salah satu akar yang mengakibatkan tergerusnya nilai-nilai toleransi di masyarakat kita. Tentu ada faktor-faktor lainnya seperti faktor ekonomi atau pengaruh penyebaran paham-paham transnasional dari luar yang masuk dan mengganggu kehidupan kita di sini.
0: Nah, ini PR juga ya buat teman-teman Kemenak ya, untuk menguatkan kapasitas dari tokoh agamanya ya, atau ya, ya, peran mereka itu seperti apa dari Kemenak, Kementerian Agama?
1: Ya, memang kalau kita lihat tokoh agama itu, mereka itu tuh sebenarnya merupakan kompas moral. Kompas moral dari umat beragama. Jadi penyampaian-penyampaian mereka atau pesan-pesan moral mereka itu sering dijadikan sebagai tolok ukur atau panduan masyarakat untuk bertindak. Jadi untuk di Kementerian Agama itu, Kak Vero, kita selalu melakukan upaya-upaya untuk bersinergi dengan para tokoh agama ini. Entah itu dari lembaga-lembaga keagamaan seperti sinode-sinode gereja, dari keuskupan, dari PHDI, Walubi, juga dari FKUB. Jadi kita selalu melakukan sinergi dan membangun dialog mereka dengan mereka untuk membahas isu-isu di wilayah kita yang dapat mengancam toleransi. Jadi kita punya gedung FKUB di sini di jalan depan kantor gubernur situ. Jadi itu mereka, untuk tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam FKUB itu mereka rutin berkumpul. Mereka rutin berkumpul untuk membahas berbagai isu-isu yang terjadi di masyarakat. Jadi kita juga mengajak mereka untuk coba melihat isu-isu sosial yang ada di provinsi kita, seperti misalnya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, atau terkait stunting, atau terkait literasi digital, itu juga perlu menjadi concern dari para tokoh-tokoh agama ini, sehingga mereka dapat menjadikan mimbar agamanya mereka di rumah ibadatnya masing-masing juga untuk menyampaikan pesan-pesan toleransi dan keberagaman. Jadi bukan hanya pesan-pesan kitab suci, tapi juga pesan-pesan toleransi dan keberagaman melalui mimbar-mimbar keagamaan masing-masing.
0: Iya, jadi selalu ada ya sinergitas yang dibangun ya.
1: Selalu ada.
0: Dari Kementerian Agama juga kepada para tokoh agama. Baik, kita akan lanjutkan ke sesi kedua perbincangan kita dalam dialog aktual pagi ini di Kupang Menyapa Pagi. Jadi kita akan dengarkan dulu pesan Hari Kebangkitan Nasional berikut ini. Setelah itu kami akan kembali. Tetaplah bersama kami.
2: Siapa nama-nama yang wajib disebut dalam Hari Kebangkitan Nasional?
3: Ya, yang pertama Dr. Sutomo. Jadi Dr. Sutomo ini mendirikan organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Dia berdiskusi dengan Dr. Wahidin Sudirehusodo. Jadi organisasinya namanya Budi Utomo yang diprakarsai oleh mereka dengan fokus di bidang pendidikan dan bidang sosial budaya. Selanjutnya ada nama pemuda

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, organisasi ini muncul berkat gagasan Wahidin Sudirohusodo untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Budi Utomo memperoleh dukungan besar dari para pelajar Indonesia, menjadi pendorong semangat bagi generasi muda untuk mendirikan organisasi pemuda lainnya. Peringatan ini bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta mengingatkan akan pentingnya semangat kebangkitan dan perjuangan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Dialog Aktual Kupang Menyapa pagi ini. Masih bersama dengan Vero di sini dan juga masih bersama dengan narasumber saya yang sudah ada di Studio Pro 1. Ada Bapak Patrick Suwes-Esville, MM, selaku Ketua Tim Pengembangan Organisasi Lembaga Pendidikan Katolik Kanwil Kemenak Provinsi NTT. Kita ngobrol lagi nih ya sama beliau ya, sama Bapak nih. Tadi juga sempat disampaikan oleh Bapak bahwa kearifan lokal juga punya peran yang penting ya, harus disatukan begitu ya dengan tadi kolaborasi-kolaborasi yang terjadi. Namun saya juga membuka line telepon buat yang mau bergabung. Di line telepon sudah ada yang bergabung, kita akan coba menyapa dulu ya di line telepon. Ya. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Vero.
0: Selamat pagi dengan Bapak
1: dengan Yehuda Bapak dari Desa Aniko, Kabupaten Kupang.
0: Oke, dari Bapak Yehuda dari Oeniko, Kabupaten Kupang nih, Bapak Patrick ya. Oke, silakan ya. Bapak Oeniko. Bapak ya. Oeniko, Bapak Yehuda.
1: Bapak sumber yang saya hormati.
0: Ya.
1: Ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Positif dan negatif. Kalau perkawinan perbedaan agama, sedangkan suami istri sudah bersetubuh, tapi mau menikah, laki-laki bertindak supaya perempuan ikut laki-laki. Perempuan bertindak supaya laki-laki ikut perempuan. Nah, ini sudah menjadi perpecahan. Nah, bagaimana berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini, Bapak? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang budaya. Budaya ini laki-laki dengan perempuan berbeda budaya. Untuk belis ini ada yang dari perempuan terlalu tinggi, laki-laki tidak mampu, akhirnya pecah, ada perpecahan. Nah, bagaimana berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini, Bapak? Terima kasih. Shalom.
0: Shalom, terima kasih banyak Bapak Yehuda. Ini dua pertanyaan yang berhubungan dengan budaya tadi ya, tradisi budaya. Dan kalau ketong mau samakan atau ketong mau sesuaikan dengan topik ketong pada hari ini, secara khusus dari Bapak Patrick dari Kementerian Agama ya, lebih-lebih khususnya ke bidangnya Bapak untuk menjawab hal tersebut ya Bapak ya. Mulai dari tadi ya, pernikahan beda agama dan lain sebagainya, sampai dengan pertanyaan kedua Bapak Yehuda. Silakan, boleh dijawab Bapak.
2: Terima kasih Pak Yehuda. Pak Yehuda, selamat pagi. Jadi terkait kawin beda agama, saya pikir itu merupakan hak asasi dari dua insan yang mau bersekutu itu atau mau berumah tangga itu. Ini tentu kita tidak bisa paksakan. Kalau memang mereka sudah cinta, itu apapun tantangannya, termasuk beda agama atau beda budaya, itu tentunya tidak bisa menjadi halangan. Dan kalau kaitan dengan kebangkitan nasional ini, kita tahu bahwa spirit kebangkitan nasional itu adalah gerak bersama. Kalau kita lihat di tahun 1908, itu ketika mereka mendirikan Budi Utomo, itu yang muncul di situ itu adalah spirit kebersamaan. Sebelum 1908, itu orang bergerak masing-masing, setiap daerah itu bergerak sendiri-sendiri. Tapi di tahun 1908 itu mereka punya kesadaran baru bahwa untuk memperjuangkan

0: memperjuangkan cita-cita bersama itu perlu adanya gerak bersama yang diwadai dalam suatu organisasi modern. Jadi kalau kita mengambil spirit itu, kalau dalam konteks pertanyaan tadi, mungkin kita bisa selalu melakukan dialog dan diskusi bersama antara kedua keluarga, keluarga dari kedua belah pihak, sehingga potensi-potensi konflik yang terjadi di keluarga itu bisa diminimalisir sejak dini. Kalau memang tidak mau saling mengikuti agama salah satu pihak, ya mungkin harus diketahui dari awal dan sudah dipertimbangkan betul-betul apa konsekuensi kedepannya. Jadi itu harus sudah diperhitungkan ketika perbedaan itu mau disatukan begitu. Demikian juga dengan perbedaan budaya terkait Belis tadi misalnya, Pak Yehuda. Kalau memang itu kan sudah menjadi ketetapan dari budaya masing-masing ya. Jadi setiap daerah itu punya kebudayaan. Dan kita tentunya harus siap menerima konsekuensi dari pernikahan beda budaya itu dengan konsekuensi Belisnya segala macam itu. Jadi tidak bisa serta-merta kita memaksakan atau mengikuti kemauan kita sendiri. Artinya harus ada dialog dan kesepakatan bersama sebelum kita melangkah lebih jauh. Mungkin itu yang bisa saya berikan, Kak Fira.
1: Iya, jadi tadi gerak bersama. Jadi yang keluarga laki-laki tidak bisa bergerak sendiri, harus keluar sama-sama dengan keluarga perempuan toh untuk mendapatkan kesepakatan. Begitu itu hubungannya dengan kebangkitan nasional begitu ya. Ini Bapak Yehuda, semoga bisa menjawab apa menjadi pertanyaan Bapak Yehuda dari lingkup kewenangan Bapak Patrick sendiri dari Kementerian Agama, Bapak ya. Oke. Nah, ini ada lagi yang bergabung di line WhatsApp 0811-3820-9440. Ini ada Ibu Dina di mana nih? Ibu Dina di Manutapen. Oke. Ibu Dina bertanya kepada Bapak seperti ini. Sebentar ya. Ini ada 3 pertanyaan, tapi saya satukan saja begitu ya pertanyaannya. Oke, okay. Ibu Dina, ini dari ketiga rangkuman pertanyaan ini, seolah-olah Bapak Ibu Dina ini merasa bahwa sekolah itu sudah bukan lagi menjadi ruang aman untuk membangun dialog lintas agama di tengah masyarakat yang semakin sensitif terhadap perbedaan. Bagaimana baiknya sekolah menjadi perantara begitu, menjadi media pendidik bagi anak-anak untuk menanamkan nasionalisme dan toleransi beragama yang benar begitu, yang mungkin maksudnya yang sesuai begitu. Silakan.
0: Ya, itu memang fenomena yang terjadi ya di masyarakat kita. Kadangkala di sekolah itu juga sering terjadi pembulian kepada siswa begitu. Jadi memang sekolah ini sebenarnya merupakan juga cerminan dari masyarakat kita. Jadi seperti apa masyarakat kita itu juga bisa tercermin di sekolah. Jadi kita dari Kementerian Agama itu kita selalu seperti yang saya katakan tadi mengkampanyekan dan mensosialisasikan moderasi beragama. Untuk kami di Kementerian Agama itu, Ibu Dina, itu kampanye moderasi beragama ini itu gencar kami lakukan. Sudah sejak beberapa tahun lalu. Jadi itu ditujukan bukan saja kepada ASN Kementerian Agama, tapi juga kepada guru-guru agama Katolik, guru-guru agama Islam, Hindu, Buddha, Protestan. Itu kita gencar lakukan. Juga kepada siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolah keagamaan. Jadi Kementerian Agama ini dia membawai sekolah-sekolah keagamaan seperti madrasah, SMTK, atau SMAK untuk Katolik. Jadi di situ kita selalu dalam berbagai kesempatan atau dalam berbagai program kegiatan kami itu kita selalu mengkampanyekan pentingnya moderasi beragama ini. Jadi kita membuat semacam panduan gitu, panduan untuk mengimplementasikan program moderasi beragama ini.
1: Jadi itu
0: sekolah, ya ke sekolah.
1: Dan
0: ke sekolah, ke guru, ke itu, ya.
1: Oh, juga dibekali ya seperti itu.
0: Ya, selalu dibekali dengan moderasi beragama. Meskipun kita tahu bahwa di NTT ini secara umum itu sudah baik tingkat kerukunan dan moderasi beragamanya. Tapi tentu kita tidak bisa karena sudah baik lalu kita tidak berbuat apa-apa. Ya, tapi betul. Bagaimana kita terus menanamkan itu ya, paham itu kepada generasi-generasi muda kita sehingga itu terus terbawa dalam alam bawah sadar mereka bahwa penghargaan terhadap perbedaan itu penting untuk menjaga kerukunan.
1: Oke. Okay. Berarti artinya ada juga beberapa lembaga pendidikan begitu ya atau pendidikan lah ibarat sekolah mungkin yang pernah melakukan sebuah atau pernah ada kesalahan begitu dalam menanamkan nasionalisme selama ini. Kesalahan terbesar lah begitu di dunia pendidikan ini dalam menanamkan nasionalisme seperti apa nih kepada anak-anaknya?
0: Ya, kalau kita tidak mempunyai data pasti bagaimana sekolah salah menanamkan nasionalisme itu. Tapi kalau saya melihat itu lebih kepada sikap apatisme.
1: Apatis ya.
0: Apatisme para guru atau pendidik terhadap perilaku-perilaku anak didiknya. Mm-hmm. Jadi apalagi dengan adanya undang-undang perlindungan anak segala macam itu sering menimbulkan sikap apatis dari pendidik. Jadi mereka mengabaikan saja ketika ada pembulian atau ada kekerasan di sekolah. Ketika mereka bertindak, mereka mungkin takut kalau dilaporkan oleh orang tuanya ke polisi atau apa sebagainya. Jadi mungkin sikap apatis itu yang bisa mengakibatkan tergerusnya nilai-nilai moral di sekolah itu.
1: Oke, nah kalau seandainya nih ya, Bapak diberi kesempatan untuk memperbaiki satu hal dalam sistem pendidikan di Indonesia untuk memperkuat nasionalisme dan juga nilai toleransi dalam hal toleransi beragama nih, apa yang paling ingin Bapak ubah kira-kira nih dalam sistem pendidikan kita nih?
0: Ya, kalau kita lihat di kurikulum tuh, kurikulum pendidikan kita saat ini sebenarnya sudah sangat baik mengajarkan baik, ya? Nilai-nilai kerukunan itu. Misalnya kita di Katolik itu hampir dalam mata pelajaran agama, semua mata pelajaran agama dari tingkat paling dasar sampai yang tingkat menengah itu selalu ditanamkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan dalam tema-tema pembelajaran itu. Jadi sebenarnya itu ya, dari segi kurikulum sendiri tidak ada hambatan, bahkan mendukung terciptanya toleransi dan kerukunan itu. Tapi mungkin seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita kalau mau merubah, bagaimana kita mendorong partisipasi aktif dari guru-guru. Tidak usah bersikap apatis lagi. Tentunya ada batasan-batasan yang bisa mereka lakukan dan tidak boleh mereka lakukan untuk bagaimana menjadi pendidik. Bukan saja sekedar pengajar, tapi juga pendidik. Sehingga nilai-nilai moral itu bisa tertanam di anak-anak didik kita.
1: Okay. Itu dari sisi sekolah. Kalau dari sisi keluarga ya, menurut Bapak, seberapa penting peran keluarga untuk membentuk sikap toleransi anak nih, sebelum mereka mengenal dunia luar, begitu?
0: Ya, tentu saja peran keluarga itu tetap besar. Dan paling menentukan bagaimana karakter anak itu dibangun. Jadi sejak usia dini, kalau keluarga betul-betul fokus pada pembinaan karakter anak, kepribadian anak, itu saya yakin di masa-masa mendatang itu tidak akan kesulitan. Baik di sekolah ataupun di masyarakat, anak pasti yang sudah dari keluarganya menanamkan nilai-nilai yang bagus, pasti akan memiliki kepribadian yang baik. Meskipun berada di tengah situasi sosial yang penuh dengan
1: Perbedaan
0: atau disrupsi sosial segala macam itu.
1: Betul. Nah, ini juga berarti harus mengubah pola pikir stigma masyarakat atau siapapun itu terkait dengan keberagaman yang bukan hanya sekedar slogan saja, tapi juga menjadi kebiasaan hidup sehari-hari kan?
0: Iya,
1: betul. Ini bukan hal yang mudah juga sebenarnya.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana caranya kira-kira, Bapak? Mengubah keberagaman nih dari sekedar slogan menjadi kebiasaan atau budaya hidup sehari-hari masyarakat.
0: Ya, sebenarnya memang penghargaan terhadap keberagaman itu seperti saya katakan tadi, itu sebenarnya sudah berakar pada tradisi kita masing-masing dalam kearifan-kearifan lokal.
1: Budaya ya?
0: Ya, dalam budaya kita. Jadi itu bukan sesuatu yang kita jalankan karena adanya imbauan pemerintah atau karena keterpaksaan atau karena suruhan begitu, tapi betul-betul lahir dari kearifan lokal masyarakat. Nah, hanya menjadi tantangan saat ini adalah kearifan lokal itu tergerus oleh perkembangan zaman. Kaum muda sekarang ini kalau kita lihat tuh
1: individualisme ya,
0: gitu. Mereka tuh lebih individual.
1: Betul.
0: Lebih individual lalu terpengaruh dengan media sosial itu.
1: TikTok.
0: Kadangkala apa yang ada di budaya itu dilihat sebagai sesuatu yang terbelakang. Jadi kalau mengikuti budaya seolah-olah dianggap ketinggalan zaman.
1: Iya, itu kendala tantangannya ya untuk saat ini. Nah, ini peran keluarga juga penting nih, karena keluarga harus memperkenalkan itu dulu kepada anak-anak ya. Mulai dari pembatasan menggunakan gadget dan sebagainya, ini juga mempengaruhi sekali ternyata ya aturan-aturan yang ada di rumah. Nah, seperti itu. Oke, baik. Bapak Patrick, yang terakhir Pak Patrick ya, apa pesan refleksi Bapak nih bagi masyarakat NTT ya, agar tetap menjadi contoh daerah yang damai dan menjunjung tinggi persaudaraan dan nilai-nilai toleransi?
0: Baik Kak Vero, para pendengar sekalian, kita dapat menjaga toleransi di provinsi kita, tentu saja itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, bukan tugas tanggung jawab pihak-pihak tertentu. Jadi ini merupakan sebuah gerak bersama. Gerak bersama yang lahir dari kesadaran bersama bahwa kerukunan itu adalah fondasi akar dari nasionalisme kita. Nah, seperti Dr. Stomo di tahun 1908 itu, mereka punya suatu ijtihad atau perjuangan bersama untuk membangun wadah bersama dalam mewujudkan kebangkitan nasional. Kita sekarang juga penting untuk selalu mengingatkan diri kita masing-masing bahwa kerukunan yang sudah ada dan terbangun di NTT ini harus tetap kita pertahankan dan tidak boleh tergerus oleh arus globalisasi saat ini. Itu mungkin pesan yang bisa saya sampaikan kepada para pendengar sekalian, Kak Vero.
1: Baik, terima kasih Pak Patrick atas waktunya bersama dengan kami pada kesempatan pagi hari ini ya, terkait dengan topik kita di Dialog Kupang Menyapa Harkitnas Hari Kebangkitan Nasional ke-118 Menjaga Nilai Pancasila Nasionalisme dalam Keberagaman, yang menghadirkan Bapak Patrick West Elsfield MM selaku Ketua Tim Pengembangan Organisasi Lembaga Pendidikan Katolik Kanwil Kemenag Provinsi NTT. Sekali lagi terima kasih ya Bapak.
0: Baik,
1: ya.
0: Terima kasih Kak Vero.
1: Iya, selamat pagi dan selamat beraktivitas lagi setelah ini ya.
0: Terima kasih.
1: Ada agenda lagi yang harus dijalankan. Ya pendengar, dari perbincangan kita di dalam akhir rangkaian Dialog Kupang Menyapa hari ini, semoga melalui perbincangan pagi ini kita semua semakin memahami pentingnya menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena keberagaman bukanlah alasan untuk terpecah belah, melainkan kekuatan besar untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan harmonis. Sampai berjumpa di Dialog Kupang Menyapa lainnya dengan topik yang berbeda. Tetaplah bersama kami.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Negeri indah berjuta pesona, ku cinta Indonesia.

Indonesia bukan sekadar tanah air, tapi rumah yang penuh nilai. Gotong royong, toleransi, persatuan dan cinta tanah air, itulah nilai-nilai keindonesiaan yang membuat kita kuat dalam keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Meski berbeda suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa, satu semangat, satu tujuan.

Ayo jaga nilai-nilai keindonesiaan, karena dari sinilah masa depan Indonesia yang damai dan maju bisa bertumbuh.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian acara kita di Halo RRI yang selalu hadir ya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Jadi buat yang ingin memberikan atau berbagi informasi, keluhan maupun pesan-pesannya yang berhubungan dengan fasilitas publik, pelayanan publik, bisa langsung saja di line WhatsApp kami di 0811-3820-9440. Sekali lagi di 0811-3820-9440. Apapun itu akan kami terima di sini, kami tampung di sini, dan nantinya akan kami cari solusi bersama atau jawaban, yang mana kami akan menghubungi pihak terkait yang berhubungan dengan keluhan dari Bapak Ibu semua pendengar setia. Salah satunya baru-baru ini ada beberapa keluhan yang datang ke line WhatsApp kami ya di RRI, terkait mengenai adanya kekhawatiran, bahkan juga sempat viral di media sosial ya, adanya kekhawatiran dari masyarakat khususnya mahasiswi-mahasiswi atau anak-anak perempuan begitu ya, remaja perempuan yang menetap atau tinggal di belakang STIM, kalau tidak salah informasi kami dapat ya, di kos-kosan di belakang STIM yang terganggu dengan ketukan pintu tengah malam begitu. Jadi ada ketukan pintu di pintu kosan mereka yang membuat mereka ketakutan, bahkan juga sempat dinaikkan di salah satu media sosial di Instagram yang cukup update begitu ya, kemudian diviralkan. Jadi menjadi sebuah ancaman bagi mahasiswi perempuan ya, khususnya para pelajar perempuan yang berkos-kosan di belakang STIM atau di dekat di Oisapa ya, dekat Oisapa di sana, yang merasa terganggu dengan ketukan pintu di malam hari tersebut. Nah, kita akan mencoba menghubungi pihak kelurahan terkait dengan informasi yang kami dapatkan ini untuk mencari kejelasan terkait dengan hal itu, apakah sejauh ini memang aman terkendali atau seperti apa. Nanti akan kami hubungi. Tapi juga untuk komentar maupun masukan-masukan yang lain yang ingin Anda bagikan bersama dengan kami juga boleh-boleh saja kami persilakan nanti di line WhatsApp, sekali lagi di 081-138-209-440 ataupun di line teleponnya Pro 1 ya. Kami akan terima keluhan-keluhan dari Bapak Ibu untuk kami tampung sekali lagi dan akan kita cari solusi bersama. Sambil menanti penelpon maupun juga WhatsApp dari Anda, Vero hadirkan dulu beberapa lagu kebangsaan karena kita masih memperingati Hari Kebangkitan Nasional, salah satunya dari Lobo dan Takaida dengan Bangun Pemudi Pemuda.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Ya pendengar, dan kita kembali lagi di Halo RRI bersama dengan saya Veronica. Kita membahas tentang isu-isu yang beredar di masyarakat, keluhan-keluhan yang beredar di masyarakat yang bisa dihubungi atau disampaikan kepada kami di line WhatsApp 0811-3820-9440 atau bahkan juga bisa di line teleponnya Pro 1. Kami menampung semua keluhan-keluhan dari Bapak Ibu terkait dengan fasilitas publik, pelayanan publik maupun masalah-masalah yang berada di wilayah Anda. Bisa langsung hubungi kami untuk kami cari solusi bersama. Nah, beberapa waktu kemarin sempat viral di media sosial sekali lagi ya tentang ketukan pintu di kosan Oe Sapa. Dan ini merujuk pada maraknya insiden ketukan misterius di malam hari ya, yang mungkin saja bisa masuk ke tindak kriminal nih ya, yang menyasar penghuni kos di kawasan padat mahasiswa itu sekitar Oe Sapa, bahkan juga ada di Lasiana, di Jalan Sumba. Nah, modus ini sering dilakukan pelaku kejahatan biasanya untuk memancing korban membuka pintu. Dan di line WhatsApp saat ini juga sudah ada yang bergabung. Saya bacakan ya. Ini Beta langsung baca saya. Beta Anda yang kos di Oe Sapa. Jadi namanya Anda nih ya, Anda Longa. Sekarang ini banyak sekali kasus ketuk pintu dan ada beberapa beta pungkawan yang jadi korban. Sebagai mahasiswa dan anak kos, beta cukup takut. Apalagi kalau pulang kerja kelompok malam, beta mau tanya. Kira-kira dari pihak RT atau RW dan kepolisian dalam mengamankan tindakan adalah mengamankannya seperti apa? Karmana, terima kasih. Oke, kita akan coba langsung menghubungi yang bersangkutan ya, si Anda ini. Kita akan coba langsung menghubungi si Anda untuk berbicara langsung. Karena dia mengatakan bahwa sahabatnya ini menjadi korban ketukan pintu di kosan Oe Sapa pada malam hari. Kita akan coba hubungi dia secara langsung untuk mengobrol bagaimana kronologi kejadian pastinya itu seperti apa. Karena ada beberapa video juga yang sempat dikirimkan di beberapa media sosial lokal kita ya, khususnya di Instagram yang sudah dinaikkan oleh media tersebut, akun Instagram tersebut, yang berhubungan dengan kekhawatiran para mahasiswi-mahasiswi ataupun penghuni kosan di Oe Sapa ini. Kami juga akan menghubungi perangkat terkait dari sisi kelurahannya. Kemudian juga nanti kami akan coba menghubungi Polsek Kelapa Lima ya, mencakup area Oe Sapa, karena Polsek Kelapa Lima ini kan juga mencakup area Oe Sapa gitu ya. Kami akan coba hubungi juga yang terkait dengan pemberitaan ataupun informasi seperti ini, bagaimana pola keamanannya. Kami akan coba hubungi untuk mencari solusi pastinya seperti apa. Baik, saya sementara sedang menghubungi Anda Longa ya, tapi sepertinya berdering namun tidak masuk ya. Masuk tapi tidak diangkat maksudnya, begitu. Ya, memang butuh langkah antisipasi dan kewaspadaan juga yang wajib untuk kita lakukan ya. Seperti apa? Seperti protokol keamanan kos. Kami mau coba hubungi juga nih ya ibu kosnya Anda ya. Tapi tadi sudah sempat kami hubungi. Informasi yang kami dapatkan dari ibu kos bahwa ia tidak ingin berkomentar, begitu. Nah, seperti apa sebenarnya yang terjadi, begitu? Seperti apa juga protokol keamanan kosnya? Nah, ini juga penting untuk kita telusuri bersama, khususnya buat yang ingin mengekos atau ingin ngekos. Mungkin terlebih dahulu lihat dulu nih, wilayah kos-kosannya punya pagarnya atau tidak, atau seperti apa akses masuknya, apakah mudah untuk dimasuki oleh orang asing atau orang di luar penghuni kosan, atau bagaimana. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Yang pertama juga, seandainya ada yang mengetuk pintu, begitu ya, ada yang mengetuk pintu pada malam hari, protokol keamanan kos yang pertama itu jangan langsung buka. Jadi yang pertama itu selalu intip dari jendela. Kalau memang pintu kosannya itu di sampingnya ada jendela, intip dari jendela atau gunakan lubang intip kalau ada ya, terlebih dahulu sebelum membuka pintu, terutama kalau sudah larut malam. Nah, kalau seandainya di bawah pintu itu ada semacam celah, bisa kita melihat begitu ya. Contohnya kita masuk apa namanya, kita video kamera kita atau HP kita itu kita hidupkan, lalu kita dari bawah kolong itu kita geser sedikit, baru kemudian kita rekam begitu siapa yang ada di luar, baru kita tarik lagi HP kita untuk merekam dan melihat siapa yang ada di luar. Itu kalau seandainya celah antara lantai dan pintunya itu cukup untuk kita bisa menyelipkan handphone kita untuk merekam siapa yang ada di luar ya. Kemudian tanya identitas. Jadi pastikan juga untuk bertanya, ini siapa yang mengetuk dan apa keperluannya, tapi dari balik pintu yang terkunci rapat ya. Sekali lagi, dari balik pintu yang terkunci rapat. Gunakan juga kunci ganda nih. Pastikan grendel dan kunci pintu kamar kos kita juga berfungsi dengan sangat baik. Nah, langkah darurat kalau terjadi teror, kalau terjadi teror yang cukup parah begitu ya, kita bisa menghubungi kerabat atau tetangga. Jadi kita bisa beritahu teman atau tetangga kamar kos terdekat melalui telepon atau grup WhatsApp ya, kalau ada orang yang mencurigakan. Dan bisa juga kita mengkontak aparat jika ketukannya bersifat memaksa atau merusak pintu atau bahkan mengancam keselamatan. Itu bisa langsung menghubungi pihak kepolisian setempat. Nah, untuk akses darurat warga Kupang, ini di sini Vero kebetulan searching dan mendapatkannya juga ya. Kalau seandainya kita dalam kondisi darurat atau membutuhkan bantuan keamanan terdekat, kita bisa menghubungi nomor kepolisian resort Kupang Kota. Ada dari Polsek Kelapa 5 sendiri, itu mencakup area Oesapa di 0380-821110. Sekali lagi 0380-821110 dan juga SPKT Polres Kupang Kota itu di 0380-821101. Sekali lagi di 821101 untuk SPKT Polres Kupang Kota. Kalau untuk Polsek Kelapa 5-nya di 0380-821110. Nah, ini juga penting, bisa juga dilihat melalui forum informasi warga yang ada di Facebook group Info Kota Kupang atau akun media sosial lokal ya, seperti di Instagram atau di Info Kupang, itu juga bisa kita lihat di situ. Jadi sekali lagi, jangan langsung membuka pintu ya, jangan pernah membuka pintu kalau kita merasa curiga, terutama setelah lewat tengah malam ketukan pintu tersebut. Waspadai modus kejahatan yang memanfaatkan celah ini nih untuk memancing penghuni keluar. Lalu kalau bisa sekali lagi intip dulu, tanyakan dari balik pintu siapa yang datang, keperluannya untuk apa. Pastikan kunci pintu dan jendela kos kita berfungsi dengan sempurna. Tambahkan juga kunci slot tambahan atau grendel ya, kalau diizinkan oleh pemilik kosnya. Lalu nyalakan lampu teras atau lampu luar kamar supaya area depan pintu kos itu tetap terang benderang. Dan segera laporkan kejadian mencurigakan yang meresahkan ini kepada pemilik kos supaya mereka bisa mengambil tindakan. Nah, kalau ketukannya terus berulang dan terasa mengancam, jangan ragu untuk menghubungi pihak kepolisian setempat. Simpan nomor telepon pemilik kos, teman dekat atau tetangga kamar kos, dan nomor darurat kepolisian. Lalu ajak tetangga atau penghuni kos lainnya untuk lebih waspada. Apabila memungkinkan, kita bisa galakan kembali nih sistem rolling atau ronda malam ya, atau siskambling begitu ya, sekitar area kosan untuk mencegah gangguan ketertiban. Tapi tentunya harus berkolaborasi dengan Babim Kamtipmas yang ada di setiap daerah atau setiap wilayah, itu pasti ada Babim Kamtipnasnya. Nah, ini penting untuk berkomunikasi antara pemilik kos dan Babim Kamtipnas. Baik, saya masih coba menghubungi Anda ya, masih mencoba menghubungi Andalonga, salah satu mahasiswi yang mengatakan bahwa saudaranya ya sebagai mahasiswa ini katanya bahwa ada temannya bepungkawan jadi korban. Dan mereka cukup takut ya, apalagi kalau pulang kerja kelompok malam seperti itu. Dia juga ingin bertanya-tanya kira-kira di pihak RT atau RW dan kepolisian dalam mengamankannya akan seperti apa. Kami akan masih tetap menghubungi baik itu dari pihak Polsek Kelapa 5 yang mencakup area Oesapa, dari pihak kepolisian maupun juga dari pihak kelurahan setempat ya, atau mungkin kalau kita bisa dapat nomor Pak RT RW-nya mungkin itu akan lebih baik lagi untuk kami hubungi ya. Jadi tetaplah bersama kami.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Ya, pendengar, kita kembali lagi di Halo RRI. Masih bersama dengan saya, Veronica, dan kita masih membahas terkait dengan laporan dari salah seorang mahasiswi yang bernama Anda Longa, yang kosannya di Oesapa, yang baru saja tadi menyampaikan keluhannya di line WhatsApp bahwa saat ini banyak sekali kasus ketuk pintu dan ada beberapa bepungkawan yang jadi korban. Ini dia puisi WA. Sekarang mahasiswa dan anak kos Beta cukup takut, apalagi kalau pulang kerja kelompok malam. Beta mau tanya, kira-kira ada pihak RT atau RW dan kepolisian bagaimana nih dalam mengamankan kasus atau isu ini dan kemana seperti itu. Baik, di ujung telepon saat ini Ketong sudah terhubung atau kita sudah terhubung bersama dengan Lura Oesapa yang sudah ada di ujung telepon. Kita menyapa dulu. Halo, selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Ibu.
1: Ya, mohon izin Bapak, kami mendapatkan kontaknya. Di situ nama kontaknya Lura Oesapa. Mohon izin Bapak, boleh Ketong berkenalan kok dengan Bapak siapa?
2: Siap. Saya Kiai Kia, Lurah Oesapa.
1: Oke, baik Bapak Kiai Kia. Terima kasih Bapak. Sapaan akrabnya saya menyapa dengan Bapak Lurah saja ya.
2: Siap, baik.
1: Oke, baik. Pak Lurah, ini kami mendapat informasi dari warga Bapak. Salah satu warga Bapak juga yang ada di kos di Oesapa. Baru saja tadi bergabung, sebenarnya sudah beberapa hari kemarin mereka sempat WhatsApp. Ada juga bukan hanya Anda, ada beberapa juga kemarin terkait dengan masalah ketukan pintu di tengah malam di kos-kosan begitu. Mungkin Bapak juga sudah sempat melihat, sempat viral ya di Instagram, beberapa akun media sosial juga. Bahkan di RRI kami mendapat laporan juga begitu. Silakan Bapak boleh menanggapi terkait dengan keamanan di kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima ini seperti apa Bapak?
2: Baik, selamat pagi untuk semua pemirsa, terutama adik-adik mahasiswa mungkinnya yang kos-kosan di belakang STIN itu. Itu area kalau di belakang STIN di Oesapa itu masuk di wilayah RT 16 RW 5. Memang di beberapa platform media saya juga sempat baca itu, dan saya melakukan penelusuran ya. Penelusuran bersama aparat keamanan dalam hal ini Babin Kamtibmas, Babinsa, dan Babin Potkirga. Kondisi itu memang di luar prediksi kita bahwa akan kejahatan yang biasanya itu kan biasa yang di situ tidak nyaman itu biasanya berawal dari miras, rata-rata miras. Tapi aktivitas di belakang STIN itu menurut saya luar biasa aktivitas, terutama di bidang ekonomi itu ramainya sampai memang sampai jam 1-2 pagi itu pasti masih ramai. Hanya yang membuat mereka tidak nyaman ini juga baru kejadian pertama kali di Oesapa, yang ketuk-ketuk pintu itu. Bagi saya baru pertama kali kejadian itu, memang kita masih sulit mengidentifikasi itu, tetapi aparat keamanan tetap bekerja keras untuk kalau bisalah tahu bagaimana kira-kira. Barangkali mereka itu sepertinya komplotan, kelihatannya sepertinya komplotan, sehingga berulang-ulang kali katanya ketuk-ketuk pintu. Jadi saya hanya menyarankan via Bapak RT, ya kalau bisa malam itu ada kegiatan, kalau dulu barangkali kita kenal namanya Cikamlin.
1: Iya, betul.
2: Tapi sekarang ini kan macam mati suri Cikamlin itu.
1: Iya, betul.
2: Sehingga mungkin itu yang diaktifkan, tapi mungkin melibatkan beberapa teman-teman pemuda untuk sekedar keliling-keliling ke wilayahnya, agar supaya apa, kalau ada orang yang dicurigai mungkin ditanya ada kepentingan apa datang ke situ gitu. Nah yang berikut lagi saya sarankan untuk adik-adik mahasiswa itu supaya paling pertama rasa cemas itu pasti ada, yang kedua tidak usah apa, tidak usah panik lah. Yang paling penting bagi saya itu kalau adik-adik mahasiswa itu paling penting itu adalah mengamankan dirinya di dalam pos. Artinya kalau yang ketuk pintu itu juga tidak dikenal, kan minimal lampu penerangan teras atau apa itu harus dinyalakan. Pasti buka jendela dulu, jangan langsung juga buka pintu.
1: Betul.
2: Kan begitu, kita di rumah-rumah juga pasti begitu. Jadi ditanya dulu siapa. Ya kalau teman sendiri mungkin tidak masalah, makanya itu perlu lampu. Kemudian saya sarankan para pemilik kos itu siap Bapak RT. Ya kalau bisa pasanglah CCTV di tiap-tiap kos.
1: Ah betul.
2: Agar ya agar supaya pergerakan orang di sekitar kos-kosan itu bisa dipantau. Kalau ada apa-apa juga bisa kita pantau. Kalau terima duit kos-kosan, satu kosan kalau 10 kamar kan ya mampu itu pasang CCTV.
1: Benar.
2: Jadi pikiran saya itu di situ. Paling pertama ketong mencegah dengan itu pemasangan CCTV di masing-masing pos, kemudian masing-masing mahasiswa itu juga menjadi polisi lah bagi dirinya juga sendiri. Sehingga ada katakan kejadian yang ketuk-ketuk pintu atau segala macam itu mungkin tidak bisa terulang lagi. Ya, kalau ketuk-ketuk tidak dikenal, lihat orang yang tidak kenal ya teriak saja minta tolong di situ. Ada juga nomor kontak kepolisian yang kita kasih ke RT RW itu di 110 itu. Kalau memang tidak nyaman bisa dikontak langsung ke situ, kalau tidak ke kami bahkan Babinsa, Babinkamtibmas.
1: Betul. Wow, berarti Pak Lurah saya salut nih ya itu. Pak Lurah saya salut ya. Saya salut sama Pak Lurah loh. Sudah dapat informasi, dilihat langsung terjun ya, langsung terjun ke lapangan bersama Babinkamtibmas, Babinsa, semuanya untuk mengecek ya. Bahkan langsung berhubungan dengan para pemilik kos begitu ya, Bapak ya, langsung terjun ya Bapak ke lapangan.
2: Kalau pemilik yang sulitnya kami satu di WSAPA itu adalah pemilik kos ini. Ada juga yang tidak berada, lebih banyak tidak berada di tempat ini.
1: Oh begitu.
2: Katakan dia tinggal di Soe, di mana-mana lah, pokoknya di luar daerah. Banyak kan yang gitu.
1: Oh.
2: Kalau yang

0: sepanjang malam kan begitu. Mungkin beberapa jam pintu pagar harus ditutup.
1: Baik.
0: Dan yang paling nyaman adalah menurut saya ya, menggunakan CCTV itu lebih bagus.
1: Setuju, saya juga setuju itu, menggunakan CCTV itu paling penting biar kita bisa langsung mengidentifikasi ya siapa pelaku-pelaku yang sudah melakukan tindakan tak beradab seperti itu, mengetuk pintu dan mengganggu ketenangan dari para penghuni kos ya.
0: Tidak mengganggu ketenangan para penghuni kosnya gitu.
1: Benar-benar. Baik Pak Lura, luar biasa jawaban dari Pak Lura ini, semoga bisa memberikan ketenangan buat adik Anda tadi yang sudah bergabung ya, Anda Longa, terkait dengan kasusnya pernah ada temannya yang menjadi korban begitu ya, tapi bukan sampai sudah kejadian korban yang pintu kamarnya itu diketuk begitu Bapak ya.
0: Diketuk-ketuk ya.
1: Iya, diketuk-ketuk Pak Lura. Baik. Yang terakhir Pak Lurah, boleh memberikan lagi informasi ataupun statement untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di Oi Sapa, khususnya para penghuni kosan di Oi Sapa. Silakan Bapak yang terakhir.
0: Ya, untuk penghuni kos yang paling pertama, jangan malas melaporkan diri ke RC RW setempat. Itu kebanyakan yang tidak mengenal RT RW-nya. Jadi kalau datang kos di mana, kata orang bijak, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung.
1: Betul.
0: Makanya ketika ada di tempat itu, segeralah melapor diri ke RT RW agar supaya secara administrasi bisa kita pertanggungjawabkan. Kadang nanti ada kejadian, kita dengan kepolisian ke sana, nanti Pak RT ini kita tidak kenal gitu. Karena memang di buku register penduduk di RT itu belum ada. Begitu. Jadi untuk itu paling pertama, langkah pertama, dimanapun Anda berada, segeralah melapor diri kepada perangkat RT RW setempat. Yang berikutnya lagi, hindari kegiatan-kegiatan yang memicu kekacauan atau apa begitu. Tujuan adik-adik datang ke Kupang, datang di sini tinggal di kos-kosan adalah untuk belajar. Maka gunakan waktu, gunakan kepercayaan dari orang tua, datang di Kupang untuk belajar. Kemudian yang terakhir, tetaplah tenang, jangan panik dengan keadaan kejadian kemarin. Percaya saja bahwa kami tidak tinggal diam, dan sementara ini aparat keamanan secara diam-diam bekerja untuk mengungkap kasus itu.
1: Baik.
0: Jadi tetap tenang, kami bersama perangkat RT RW, Babinsa, Babinkamtibmas, bahkan masyarakat di sekitar situ juga tidak menginginkan kejadian seperti itu. Sehingga kami semua bergandengan tangan untuk supaya kalau bisa pelakunya bisa cepatnya terungkap.
1: Setuju.
0: Itu saja yang dapat saya sampaikan.
1: Iya. Baik, setuju sekali saya dengan Bapak Lurah. Terima kasih Bapak untuk kerja cepat, kerja tanggapnya yang sudah dilakukan ya, bersama dengan berkolaborasi dengan tim keamanan semuanya, sehingga memberikan kenyamanan juga bagi masyarakat khususnya penghuni kos-kosan. Maaf Bapak mengganggu aktivitasnya ya pagi hari ini dengan informasi yang sangat luar biasa ini. Selamat pagi untuk Bapak dan selamat beraktivitas kembali Bapak Lurah. Terima kasih banyak Bapak.
0: Ya. Terima kasih banyak RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Merdeka. Terima kasih banyak,
0: Merdeka.
1: Bapak.
0: Merdeka. Hari ini hari kebangkitan nasional.
1: Ya, betul. Ya. Sekali lagi terima kasih, Bapak. Selamat pagi.
0: Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Salam untuk semua kru RRI.
1: Iya. Ya pendengar, itu dia, kita sudah mendengarkan langsung ya bagaimana solusi yang sudah dilakukan dari pihak Kelurahan Oi Sapa. Luar biasa sekali Bapak Kiai Kia AMD selaku Lurah Oi Sapa Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yang sudah mengatakan bahwa ketika mendengarkan informasi tersebut, bahkan menonton langsung, itu langsung turun juga dengan Babinkamtibmas dan juga Babinsa menuju ke daerah yang dikatakan seperti itu tadi ya, ada gangguan dan sebagainya. Kemudian juga sudah berkolaborasi dengan pihak keamanan, ada penelusuran secara diam-diam, penanganan. Semoga bisa segera ditangkap pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab tersebut, yang sangat meresahkan warga bahkan penghuni kosan. Nah, informasi tadi dan juga obrolan kita tadi bersama dengan Pak Lurah sekaligus juga mengakhiri Halo RRI kita untuk edisi kali ini. Kami akan hadir kembali untuk informasi dan episode berikutnya di Halo RRI di hari Jumat mendatang ya. Hari Jumat mendatang ya, betul ya Om Ben ya. Oke, jadi tetaplah bersama kami karena masih ada rangkaian acara menarik akan kami hadirkan untuk Anda di RRI Pro 1 Kanal Informasi dan

0: inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3222-1212.

0: Iya, Ma.
1: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
0: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
0: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Ma.
1: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
0: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
1: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
0: Memang penting ya?
1: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
0: Gratis?
1: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
1: Nah, itu baru suami pinter.
0: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
1: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

0: 1.
1: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya? Mm-hmm.
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Hmm. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
3: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
2: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
1: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, yeah, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
2: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Yeah. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Mm-hmm. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Okay. Kalau peristiwa alam itu ada. Mm-hmm. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita.
1: Oke.
2: Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, yeah. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya INARIS, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
1: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Yeah. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
2: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya, memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini, itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
2: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Mm-hmm. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
1: Oke. Okay.
2: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Hmm. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Iya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
2: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? Satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
2: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana.
1: Oke.
2: Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
1: dapat praktiknya,
2: saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
2: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakan seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Okay. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
2: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya, domain manusianya.
1: Oke.
2: Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help.
1: Okay.
2: Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
1: Okay.
2: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Okay. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
2: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
2: Semuanya.
1: Tapi
2: begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
2: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar.
1: Okay.
2: Misalkan di Tamiang. Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik. Karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
1: Okay.
2: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
1: Ya, untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
2: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di tiga provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
2: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit

0: Ya, rontok gitu. Rumahnya ada,
1: Oke, okay,
0: tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya, artinya bisa menumpang dalam tanda kutip. Itu kita berikan dana tunggu hunian namanya, per kakaknya 600.000 kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16.000. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16.000. Ini masih banyak nih Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya Pak?
0: Untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun. Yeah. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16.000 juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
0: 16.000 plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan
0: dia,
1: lebih banyak ya?
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: masih relatif aman begitu,
0: masih
1: ya
0: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan

0: pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, okay, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita, oke. Terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Am.
0: Terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

FM 104 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Siapa nama-nama yang wajib disebut dalam
1: Hari Kebangkitan Nasional?
2: Ya, yang pertama Dr. Sutomo. Jadi Dr. Sutomo ini mendirikan organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Dia berdiskusi dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi organisasinya namanya Budi Utomo yang diprakarsai oleh mereka dengan fokus di bidang pendidikan dan bidang sosial budaya. Selanjutnya ada nama Pemuda Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang mencetuskan nasionalisme lewat Sumpah Pemuda. Dan nama ketiganya kamu.
0: Saya juga.
2: Iya, kalau kamu sadar dan tetap punya jiwa nasionalis, rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Selain itu, kalau kamu juga sadar dan perjuangkan kepentingan bangsa dan negara lewat kerjaan kamu.
0: Oh, oke.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang.
2: Jadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harga oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tam kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara-saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip bersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, undercounting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan sekali lagi guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian keluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat. pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus menerus kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya. Estel 88. Maaf Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra, ya. Jadi saya cek ada Gerindra itu nggak? Saudara-saudara sekalian. Justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama. Kau masuk keluar kan tiap 5 tahun. Itu kalau enggak di reshuffle. Benar enggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, Erlangga itu. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah pernah capek lihatnya. Ini hati-hati dong, saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka, harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial.

ya kan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya. Bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei, cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah

0: yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan pekerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru, hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari, kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi, iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira nggak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit, nggak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto, pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai bisa gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak, yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa di kuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil dari motor dan mobil BBM ke motor listrik, insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya. Tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita. Saudara-saudara sekalian, jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak ini bagaimana Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa. Waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua. dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom, salve, om santi, santi, santi om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1,

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Rabu 20 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar upacara kedinasan pelepasan jenazah almarhum Dr. Andus Alexander Bertianus Koro, MPM. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tedi Raga memantau proyek peningkatan jalan yang sedang dalam proses hot mix di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar upacara kedinasan pelepasan jenazah almarhum Dr. Andus Alexander Bertianus Koro, MPM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT, Selasa 19 Mei 2026, pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Suasana haru dan duka mendalam menyelimuti seluruh rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi almarhum yang dikenal sebagai sosok ASN berdedikasi tinggi dan penuh pengabdian bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Upacara kedinasan dipimpin oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Flori Rita Wisan, selaku Inspektur Upacara. Dalam sambutan gubernur yang dibacakan oleh PLH Sekda Provinsi NTT Flori Wisan disampaikan bahwa almarhum merupakan sosok pengabdi yang bekerja dengan hati dan menjadikan birokrasi sebagai ruang pelayanan bagi masyarakat. Disampaikan pula bahwa almarhum menutup perjalanan pengabdiannya saat masih aktif melaksanakan tugas negara. Kepergian beliau dalam tugas menjadi kesaksian nyata tentang loyalitas dan dedikasi seorang ASN hingga akhir hayat. Dalam sambutan tersebut juga dikenang pesan terakhir almarhum kepada rekan-rekan ASN terkait optimisme membangun NTT dan dukungan terhadap pembangunan desa melalui program OVOP One Village One Product. Rangkaian upacara dilanjutkan dengan penghormatan terakhir oleh para pimpinan daerah, penghormatan kepada jenazah yang dipimpin oleh komandan upacara, serta pengusungan peti jenazah dan pelepasan jenazah menuju ke tempat pemakaman. Pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, jenazah almarhum diperangkatkan menuju tempat pemakaman untuk dimakamkan secara kedinasan. Duka mendalam tampak dirasakan seluruh ASN lingkup pemerintah Provinsi NTT. Kepergian almarhum meninggalkan jejak pengabdian, loyalitas, dan ketulusan yang akan terus dikenang sebagai teladan dalam birokrasi pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, pada Senin 18 Mei 2026, suasana duka mendalam menyelimuti kedatangan jenazah almarhum Dr. Andus Alexander Bertianus Koro, MPM, di VIP Bandara El Tari Kupang. Jenazah almarhum tiba dari Jakarta dan langsung disambut oleh Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena bersama para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT serta keluarga besar yang telah menanti dengan penuh kesedihan. Dalam suasana hening dan penuh penghormatan, Gubernur NTT bersama jajaran ASN memberikan penghormatan di ruang kedatangan VIP Bandara El Tari sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian almarhum yang telah mendedikasikan hidupnya sebagai pamong praja dan abdi negara di lingkungan pemerintah Provinsi NTT. Prosesi ini ditandai dengan mengheningkan cipta sebagai simbol duka mendalam dan penghormatan atas jasa-jasa almarhum bagi daerah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Jenazah kemudian diberangkatkan menuju kediaman almarhum di Kelurahan Kayu Putih untuk disemayamkan. Turut hadir menjemput dan memberikan penghormatan di rumah duka, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma bersama Ibu Wagub Vera Asadoma sekitar pukul 11.20 menit waktu Indonesia Tengah. Jenazah almarhum diberangkatkan dari Jakarta dengan pendampingan perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. melalui Farida Sijabat, Eselon 3 pada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal. Kementerian juga menyampaikan perhatian khusus atas wafatnya almarhum yang semasa hidupnya dikenal memiliki dedikasi kuat dalam penguatan pembangunan desa dan daerah tertinggal. Bahkan pihak kementerian menyampaikan bahwa agenda yang semestinya dihadiri langsung oleh almarhum di Jakarta harus ditunda sebagai bentuk penghormatan atas kepergian beliau. Atas perhatian dan penghormatan tersebut, pemerintah Provinsi NTT menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Almarhum diketahui wafat dalam tugas kedinasan di Jakarta dalam rangka menjalankan amanah pengabdian bagi daerah. Almarhum lahir di Kupang pada 27 April 1970 dan meninggalkan seorang istri, Ibu Dr. Randa Yeni C.M. Isak M.Si, serta dua orang anak tercinta yaitu Angel Bright Koro S.P.S.L. dan Al Wilson Koro. Semasa hidupnya, almarhum dikenal sebagai pribadi yang tenang, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen yang kuat terhadap pelayanan publik, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital di Google Play Store. Berita selanjutnya. Wakil Bupati Timotius Teddy Raga melakukan kunjungan kerja untuk memantau proyek peningkatan jalan yang sedang dalam proses hot mix di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
2: Bupati Timotius Teddy Raga melakukan kunjungan kerja untuk memantau proyek peningkatan jalan yang sedang dalam proses pengaspalan atau hot mix di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Dalam keterangannya kepada RRI, ia menyebut pembangunan jalan tersebut menjadi akses penting bagi perekonomian masyarakat sekaligus jalur penghubung kawasan pariwisata di empat desa di Kecamatan Lamboya. Menurut Timotius Teddy Raga, ruas yang dibangun menghubungkan desa Lodapare menuju jembatan Luli, kemudian tersambung ke Desa Bonohula, Desa Sodana, hingga wilayah Lamboya DT. Infrastruktur tersebut dinilai strategis karena membuka konektivitas masyarakat dan memperlancar mobilitas hasil pertanian serta aktivitas wisata di daerah itu. Ia menjelaskan total pekerjaan jalan yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2006 mencapai sekitar 4,50 km. Khususnya di wilayah Lamboya, pembangunan jalan sepanjang 2,55 km dikerjakan tahun ini. Selain itu, terdapat pula pengerjaan jalan di Tanah Rihu Epatola dengan panjang lebih dari 1 km. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menyampaikan rasa syukur karena pembangunan infrastruktur jalan masih terus berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Timotius menilai program pembangunan di wilayah tersebut termasuk yang tercepat di tingkat kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3: 50 kilo semua untuk di Kabupaten Sumba Barat. Dan kita sangat bersyukur dan berterima kasih masih ada pembangunan infrastruktur jalan untuk akses masyarakat kita di Kabupaten Sumba Barat. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih. Dan khusus di Subak ini, mungkin paling cepat sudah di sini. Untuk skala kabupatennya, CNTT paling cepat sudah di sini. Ya, untuk pertama.
2: Dari proyek jalan tersebut dikerjakan oleh PT Bum Indah dengan menggunakan dana alokasi khusus. Pemerintah daerah berharap pembangunan infrastruktur dan dapat terus berlanjut guna mendukung akses ekonomi masyarakat, sektor pertanian, dan pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Sumba Barat. Selain proyek yang sedang berjalan, pemerintah daerah juga telah memproyeksikan pembangunan tambahan sepanjang 7 km. Ruas jalan tersebut akan menjadi prioritas pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat, terutama untuk membuka akses di wilayah-wilayah yang dinilai penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Dari Sumba Barat, Jerry Lende, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-76 Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia untuk pertama kalinya digelar di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dirangkai dengan sosialisasi hasil rapat pendidikan terkait layanan holistik integratif Satuan PAUD yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, tenaga pendidik, serta perwakilan UNICEF NTT. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada panitia penyelenggara atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa momentum perayaan IGTKI ini menjadi sejarah penting karena untuk pertama kalinya dilaksanakan di Pulau Sumba, khususnya di Kabupaten Sumba Barat.
4: Karena perayaan IGTKI yang pertama ini dilaksanakan di Pulau Sumba dan khususnya Kabupaten Sumba Barat. Mari kita harapan kami bahwa pelaksanaan kegiatan ini akan berdampak penuh bagi peningkatan mutu pendidikan TK PAUD yang ada di Kabupaten Sumba Barat dan juga mutu pendidikan TK PAUD yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Dalam kegiatan itu turut hadir Nur Sabto selaku pimpinan pasar dari penerbit Intan Pariwara yang berpusat di Klaten. Kehadiran yayasan dan penerbit Intan Pariwara juga ditandai dengan peluncuran buku sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pendidikan anak usia dini serta kolaborasi bersama Dinas Pendidikan Sumba Barat dan lembaga TK PAUD. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat berharap kegiatan tersebut memberikan dampak besar terhadap peningkatan mutu pendidikan TK dan PAUD di daerah. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat kualitas pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah Provinsi NTT. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan menyoroti pentingnya peran guru PAUD dalam membangun dasar pendidikan anak. Ia menyebutkan bahwa sekitar 90% tenaga pengajar TK dan PAUD adalah perempuan yang memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Menurutnya, mendidik anak usia di bawah 6 tahun bukan tugas yang mudah karena setiap anak berasal dari latar belakang keluarga, budaya, dan sosial yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pendidikan anak usia dini menjadi fondasi utama dalam mendukung program pendidikan dasar 13 tahun serta membentuk karakter generasi muda di masa mendatang. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar upacara kedinasan pelepasan jenazah almarhum Dr. Andus Alexander Bertianus Koro, MPM. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Teddy Raga memantau proyek peningkatan jalan yang sedang dalam proses hot mix di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Iya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang ya, sama Linda dan juga Kak Alvin yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di rangkaian Kupang Siang ini ada informasi yang akan dihadirkan untuk Anda. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengakui program makan bergizi gratis masih banyak kekurangan. Ia menyebut pemerintah hingga kini telah menutup lebih dari 3.000 dapur MBG. Dan ia meminta para pejabat, juga kepala daerah, untuk memeriksa dapur-dapur di daerah dan melaporkan jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai. Dan Prabowo juga melaporkan ya, MBG ini sudah dinikmati oleh 62,4 juta.

juta penerima setiap hari. Angka itu ya sudah termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui dan 868 ribu ibu hamil. Dan ini MBG juga akan diberikan kepada 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara dan membutuhkan makanan bergizi gratis. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari CNN Indonesia.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

ikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai?

0: mengapa.
1: Ya pendengar, kita lanjut lagi informasinya di siang ini. Ini masih ya pernyataan-pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo mengklaim program koperasi desa kelurahan Merah Putih ya. Jadi telah menciptakan 18.000 lapangan kerja baru di berbagai desa di Indonesia. Prabowo awalnya mengatakan bagaimana penciptaan lapangan kerja merupakan hal yang penting. Dan dari pekerjaan meningkatkan daya beli masyarakat. Ia menyebutkan program makan bergizi gratis sudah membuka 1,2 juta lapangan kerja baru berasal dari ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG yang ada. Selanjutnya, untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih, Prabowo menyebutkan setiap koperasi desa membutuhkan sekitar 17.000 tenaga kerja formal. Artinya, 1.061 kopdes yang sudah operasional itu sudah membuka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Pemerintah masih menyiapkan berbagai program lainnya untuk memperluas penyerapan tenaga kerja. Informasi masih dihadirkan untuk Anda dari CNN Indonesia.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: suaramu apik ya. Ayo melakukan rekaman di Jakarta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respon terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina Indonesia kepada Presiden RI tentang berbagai hambatan investasi di Indonesia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar dan hoax. Dilansir dari Tirto.id, pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, Gan

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

Ya pendengar, di rangkaian Kupang Siang ya, ini sesi yang terakhir kami akan hadirkan untuk Anda request and sharing ya, request and sharing yang dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4 sore. Ya, karena hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional, boleh kasih semangatnya ya. Bagaimana caranya untuk tetap semangat menjalani setiap aktivitas ya, dan juga bagaimana caranya tetap semangat untuk menggapai setiap harapan dan mimpi-mimpinya. Silakan bergabung di line telepon dan juga di WA-nya Pro 1. Line telepon 0380-8431152 dan 82543 kali. Bisa juga ya di WA-nya Pro 1 081138209440.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh. Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh. Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak.

Iya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang terus kami hadirkan untuk Anda ya. Dan kita masih terus lanjut di request and sharing.

muka Anda ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Iya, pendengar, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Sore menghadirkan request and sharing. Makasih semangat boleh ya, silakan di line teleponnya Pro 1 dan juga di WA-nya Pro 1 ya. Dinantikan, dan sebentar nanti di jam 4 sampai jam 5 ya, itu ada pecel udara tentang Hari Kebangkitan Nasional akan dihadirkan untuk Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Iya, pendengar kita masih terus lanjut dan di rangkaian Kupang sore beberapa menit lagi kita tuntaskan ya untuk request and sharing, dan kita nanti akan lanjut dengan Bacaan Udara spesial di Hari Kebangkitan Nasional hari ini.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3822.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

Ya, selamat sore pendengar di rangkaian Kupang Sore. Kami hadirkan untuk Anda majalah udara untuk edisi hari ini. Pendengar, tepat hari ini Rabu 20 Mei 2026, kita kembali menengok sejarah, merajut asa dan mengobarkan kembali api semangat perjuangan dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Ya, 118 tahun yang lalu melalui berdirinya organisasi Budi Utomo, pada 20 Mei 1908, para pemuda Stovia menyalakan lilin kesadaran nasional untuk pertama kalinya. Mereka membuktikan bahwa senjata paling ampuh untuk melawan penjajah bukan angkat senjata semata, tapi persatuan, pendidikan, dan cita-cita bersama. Ya, selama satu jam ke depan, begitu ya, sampai di jam 5 sore, kami akan hadirkan untuk Anda majalah udara hari ini. Topik kita tentang Gema Hari Kebangkitan Nasional 2026, merajut persatuan untuk masa depan. Dan ini akan dihadirkan untuk Anda informasi, ya, mulai dari makna filosofis logo Harkitas, ya, hingga ada program strategis nasional juga dan mendorong peningkatan kualitas SDM Indonesia. Akan dihadirkan untuk Anda sampai di jam 5 sore.

Ya, The First Info dihadirkan untuk Anda. Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei menjadi momentum untuk membangkitkan semangat persatuan, kemandirian, dan kemajuan bangsa Indonesia. Di tahun 2026, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dan ini dikutip dari pedoman visual Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Tema ini dipilih untuk mengingatkan pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa. Tema ini juga diharapkan mampu memperkuat semangat kebangkitan Indonesia yang tangguh, berdaulat, dan siap menghadapi tantangan global. Untuk logo ya, Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 dirancang dengan pendekatan digital dan futuristik. Desain ini mencerminkan semangat inovasi, kemajuan teknologi, serta nilai nasionalisme yang menjadi landasan masa depan Indonesia. Elemen angka 118 pada logo menunjukkan usia peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini. Angka ini juga dipadukan dengan simbol elang yang melambangkan kekuatan, keberanian, kewibawaan, dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, ada unsur tunas atau daun yang mewakili harapan, pertumbuhan, regenerasi, dan masa depan bangsa yang terus berkembang. Semangat warna biru pada logo melambangkan kepercayaan, persatuan, kemajuan, dan perkembangan teknologi. Di konteks modern, ya, tantangan nasional tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan wilayah, tapi juga berkaitan dengan pelestarian informasi transformasi digital. Oleh karena itu, semangat Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 menekankan pentingnya inovasi dan kemampuan beradaptasi di tengah perubahan global yang dinamis.

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948 untuk membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia di masa perjuangan kemerdekaan. Hari Kebangkitan Nasional berawal dari lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Stovia, termasuk Dr. Sutomo, dan menjadi organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nama Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta. Budi berarti kesadaran dan akal, sedangkan Utomo berarti luhur dan sangat baik. Makna ini mencerminkan tekad untuk melakukan usaha mulia demi meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semangat Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan pentingnya persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap bangsa. Mari terus bangkit, berkarya, dan menjaga semangat kebangsaan demi Indonesia yang lebih maju.

0: Dan pendengar, di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda insert voice, ya, voice insert dari Sekretaris Kesbang Pol Kota Kupang, Bapak Betty Pauke SPDR Hum, ya, berkaitan dengan generasi muda dan semangat Hari Kebangkitan Nasional di era modern seperti sekarang ini.
1: Generasi muda Kota Kupang harus menjadikan Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai sebuah momentum untuk merefleksi betapa peran mereka itu sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Semangat persatuan yang digagas dan digaungkan oleh para pendahulu kita itu harus menjadi inspirasi hari ini bagi setiap generasi muda. Jika kita ingin bangsa ini maju pesat dan bisa bersaing di antara bangsa-bangsa yang lain di dunia internasional. Karena memang tongkat estafet pimpinan bangsa ini ada di generasi muda hari ini. Yeah. Yeah. Karena itu hari ini kesadaran itu penting bahwa keberlanjutan peradaban bangsa ini itu ada di tangan para generasi muda. Nah, generasi muda hari ini menentukan, sama dengan generasi hari ini menentukan masa depan bangsa. Jadi tidak ada pilihan lain selain mereka harus bisa mempersiapkan diri sejak hari ini. Kalau mau bangsa ini terus eksis berdiri sebagai salah satu bangsa yang kuat di antara bangsa-bangsa lain di dunia ini.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Mendengar Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang titik awal perjuangan kemerdekaan bangsa. Momentum bersejarah ini menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia akan penting artinya persatuan dan kesatuan. Tema resmi peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini menekankan pentingnya mempersiapkan dan menjaga generasi muda sebagai landasan utama pembangunan bangsa demi menghadapi tantangan global. Sejarah juga mencatat peringatan Hari Kebangkitan Nasional berlandaskan pada berdirinya organisasi Budi Utomo, organisasi pemuda yang digagas oleh Dr. Sutopo menjadi pelopor pergerakan nasional yang modern. Dan kehadiran organisasi Budi Utomo ini mengubah strategi perjuangan bangsa dari yang semula bersifat fisik menjadi perjuangan diplomasi. Semangat kaum terpelajar ya saat itu berhasil menyatukan visi kemerdekaan yang sebelumnya masih bersifat kedaerahan. Tujuan utama peringatan tahunan ya untuk memelihara dan menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme seluruh warga. Semangat juang para pahlawan terdahulu harus terus diestafetkan kepada generasi muda masa kini. Di era modern, kebangkitan nasional dimaknai sebagai perjuangan melawan kemiskinan serta ketertinggalan teknologi global. Setiap warga negara dituntut untuk memberikan kontribusi nyata demi kemajuan dan kesejahteraan bumi. Berbagai upacara juga resmi, upacara resmi dan kegiatan edukatif diadakan di seluruh penjuru negeri untuk menyemarakan hari besar ini dan tentu bertujuan untuk menanamkan nilai patriotisme agar tidak tergerus oleh arus globalisasi dunia.

0: Nih ya pendengar, di sore hari ini dalam majalah udara berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Berikut ini kami hadirkan untuk Anda sebuah statement tentang bagaimana generasi muda memaknai Hari Kebangkitan Nasional.
1: Hari Kebangkitan Nasional adalah momentum bagi kita generasi muda untuk menyadari bahwa masa depan Indonesia berada di tangan kita sendiri. Sesuai dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, tugas kita hari ini adalah memastikan bahwa setiap anak muda tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, dan memiliki karakter yang kuat. Di era modern ini, menjaga kedaulatan negara dapat dilakukan dengan menunjukkan karya dan prestasi yang nyata. Dengan menguasai teknologi, mendukung produk dalam negeri, dan bijak dalam bermedia sosial, kita sudah ikut ambil bagian menjaga martabat bangsa. Mari bangkit, bersatu dan bergerak bersama demi kedaulatan Indonesia.

0: Adek mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Kita masih terus lanjut pendengar untuk rangkaian Kupang Sore menghadirkan Majelis Udara spesial di Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Ya, informasi selanjutnya ini berkaitan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 ya, ini dilaksanakan dengan upacara. Ya, Kejaksaan Tinggi NTT menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Lapangan Upacara Kejati NTT pada hari ini dan berlangsung hikmat dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Dr. Wahyu Sabrudin SIP SHMH selaku Inspektur Upacara. Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid ya, dibacakan oleh Wakajati NTT menyampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum refleksi terhadap lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal kesadaran nasional bangsa Indonesia. Disebutkan bahwa sejarah mencatat berdirinya Budi Utomo sebagai fajar menyingsing bagi kebangkitan nasional ketika kaum terpelajar pribumi mulai mengkonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran, organisasi, serta perjuangan intelektual dan kerinduan demi mewujudkan persahabatan bangsa yang sukses. Secara filosofis, kebangkitan nasional dimaknai sebagai proses yang dinamis, terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Di tahun 2026, tantangan bangsa tidak lagi hanya berkaitan dengan kedaulatan teritorial, tapi berkaitan dengan kedaulatan informasi dan transformasi digital. Dalam amanatnya juga disampaikan program strategi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 ini, seluruh elemen bangsa diajak untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, serta mendukung pembangunan nasional yang berorientasi pada kemajuan bersama.

Dalam film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga soal sudut pandang.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Sore menghadirkan Majalah Udara spesial ya. Hari ini Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026. Ini sebuah langkah kecil ya, di waktu yang lalu 118 tahun yang lalu, sebuah langkah kecil di ruang Klastovia itu sudah mengubah arah sejarah bangsa selamanya. Hari ini sejarah tidak hanya menjadi ya tidak boleh hanya menjadi catatan kusam di lembar arsip, tapi harus menjadi bahan bakar bagi kita untuk terus melangkah maju. Kebangkitan Nasional tahun 2026 ini tentang bagaimana kita menjaga tunas-tunas budaya bangsa agar siap menghadapi tantangan zaman, menjaga kedaulatan digital, merawat ruang sosial dengan kepedulian yang nyata. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bergerak bersama, saling menopang dan menolak untuk menyerah pada keadaan. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya ya di Majalah Udara spesial Hari Kebangkitan Nasional hari ini. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan sama-sama kita jaga rumah besar bernama Indonesia dengan aksi nyata. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga tuntas bangsa demi kedaulatan negara. Sampai jumpa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun ini mengunggah ya foto Wakil Presiden Gibran disertai narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Faktanya setelah ditelusuri akun ini bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore dari Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Attambua. Untuk edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pajak kendaraan bermotor jadi fokus peningkatan PAD NTT. Pedagang di ND keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong semua samsat di wilayah kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur terus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD melalui sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
2: Sektor pajak memiliki kontribusi yang sangat strategis, khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
3: PLT Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Flori Rita Wisan, mendorong samsat kabupaten kota meningkatkan PAD melalui sektor pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor saat membuka rapat koordinasi samsat Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, Selasa 19 Mei 2026. Ia menegaskan, samsat merupakan salah satu wadah yang memiliki potensi besar menyumbang PAD, karena PAD menurut Sekda Rita Wisan merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal.
2: Optimalisasi penerimaan dari sektor ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama seluruh unsur tim pembina samsat. Jadi bukan saja Badan Pendapatan dan Aset Daerah, bapak-bapak dan ibu dari Polda, dari Jasa Raharja, karena dia ada dalam satu rumah, kantor samsat namanya.
3: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah, mengungkapkan bahwa sistem pelayanan kepada wajib pajak di kantor-kantor samsat perlu peningkatan. Ia menegaskan, setiap unit samsat harus berinovasi, memberikan pelayanan yang ramah dan mudah agar setelah wajib pajak datang melunasi pajak kendaraan bermotor, tidak pulang kosong dan menunggu waktu berikut lagi.
4: Tiga unsur pimpinan samsat ini kayaknya kami perlu satu tempat khusus untuk namanya, kita sering bertemu setiap hari. Kami akan mencari tempatnya yang disebut sebagai Sekretariat Samsat Provinsi NTT. Nanti saya dari Pak Dirlantas, Pak Jasa Raharja, kita akan ketemu untuk coba cari satu tempat. Ke depan penjangkauan terhadap wajib pajak akan menjadi lebih baik sehingga pendapatan daerah menjadi lebih baik.
3: PLT Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Filipus Max Jemadu, meminta semua unit samsat dapat mewujudkan pelayanan ideal pajak kendaraan bermotor berpedoman pada hal utama, menjamin layanan bersih dari praktek percaloan dan pungutan liar tanpa gratifikasi, sarana prasarana memadai, biaya transparan, waktu pelayanan jelas, unit pengaduan tersedia, alur pelayanan jelas, dan petugas ramah dan profesional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keberhasilan panen jagung program FAPPS di Pantar Tengah dinilai membuktikan masyarakat mampu kelola hutan secara lestari dan produktif. Berikut laporan Maslan Bau.
5: Panen raya jagung program agroforestry, pangan, dan energi perhutanan sosial di Desa Aramaba, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor, berlangsung meriah dan menjadi bukti keberhasilan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat yang produktif dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang, Erwin, di lahan agroforestry Desa Aramaba. Pengembangan jagung dilaksanakan oleh kelompok tani hutan Duyang Abang Teddy sebagai bagian dari penguatan program perhutanan sosial di Kabupaten Alor. Dalam sambutannya, Erwin menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Aramaba dan seluruh kelompok perhutanan sosial yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dan produktif.
6: Menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa, para ketua kelompok beserta anggotanya atas keberhasilan program perhutanan sosial dalam hal ini PAPPS, yaitu adalah forestry, pangan, dan energi. Ini sejalan dengan program dari Presiden Prabowo itu ketahanan pangan.
5: Ia juga menjelaskan, pada tahun 2025 terdapat 5 kelompok perhutanan sosial di Kabupaten Alor yang menjadi lokasi program VAPPS jagung dengan total luasan mencapai 200 hektar. Dari program tersebut, hasil panen jagung di Kecamatan Pantar Tengah dan Pantar Timur mencapai sekitar 150 ton. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan bibit MPTS sebanyak 14.400 batang yang terdiri dari kemiri, jambu menteh, kopi, cengkeh, dan kayu putih dengan tingkat pertumbuhan tanaman mencapai sekitar 90%. Menurut Erwin, keberhasilan panen raya tersebut membuktikan bahwa perhutanan sosial tidak hanya memberikan akses legal pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap keberhasilan panen raya jagung di Desa Aramaba dapat menjadi contoh bagi kelompok perhutanan sosial lainnya di Nusa Tenggara Timur dalam mengembangkan pengelolaan hutan yang produktif, lestari, dan berkelanjutan. Kontributor RRI SPLR, Maslan Bao, melaporkan.
1: Pedagang di ND keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat menurun. Selengkapnya, Nikolaus Makomeli melaporkan.
7: Harga minyak goreng merek Bimoli di Kabupaten ND mengalami lonjakan dalam 2 pekan terakhir hingga membebani pedagang dan konsumen. Kenaikan paling terasa terjadi pada kemasan 2 liter yang kini dijual mencapai Rp50.000 per kemasan. Leonard, salah satu pemilik kios di Jalan Kelimutu, mengatakan lonjakan harga terjadi hampir di seluruh ukuran kemasan minyak goreng Bimoli. Menurutnya, kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat mulai menurun karena harga kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau. Dirinya menjelaskan, untuk kemasan 1 liter, harga sebelumnya berkisar Rp20.000 hingga Rp25.000, kini naik menjadi Rp29.000 hingga Rp30.000. Sementara itu, kemasan 2 liter melonjak dari Rp35.000 menjadi Rp49.000 hingga Rp50.000. Kenaikan juga terjadi pada ukuran jerigen 5 liter yang sebelumnya dijual Rp105.000, kemudian naik secara bertahap menjadi Rp110.000 hingga Rp120.000, kini mencapai Rp130.000. Leonard mengaku pedagang kesulitan menjaga stabilitas harga karena pasokan dari distributor sudah lebih mahal. Kondisi tersebut berdampak langsung pada masyarakat kecil, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner yang bergantung pada minyak goreng untuk kebutuhan harian.
8: Untuk kenaikannya, kalau tidak salah sekitar 2 minggu yang lalu, itu kisaran harga untuk yang ada cuma yang sekarang ini tinggal Bimoli saja. Kalau untuk minyak kita dan sedap sudah tidak ada lagi. Ada Bimoli untuk 2 minggu yang lalu dia sekitar 20 sampai 25.000.
9: Itu 1 liter.
8: Iya, untuk 1 liter sekarang mengalami kenaikan antara ada 29 30.000. Itu untuk 1 liter. Kalau untuk Bimoli yang 2 liter dia kemarin untuk 2 minggu yang lalu itu dia sekitar 35 38. Sekarang dia sudah naik, mengalami kenaikan dia 49, ada yang 50. Kalau untuk 5 liter yang jerigen dia kemarin hari terakhir dia 105.000. Terus dia naik lagi 110. Dari 110 dia langsung naik 120. Terus yang sekarang ada yang 130.000 untuk Bimoli. Terus diharapkan ya kalau untuk pemerintah bisa bantu cek langsung di distributornya atau bagaimana, kan ada langkah dari pemerintah untuk menekan harga minyak goreng khususnya.
7: Leonard berharap pemerintah segera turun tangan dengan memeriksa rantai distribusi minyak goreng dan mengambil langkah pengendalian harga. Ia menilai pengawasan penting dilakukan agar lonjakan harga tidak semakin memberatkan masyarakat. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pakar geologi Heri Kota mengajak masyarakat dan pelajar di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang untuk menjaga kebersihan lingkungan serta melindungi satwa endemik yang masih hidup di wilayah tersebut. Berikut laporan Andri Iskandar.
9: Siapa yang masih buang sampah sembarangan? Jadi ini sebetulnya tindakan nyata.
10: Pakar geologi Heri Kota mengajak masyarakat dan pelajar di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga satwa endemik yang masih hidup di wilayah tersebut. Ajakan tersebut disampaikan Heri Kota saat kegiatan edukasi lingkungan bersama masyarakat dan siswa di Desa Enorain. Ia menekankan pentingnya membangun kebiasaan menjaga lingkungan sejak usia dini melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Heri, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi persoalan yang harus diperhatikan bersama. Karena itu, ia meminta para siswa membiasakan diri menjaga kebersihan lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal.
9: Siapa yang masih buang sampah sembarangan? Jadi ini sebetulnya tindakan nyata. Pendidikan kita itu masih diajarkan untuk mengerti, untuk memahami, tapi belum melakukan. Nah, ini tidak boleh. Kita sudah paham bahwa tidak boleh buang sampah sembarangan. Kenapa tidak dilakukan? Setiap pagi datang harus pungut sampah dulu. Nah, itu tindakan nyata, Pak. Karena ini harus ditanamkan sejak kecil. Kalau ini tidak ditanamkan sejak kecil, nanti di ruang kuliah pun, setelah kuliah, sampah berserakan di mana-mana. Ini hal kecil yang harus kita tanamkan pada adik-adik.
10: Sementara itu, pemerintah desa Enorain menyambut baik kegiatan edukasi lingkungan dan pelatihan bagi masyarakat. Pemerintah desa menilai kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi desa. Kepala desa Enorain, Sariwan Hafita Kain mengatakan, pemerintah desa akan mengadakan pelatihan lanjutan bagi kelompok masyarakat dan kelompok tani di wilayah tersebut.
11: Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Heri Kota yang sudah memberikan sosialisasi. Nanti kami undang untuk pelatihan untuk kelompok tani, Bapak. Nanti kami jadwalkan untuk bisa turun ke Enorain untuk sekalian sosialisasi dan pelatihan.
10: Pemerintah desa Enorain berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan perlindungan satwa endemik terus meningkat sehingga kekayaan alam desa tetap terjaga bagi generasi mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 menjadi ajang promosi destinasi wisata di Belu. Selengkapnya, Christian Dimau melaporkan.
12: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Januria Nona Aloh, menilai penyelenggaraan Cross Border Fest 2026 menjadi momentum strategis dalam mempromosikan potensi destinasi wisata di wilayah perbatasan. Kegiatan yang menghadirkan berbagai atraksi seni, budaya, dan ekonomi kreatif dinilai mampu menarik perhatian wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Menurutnya, Cross Border Fest tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana efektif untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Belu kepada publik yang lebih luas. Dengan posisi geografis yang berpatasan langsung dengan Timor Leste, Belu memiliki peluang besar menjadi pintu gerbang wisata lintas negara yang potensial untuk dikembang secara berkelanjutan.
13: Dengan terselenggaranya kegiatan ini kurang lebih 4 hari dapat mendongkrak ekonomi masyarakat Kabupaten Belu dan meningkatkan kunjungan wisatawan di Belu, dan kita bisa mempromosikan pariwisata dan budaya Kabupaten Belu ke luar negeri.
12: Yang menjelaskan, pemerintah Kabupaten Belu telah mengoptimalkan promosi destinasi unggulan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sinergi tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Lebih lanjut, Kadis Pariwisata menambahkan bahwa kegiatan Cross Border Fest juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dalam menampilkan produk lokal, mulai dari kuliner khas hingga kerajinan tangan. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat identitas budaya daerah sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.
13: Jadi dalam kegiatan Cross Border ini, selain Kementerian Pariwisata, juga didukung oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dengan memperkenalkan penggunaan QRIS dan juga kampanye Cinta Rupiah.
12: Ia berharap momentum Cross Border Fest 2026 yang akan dilangsungkan pada tanggal 4 hingga 8 Agustus 2026 dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga Belu semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di kawasan perbatasan. Dengan promosi yang tepat dan berkelanjutan, sektor pariwisata diyakini mampu menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan berita, pokok-pokok berita. Pajak kendaraan bermotor jadi fokus peningkatan PAD NTT. Pedagang di ND keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RR Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang sore, tugas Linda Perbaniannya tuntas ya di setengah 6 sore nanti. Dan yang pasti rangkaian Kupang sore Pro 1 akan terus menemani Anda dengan beragam aktivitas di sore sampai malam nanti. Selamat melanjutkan aktivitas di sore ini dan see you.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Semoga masih terus semangat gitu ya menjalani aktivitas Anda di hari ini. Ada saya Fungki Leti yang akan temani Anda sampai closing nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dalam Kupang sore ini dan Kupang malam ini. Tepat di pukul 17 lebih 34 menit kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya.

0: Jadi kalau menyangkut meminta anak perempuan, anak gadis satu pihak, dia akan sampaikan arahnya ke situ. Atau kematian, kematian waktu satu kampung.
1: Saatnya azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Sate RR Kupang, dan pada kesempatan sore hari ini informasi-informasi kami hadirkan untuk Anda melalui portal kami di rri.co.id. Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto melakukan aksi bersih-bersih birokrasi gitu ya, dari korupsi dan juga pungli. Instruksi ini ditujukan kepada Presiden, ya dari Presiden kepada jajaran Menteri, Kepala Badan, dan Pimpinan Lembaga Negara. Disampaikan bahwa seluruh institusi pemerintah harus bekerja secara optimal, bertujuan untuk mengeliminasi otoritas yang berwenang secara menyeluruh demi memenuhi tuntutan masyarakat terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih. Baginya, tidak ada satupun pejabat atau aparatur sipil negara yang posisinya tidak dapat digantikan, terlebih lagi jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau kinerja yang buruk. Pemerintah juga tidak akan ragu mengambil tindakan tegas berupa penghentian dan ya penghentian ASN, khususnya yang terbukti melakukan penyimpangan agar memberikan efek jera secara sosial dan juga profesional.

Hari Kebangkitan Nasional adalah momentum bagi kita generasi muda untuk menyadari bahwa masa depan Indonesia berada di tangan kita sendiri. Sesuai dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, tugas kita hari ini adalah memastikan bahwa setiap anak muda tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, dan memiliki karakter yang kuat. Di era modern ini, menjaga kedaulatan negara dapat dilakukan dengan menunjukkan karya dan prestasi yang nyata. Dengan menguasai teknologi, mendukung produk dalam negeri, dan bijak dalam bermedia sosial, kita sudah ikut ambil bagian menjaga martabat bangsa. Mari bangkit, bersatu dan bergerak bersama demi kedaulatan Indonesia.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, tahukah Anda saat ini semakin banyak pelaku usaha di Kota Kupang yang mulai sadar pentingnya legalitas usaha. Menariknya, pendengar, usaha kuliner ini menjadi yang paling mendominasi pengurusan nomor induk berusaha atau yang biasa kita kenal dengan NIB. Mulai dari penjual makanan, kopi, hingga jajanan rumahan kini berlomba mengurus izin usaha mereka. Tidak hanya kuliner, pendengar, sektor ekonomi kreatif seperti usaha tenun, kos-kosan, juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan semangat masyarakat Kota Kupang untuk terus berkembang dan menjalankan usaha secara resmi. Nah, Sekretaris DPMP TSP Kota Kupang, Penina Lauata, mengatakan bahwa NIB ini menjadi identitas penting bagi pelaku usaha karena memberikan kepastian hukum dan proses pengurusannya pun gratis. Bahkan satu NIB bisa digunakan untuk beberapa jenis usaha sekaligus selama masih dimiliki oleh pelaku usaha yang sama. Meski begitu, pendengar, masih ada juga kendala yang sering ditemui seperti data KTP yang belum valid atau masyarakat yang lupa akun OSS yang pernah dibuat sebelumnya. Karena itu, dari Dinas Penanaman Modal juga akan terus melakukan pelayanan jemput bola, tidak hanya di kantor tetapi juga hadir di ruang publik seperti di Arena Car Free Day ataupun event Sabuak untuk membantu masyarakat secara langsung. Jadi peringat Pro 1, kalau usaha Anda ingin semakin maju dan juga terpercaya, jangan ragu untuk mengurus NIB ya, karena legalitas usaha adalah langkah kecil menuju peluang usaha yang lebih besar.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
6: Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang dan informasi-informasi terus kami hadirkan untuk Anda. Kali ini pendengar, pemerintah terus memperkuat jaminan keamanan dan juga kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan bergizi. Salah satunya melalui percepatan sertifikasi halal bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau biasa kita kenal dengan SPPG. Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Muhammad Akil Irham, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menghadirkan layanan sertifikasi halal bagi yang profesional, cepat, mudah diakses, dan tetap menjaga kualitas pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini, pendengar, menjadi sangat penting menjelang penerapan kebijakan wajib halal pada Oktober 2026, terutama bagi sektor layanan pemenuhan gizi masyarakat yang mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Menurut Akil Irham, SPPG memiliki peran yang strategis ya, karena berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat. Karena itu proses sertifikasi halal untuk layanan ini juga diprioritaskan agar masyarakat semakin yakin terhadap kualitas ataupun juga kehalalan produk yang dikonsumsi. Jadi pendengar, upaya ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi masyarakat bukan hanya soal sehat gitu ya, dan juga bukan soal bergizi saja, tetapi juga menjamin rasa aman serta kepastian halal bagi seluruh masyarakat Indonesia.

pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Like Her, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia. Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya, berikan Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Perkembangan teknologi digital memang membawa banyak sekali manfaat ya. Kita juga kadang di rumah, di tempat kerja, di sekolah, memang teknologi digital ini sangat membantu kita gitu ya dalam menyiapkan materi, ya bisa kita minta juga insight gitu ya dari teknologi-teknologi digital. Namun di balik itu pendengar ancaman judi online, ini sangat prihatin sekali gitu ya. Ancaman judi online ini terhadap anak-anak yang menjadi perhatian serius pemerintah. Bahkan hampir 200 ribu anak dilaporkan telah terpapar aktivitas judi online. Nah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan

Dalam lingkungan sekolah atau MPLS, siswa juga akan mendapatkan penyuluhan mengenai bahaya judi online dan penggunaan media digital yang sehat dan juga aman. Menurut Abdul Mukti, banyak anak terpapar judi online ini karena kurang memahami risiko di ruang digital. Anak-anak yang awalnya hanya bermain game daring atau game online, ini bisa saja diarahkan menuju situs judi online melalui tautan ataupun iklan yang muncul di internet. Karena itu, ya berharap agar seluruh pihak dapat bersama-sama melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital.

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948 untuk membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia di masa perjuangan kemerdekaan. Hari Kebangkitan Nasional berawal dari lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Stovia, termasuk Dr. Sutomo, dan menjadi organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia.

0: Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nama Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta. Budi berarti kesadaran dan akal. Sedangkan Utomo berarti luhur dan sangat baik. Makna ini mencerminkan tekad untuk melakukan usaha mulia demi meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semangat Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan pentingnya persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap bangsa. Mari terus bangkit, berkarya, dan menjaga semangat kebangsaan demi Indonesia yang lebih maju.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pria, kali ini informasi untuk Anda dari cabang bulu tangkis. Ya, pendengar, dunia bulu tangkis kini memasuki babak baru ya di sektor tunggal putri Indonesia. Setelah Gregoria Mariska Tunjung memutuskan keluar dari pemusatan latihan nasional PBSI karena kondisi kesehatan, sorotan ini juga tertuju kepada Putri Kusuma Wardani. Kira-kira kenapa gitu ya? Jadi pendengar, pebulu tangkis yang akrab disapa dengan Putri KW itu kini juga menjadi tunggal putri paling senior di pelatnas yang sekaligus juga pemain Indonesia dengan ranking tertinggi dunia di sektor tunggal putri, yakni peringkat ke-6 BWF. Sebelumnya, Gregoria memilih mundur dari pelatnas karena vertigo yang dideritanya belum juga pulih. Keputusan itu tentu menjadi kehilangan besar bagi bulu tangkis Indonesia, mengingat Gregoria merupakan peraih medali perunggu Olimpiade Paris di tahun 2024 dan salah satu andalan merah putih di kancah internasional. Namun di tengah situasi itu, pendengar, Putri Kusuma Wardani juga menyatakan dirinya siap mengemban tanggung jawab besar sebagai ujung tombak baru tunggal putri Indonesia. Ia mengaku sudah mempersiapkan diri sejak Gregoria cukup lama absen akibat kondisi fisik. Kini pendengar, harapan regenerasi sektor tunggal putri Indonesia pun berada di pundak putri dan para pemain muda lainnya. Semangat, konsistensi, dan mental menjadi modal penting gitu ya untuk menjaga pebulu tangkis. Ya, prestasi-prestasi bulu tangkis Indonesia tetap bersinar di level dunia. Semangat gitu ya untuk Putri KW. Semoga mengemban tanggung jawab yang besar ini dibawa enjoy saja gitu ya, biar tunggal putri Indonesia makin di depan.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: And it wasn't social intelligence. It wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Ya, pendengar, di malam ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Aku Juga Capek, produksi RRI Nabire.
1: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada car Sabtu besok.
2: Aku?
1: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan?
2: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?
3: Nara, tolong aku dong. Aku kesusahan buat laporan timku sendiri nih.
4: Dan, kamu kok ditelepon cuma baterai sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
5: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
1: Astaga, apa ini?
6: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
2: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
6: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
2: Iya, Ma, tapi kan
6: kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya, kamu bantu mama.
2: Ya sudah, Nara ganti baju dulu ya, Ma. Anak baik harus selalu

0: Ner, apa-apa nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
2: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
0: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
0: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu gak apa-apa?
1: Gak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang gak apa-apa.
3: Oke, Nar.
4: Selamat malam.
5: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?
1: Gak apa-apa, Ma. Biasa di kantor.
5: Ya gitulah, Nar. Mama juga di kantor sering kayak gitu. Tapi buktinya Mama kuat-kuat aja kan.
1: Ini beda dengan Mama, Ma.
5: Gak usah cengeng. Masa itu bikin kamu murung sih? Namanya dunia kerja ya gitu, Nar. Kamu lihat Mama. Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
1: Iya, tapi Nara capek, Ma.
5: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar. Bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
1: Nara juga orang, Ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
1: Aduh, stop. Udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku? Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nara kamu bisa gak? Nara mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nara, tolong ini ya Nara. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nara, Lun,
1: aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
1: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres, karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah.
3: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
1: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Si bos sudah datang ternyata.
1: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong nggak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong nggak?
1: Sin, maaf ya. Nggak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia. Sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran Nar diperankan oleh Dwi Masani. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Aris diperankan oleh Ronaldo Simbiar. Narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Rotendao terus berupaya menghadirkan solusi inovatif untuk mengurangi angka kemiskinan dan juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Salah satu langkah terbaru datang dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Rotendao, Antonius Banepa, yang menggagas program pemberdayaan tenaga kerja lokal berbasis teknologi digital dalam pendidikan dan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2026. Jadi, pendengar, program ini difokuskan bagi masyarakat kategori desil 1 dan desil 2, yaitu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan peningkatan kesejahteraan. Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah menyiapkan aplikasi bernama Hoholok gitu ya. Platform ini nantinya digunakan untuk pendataan masyarakat sekaligus menghubungkan tenaga kerja lokal dengan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur daerah. Melalui skema kerjasama lintas perangkat daerah, Dinas PUPR akan menangani pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sementara Diskominfo mendukung pengembangan sistem digital Hoholok. Di sisi lain, Dinas Sosial juga menyiapkan data penerima manfaat dan Dinas Transmigrasi serta Dinas Tenaga Kerja bertugas dalam penempatan tenaga kerja lokal.

I Believe I Can Fly sudah mengantar kita mendengar di pukul 19:31 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, dunia pendidikan terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, para guru juga kini didorong untuk memiliki kemampuan literasi keuangan yang lebih baik. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI menegaskan komitmennya dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pembelajaran transformatif yang sekaligus memperkuat kecerdasan finansial para guru. Ketua Umum PGRI, Unifa Roshidi, mengatakan antusiasme guru terhadap pembelajaran transformatif sangat tinggi, bahkan program pelatihan yang dijalankan ini berhasil menjangkau hingga 2 juta penonton dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam seminar nasional peluncuran ICTE di Jakarta, Unifa

0: Dulu kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar tunggal putra bulu tangkis Indonesia Jonathan Christie mengamankan tempat di 16 besar Malaysia Masters 2026. Jojo sapaan Jonathan Christie mengalahkan pebulu tangkis Denmark Magnus Johansson strike set 21-9, 21-15. Info tadi kami kutip dari RRI.co.id untuk Anda pendengar yang masih terus bersama kami di program 1 RRI Kupang.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Dalam film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga soal sudut pandang.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 berpasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sambil menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 400 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, kena rungan, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja tuh, bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan bawa ini?
12: Siwang.
13: Hah?
12: Siwang.
13: Siwang kayak gimana tuh?
12: Itu terasi sama bawang.
13: Oh, sambal siwang, terasi.
12: Iya, terasi sama bawang.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, tagline kita adalah ramah lansia. Itu kesiapan lainnya kita juga sudah memastikan
16: fasilitas-fasilitas mandatory kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami pun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Dahnil Anjan.
18: Kami presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi bilang itu keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis usaha, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia di Arab Saudi supaya
17: kita mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PP Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.

0: Pemain muda Madituwi Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijmen Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madituwi mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
1: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya sangat senang bisa tampil lagi setelah lama tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah dua tahun terakhir saya banyak mengalami cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Kami berikan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, psikolog ini semua yang membantu saya dalam dan keluar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan keluar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
0: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
2: Nah, situasi itu ya jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini itu mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim ya agak ininya nggak akan langsung naik terus ya, kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali performa terbaiknya. Dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan stabil perlahan sudah muncul. Ya ini lebih kompliman buat itu.
0: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sampah Malam Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Ya, pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu dengan judul pentingnya pengendalian diri dalam masyarakat, yang akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu, Ibu Igusti Ayu Sukarmiasih.

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik dan damai selalu datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar dimanapun berada, dan Bapak Ibu umat sederma dan saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta waranugraha beliaulah kita semua hingga hari ini diberikan kesehatan dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan malam agama Hindu dengan tema pentingnya pengendalian diri dalam masyarakat. Kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian. Setiap hari kita berinteraksi, tumbuh dan bekerja dengan orang lain, dengan teman. Dalam interaksi ini pasti ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan dan perbedaan karakter. Jika perbedaan ini tidak didasari pada pengendalian diri, kita akan mudah terlibat dalam masalah, prasangka dan kesalahan. Dalam ajaran Hindu, pengendalian diri disebut dengan dhamma atau indriya nigraha, yang artinya tidak lain adalah mengendalikan kelima indriya dan melawan diri sendiri. Dalam Sarasamuscaya ayat 39 terdapat pesan yang sangat penting bahwa ikang manah ngarania iya ika nimitaning kangen.

mapan ikang indria kabeh. Manah nimitani matut yening mananis taya manitahi taia indria taia. Katap waning manah maparah parah taya dudutu dudu tinutah, yang artinya sesungguhnya pikiran adalah sumber dari segala sesuatu. Karena semua indria atau semua tindakan kita sesuai dengan kehendak pikiran. Jika pikiran baik, maka tindakan indria ini juga akan baik. Dalam kehidupan sosial, musuh terbesar bukanlah orang lain, tetapi diri kita sendiri yang disebut dengan sadripu. Pendengar dimanapun berada dan Bapak Ibu Umat Sederma, saudara-saudari terkasih yang diberkati oleh Brahman, sadripu itu yang pertama ada kama. Jika kita tidak memiliki kendali diri, kita akan menjadi serakah dan mengambil hak orang lain. Nah, kemudian yang kedua ada kroda atau kemarahan. Kemarahan yang tidak terkendali akan menyebabkan pertentangan, perselisihan, hingga terjadi perkelahian di suatu permasalahan itu. Nah, yang ketiga ada ketamakan, membuat orang tidak pernah merasa puas hingga mereka menyakiti orang lain demi diri mereka sendiri. Kemudian yang keempat ada moha. Moha itu artinya kebingungan, keterikatan, membuat kita tidak mampu menimbang mana yang benar dan mana yang salah atau viveka. Kemudian yang kelima ada kesombongan, merasa bahwa seseorang adalah yang paling pintar, paling kaya atau paling tinggi. Nah, seolah-olah untuk mempermalukan orang lain di masyarakat. Itu jangan sampai kita mempermalukan orang lain di masyarakat. Nah, kemudian yang keenam ada matsarya atau kecemburuan, tidak suka melihat orang lain sukses atau bahagia. Nah, oleh karena itu, dalam ajaran Trikhaya Parisuda, manacika berpikir yang baik, wacika berbicara yang baik, dan kayika berbuat yang baik. Tidak lain adalah alat utama untuk pengendalian diri di dalam masyarakat. Jika setiap warga negara dapat melatih pengendalian diri, apa manfaatnya? Tatwam asi, berjalan nyata, kita akan mudah memahami artinya. Dia adalah aku, kamu adalah dia. Tidak akan ada keinginan untuk iri atau meremehkan orang lain. Saling asah, saling asuh, saling asih. Nah, hubungan antara sesama warga negara akan menjadi lebih dekat. Saling mendukung, saling membantu, dan memberikan nasihat yang baik. Banjir atau desa damai, kehidupan yang damai, aman, tentram, dan akan tercipta keharmonisan di masyarakat. Pendengar dimanapun berada dan Bapak Ibu Umat Sederma yang diberkati oleh Tuhan, masyarakat adalah cerminan dari kita sendiri. Jika kita berperilaku baik dan mampu mengendalikan diri, masyarakat akan membalasnya dengan kebaikan pula. Mari kita mulai mengendalikan diri dari hal-hal yang kecil, tidak cepat marah ketika ada perbedaan pendapat dalam suatu rapat,
atau bercerita atau bincang-bincang dengan teman, membatasi kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain, perasaan teman, dan selalu memiliki rasa toleransi sebagai saudara dan saudari. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan selada dan bakti kita ke hadapan Ide Sahil Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhir kata saya tutup dengan Om Dewa Suksema Parama Acintya Yanama Swaha. Om Santi Santi Santi Om. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Ya, dan pendengar, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda siaran berjaringan Pro 1 Jakarta. Ya, siaran berjaringan nasional malam hari ini ada Ruang Rindu.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang, hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz, Mas.
0: Iya.
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener banget. Ya udah, kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapa menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini
0: dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Bener enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku, Mas.
0: Lah iya,
1: Mas
0: tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga
1: kita
0: sejarahnya
1: habis,
0: mereka apa
1: betul,
0: aja gitu
1: betul.
0: Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh, siapa
0: ini?
1: Siapa yang mau cerita? Bro. No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
2: Okay. Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat, Mas.
0: Iku lewat ya.
1: Liwar ya, tuh.
2: Liwar ini
1: artinya apa, Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya, secara juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, kemudian Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh, dan aransemennya pasti oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darwan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darwan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: Pernah ya, Mas Adi ya?
0: juga. Additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Ya. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligio, sejarah kalian bisa bergabung,
0: ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam cerita Mata tentang Adi. Sejarahnya Ligio.
0: Mas Adi, Mas Adi.
3: Ya. Rajin,
0: rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligio itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002
2: 2002.
3: 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun
1: lagi. Oh gitu ya. Oh, nah, ya.
2: Ligio dulu. Gak bentuk Ligio dulu.
1: Baru ikut Ligio. Wah, aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Iya, proses awal nama Ligio itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mendeklarasikan mau nama Ligio.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Ari, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja ya? Kenapa enggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya. Ya, gimana? Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Ya, baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Ya, ya, ya, ya. Gitu.
2: Ya, okay. Pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy, gitu. Oke.
0: Okay. Oh, iya. Nama Ligio milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligio. Ligio.
3: Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto. Main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
1: Ligio. Nah, oh gitu ya, oh ya. Ternyata...
0: Oh iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Ini komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil masih Ligio.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal pernah nggak?
4: Tadi sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Oh cuman lo mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya.
2: Kalau minta. Ada berapa kali kita?
0: Oh berapa kali ya?
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
4: Ini kita kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
3: Subonington sempat.
0: Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah mas.
0: Masih ada ya?
3: Udah pulang kampung.
1: Ya.
3: Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
2: Ya Bonita.
1: Bonita anaknya Om Kus.
4: Ya.
1: Di Retno, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, oh oke. Okay. Okay. Seru deh ya. Seru
4: deh ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh gitu malah ya.
4: Iya. Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah, ya, balik. Biro, mas. Balik ke era ini. Nah,
4: itu berat ya.
0: Menari ular.
1: Enggak, ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, selain gini. Memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, orgilnya juga.
0: Oke. Okay. Iya, iya, iya. Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan banget gitu
1: Mas ya. Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farah.
0: Iya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau
0: Albert.
2: Bau-bau. Bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo. Halo.
0: Iya.
5: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Bang Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada mau silakan disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya. Cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Oh, oke.
5: Okay. Apa namanya konsisten?
1: Konsisten,
0: iya. Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya Mas Adam Hamsa
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi, itu judulnya apa? Terus okay, untuk Tito Sumarsono juga apa judulnya? Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga-tiga okay, itu judulnya apa? Hari Mukti, para Nita Rusadi,
0: siap,
6: dan sama Tito Sumarsono. Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya okay, terbaru
0: Bang
6: dari.
0: Terima kasih ya, Bang Benijo.
1: Boleh silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Itu memori lewat lagu.
0: Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Ismail, sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
7: Tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Ita banget siapanya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa
0: okay,
7: agar bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: oke okay, Mas Doni.
0: Siap Mas Doni.
1: Baik Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi ke Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam Bu Ana.
8: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam. Di Sorong udah jam berapa ini?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
8: selalu.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
8: Ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock kan jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: apalagi
1: yang...
2: Iya.
1: Ya Allah, Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang. Mas Adi. Ya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus yang tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya?
0: Oke, siap.
8: Terus okay, yang Ana. Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, ya, botak. Oh, ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, okay, udah tiga.
8: Terus Om Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan, apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silahkan dijawab satu persatu.
2: Mas Adi,
0: ya
2: Mas Adi,
0: Mas Adi ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh ya.
2: Banget deh.
0: Oh gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu
1: katanya.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya, di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oke.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Heeh. Ya, saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja? Jazz,
1: apa aja. Ya, jadi
4: penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
2: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke ini.
1: Masuk industri musik itu ya Mas Agam.
0: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar Mas. Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oke. Siap kalau begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut, pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
0: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu lagu
1: ya, Mas Adi.
2: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi.
0: Multi ya.
2: Jadi
1: masuk vokal
2: iya, juga. Ada kalau vokal Mas Adi lah di mikro. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
3: Senandung. Apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung
0: ya.
3: Itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa.
0: Oh. Oh, no, ya. Nanti kita putar.

0: 80-an dong, Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
1: Mas Adi.
2: Oh, dari 95 masuk Jakarta.
3: 95.
0: Kalau Ligru.
3: Oke.
0: Dulu kalau Mas Agam 80-an.
3: Mas Agam 80-an ya.
0: Kalau Mas Hendy?
4: 98. Eh, enggak deh. 97-an.
0: 97-an.
4: Iya, iya. 98 main sama Mas Agam di
1: bis. Di,
4: main-main di klub-klub.
0: Oh.
4: Klub jazz, klub blues.
0: Klub jazz ya, iya iya, seru loh itu. Bye,
3: bye, bye. Oh, seru iya, loh itu. Iya, iya, iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang enggak tahu.
0: Mas Agam dari Aceh, yo.
3: Dari Aceh ya?
0: Aceh. Iya, Mas Agam dari Aceh.
1: Ah, iya, keturunan aja kalau Aceh.
3: Oh, Aceh keturunan
1: tapi
3: Aceh.
1: Tapi saya besar di Bandung.
3: Oh, oke. Okay.
1: Sama juga sama Pak Dwiki.
0: Iya, iya, sama-sama orang Bandung.
3: Iya, iya.
1: Oke. Tetanggaan kita.
0: Kalau Mas Hendy?
4: Banjarmasin.
0: Banjarmasin
3: dari namanya sih.
0: Dia ya, Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
3: Tetangga.
2: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
3: Bukan ya?
2: Bukan.
3: Mana?
2: Surabaya Utara, Mas.
3: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
0: Oh, dari situ ya, Mas.
3: Meduro. Bilang tetangga.
0: Iya, iya, iya.
3: Reng Meduro.
0: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
3: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
0: Apa itu tadi, Mas?
3: Yang bisa
0: sudah tadi.
3: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
0: Pasti para pendengar pengen.
3: Oke, okay, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: Rindu Memori Lewat Lagu. Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan? Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit live.
1: Boleh, boleh Mas, Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: percaya, percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi-semi serak ya.
1: Ada rock monggo monggo monggo Mas
2: rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya. Kayak kita Mas, dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
1: Bollywood,
0: gitu.
1: Bollywood kan suka ada sound-sound iya. begitu ya.
2: Inspektor PJ yang luar. Inspektor.
0: Waduh. Oh iya iya iya iya. Ini baru pendengar
1: okay.
2: percaya nih. Iya, saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
0: Oh, almarhum Baron.
2: Jadi
0: Baron,
2: dia bikin grupnya namanya Omelet. Oke. Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
0: Khusus album. Khusus vokal ya.
2: Backing vokal.
0: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
1: itu lebih susah daripada nyanyi loh.
0: Lebih susah loh.
1: Coba Mbak Ita.
0: Voice-voice gitu. Wani piro Mas. Aku mbok suruh gitu.
1: Ya wes oke, okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
0: Toli-Toli atau Jember?
1: Toli-Toli dulu ya.
0: Kita ada Mbak. Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
0: Iya.
3: Keren.
0: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya Mbak Ita.
0: Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, apa karena bertiga ya.
0: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
2: Kalau bertiga berarti AA.
3: Akang aja ya.
0: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
0: Ya, betul.
3: 98 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
1: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya ada rock-rocknya itu musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya pasti wah ngebeat semua itu yang happy yeah. semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu melo. Terus yang kedua dan yang ketiga kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri itu di mana?
0: Siap Haryanti.
3: Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Semangat jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas
0: terima
3: Didi
0: kasih Mbak Rian.
3: Terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
0: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
1: Oh iya
4: dong.
1: Selamat
4: malam. Mbak Ita Purnamasari yang cantik dan baik hati.
0: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, Rekolelamin. Ya, gimana kabarnya malam ini?
1: Baik, alhamdulillah Pak Ahmad.
0: Baik Pak Ahmad.
1: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
0: Waduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Ya.
4: Sehat selalu ya.
0: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
0: Ligro, ya, band Ligro.
4: Kenal dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
1: Siap.
2: Salam.
1: Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
1: Iya dong Pak.
0: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
0: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
0: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
1: Siap.
0: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
0: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
4: Ada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita. Ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda ya, selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya ya. Terima kasih Mas.
1: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
0: Sama-sama Pak Ahmad.
1: Kita ke Tebet ada Ciguria.
0: Selamat malam.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
1: Apa siap. Tapi
0: alhamdulillah Jigria.
5: Buat ini nih yang trio ini di grup trio, selamat malam.
1: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
0: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawar main bass, benar nggak ya?
0: Betul.
1: Benar.
5: Drum begitulah. Nah, Sama ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
1: gila? Iya tadi kita udah ngobrol.
2: Iya.
0: Nah, tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada ya mengeksplorasi instrumental apa instrumen tradisional ya seperti gondang.
1: Sebentar ini ngetes atau nanya nih?
2: Tapi benar semua ini.
1: Iya iya iya benar semua. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
1: Oke. Okay.
5: Bang Yudi Ismail.
1: Tanpa musik gimana dong?
0: Oke, Cigurian. Terima kasih ya.
5: Memori lewat lagi.
1: Siap.
0: Oh, dia tahu loh, Cigurian tahu.
1: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
0: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
0: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
1: Oh iya dong.
0: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
0: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
0: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
0: Betul.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
0: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
0: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
0: Iya, nanti
1: biar dijawab sama
0: nanti Ligro, dijawab ya, ya Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, yeah. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
0: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
0: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
0: Iya, semangat makasih, Oma.
1: Terima kasih Oma.
0: Ya. Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
0: Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
1: Mm-hmm.
6: Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
0: Oke, okay, Oma.
1: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Ibu Fatmawati
0: di mana tuh? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Malam. Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
1: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma Anda.
0: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
0: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik dang.
0: Baik dang.
1: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado,
0: Mas
1: Yudi. Iya dang.
0: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
2: Halo Bu Fatmawati, sehat, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran. Yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
1: voice-nya Bang Ali ya. Kaya, ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
1: Oh, kayak lirik India katanya.
0: Betul.
8: Iya. Gini, ya, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
1: Oke,
0: siap,
8: semoga sukses ke depan.
1: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
0: Boleh
1: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Om Hana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua-semua aja, buku satu kali. Itu aja ya, makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu-satu ya.
0: Satu pertanyaannya.
1: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli, membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang kayaknya masih bisa bertahan chemistry-nya.
0: Tetap eksis dan konsisten.
1: Jangan bilang saling sayang lagi.
2: Songana.
1: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Mm-hmm. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
1: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
0: Iya.
7: Oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali, lukisan abstrak. Sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
0: Iya, iya.
7: Kan? Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
1: Pertanyaannya emang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
0: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
1: Bisa ya.
7: Bisa. Wani Piro.
1: Oke.
0: Selanjutnya Mas.
1: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
0: Instrumental tapi yang mellow.
2: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
0: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro Mas.
2: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi nggak tahu menurut orang.
0: Judulnya apa Mas Andy?
2: Ada Tragic Hero.
1: Oke.
2: Ada.
9: Itu yang blues
2: dong
0: mungkin
2: ya.
0: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
2: Lonely Planet.
1: Oh, Lonely Planet. Oh,
0: siap.
1: Iya.
0: Nanti kalau sempat kita putar.
1: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering ke luar negeri nih? Di mana?
0: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
1: Oke.
0: Doain.
1: Gak pakai Wani Piro ya.
0: Doain Mas.
2: Wani-wani itu.
0: Wani-wani.
1: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
2: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
0: Ya banyak banget ya, betul iya, sekali Mas Yudi itu loh.
2: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
1: Oke.
2: Okay. Kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
0: di jazz gitu. Betul. Siap
2: kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
0: banyak ya, banget.
2: Banyak banget gitu.
1: Banyak banget ya.
0: Jazz pop juga.
1: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kak Ita.
1: Malam.
0: Iya.
1: Siapa nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
1: Penggemar Ligro.
0: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Jadi gitu dong.
10: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
1: pinggiran. Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten. Oh, iya,
10: iya, iya. Tangerang. Kalau orang Banten ya, musiknya harus ligro dong. Iya. Oh, gitu.
0: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk ligro,
10: Bapak. Waduh, ini selamat buat Haji Hendy. Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
11: Maestro.
10: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Nederland ada, di Inggris ada. Itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog. Saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
11: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
2: Ayo, Pak.
10: Wah, siap, siap.
2: Kayaknya Bapak main musik ini.
0: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 50.
0: Pak, udah ketahuan, Pak.
10: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
0: Iya, boleh, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
2: Oke. Ntar dijawab.
1: Langsung dijawab, ntar dijawab. Sekarang dijawab.
0: Sekarang dijawab.
10: Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
0: Iya, ya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab.
1: Monggo dijawab.
0: Mas Indi.
2: Iya, jadi gini, Pak.
11: Bos, rebot. Ada modal.
2: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
1: Gitu. Oke.
2: Iya, kayaknya belum ada. Belum ada, belum ada. Jadi yeah, di Dictionary 2, 3 baru ada tuh. Makanya, kok Dictionary 1-nya, DSP-nya belum ada? Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
10: Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
2: Masih kurang modal, bener sekali. Tahu aja nih.
0: Tahu aja nih.
11: Hendy baru mencari gigi. Belum kebanyakan duit.
1: Iya, iya, gimana?
10: Dia bilang sih, tau gitu dimodalin.
2: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
11: makasih,
10: eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
0: Aduh.
10: Tapi gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum di grup sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
11: Amin.
10: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
0: Jajak bintang tamu ya.
2: Jadi habis ini mau diobrolin.
0: Wah, iya benar-benar, Mas.
1: Mau diobrolin sama manajernya.
0: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar ya? Nih.
1: Iya.
0: Mas Dwiki sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
0: Wah, aduh.
11: Beda pemodal.
1: Oke, siap.
10: Pokoknya mantap terus, Ligro. Ya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
0: Iya.
1: Oke,
0: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
11: Sehat
0: untuk
11: ya.
0: Untuk apresiasinya bos. Untuk Ligro.
10: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong
0: modelnya. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
1: Terima kasih.
10: Terima kasih ya.
1: Sama-sama Pak Dwiki.
10: Bobo dulu.
1: Udah malam.
0: Sampai ketemu nanti di rumah.
1: Oke. Okay. Waduh.
11: Sampai ketemu di tempat tidur.
0: Mas Agam ini. Aduh.
2: Tapi Pak Yolali buka pagar dulu.
1: Ya sudah. Aduh, kita break dulu, nanti kita lanjutin
0: obrolan seru ini ya.
1: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
0: Oke.
1: Ada bidadari yang terluka.
0: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
1: Siap.

0: kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
0: Nah, jadi Bliker
2: itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana Mas Adi? Cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Okibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor.
1: Banda Aceh
0: apa Bogor?
1: Bogor dulu lah Banda Aceh.
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor
1: udah
0: nungguin
1: dari
0: tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teh Dinda.
0: Teh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang
1: iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa sih?
1: Mantap, Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali, Teh. Setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya, karena tanpa lirik ya.
1: Iya.
3: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh, oh iya.
0: Begitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasananya nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya. Kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film ya. Nah, itu aja sih yang saya penasaran okay dari.
0: Oke. Okay. Amin.
3: Ah, oke, okay, okay. Kalau gitu terus berkarya.
0: Amin. Amin.
4: Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah, apa, kayak hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro, sama Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo, Mas Dirgo.
2: Halo.
1: Ligro, Ligro Band.
2: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro.
5: Ligro. Halo, Band Negro.
0: Ya, okay, halo.
2: Halo.
5: Ya, yeah, how are you today?
1: Oh, yeah, fine.
5: Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, okay. Okay. Siap, itu aja.
5: Negro, dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu? Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu? Itu aja.
1: Siap. Icut.
5: Ya, sama-sama deh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya, cowok siapa? Bangnya siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa, ada karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mau jadi
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah
0: ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinta di Bogor tadi.
0: Okay.
5: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RX Satu Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icut.
1: Siap. Amin. Terima kasih, Icut.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
2: Sebagai
6: host ini.
1: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro
6: Band.
1: Ya.
2: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Gini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Ya, saya mau tahu nih, satu-satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak ya.
6: Siapa itu ya, yang satu-satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih. Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
2: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ya. Ini Mas Adi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu. Oh.
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
6: gitu, band-nya gitu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Judi, salam masuk
1: Baik. Oke, silakan.
6: Ya, tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijo di Manado, Ibu Fatmawati di Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DP di Solo, dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Judi, Mbak Ita. Salam sehat selalu, selamat tugas.
1: Terima kasih, Bang Leman.
6: Selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya, oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agak rilisan
2: Didaga.
0: Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
4: Iya. Sama lah.
0: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
4: Oh, itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
4: Leonardo Pavkovic.
1: Oh. Tahu tiga langsung.
0: Ya udah, Lee Group bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi, ayo.
0: Mas Adi lo bisa jawab lo.
1: Mas Adi. Transetnica
0: kan Mas Adi. Iya kan?
1: Transetnica.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan terus jadi amnesia.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya, kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main di situ. Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
2: Tahun piro itu?
4: Evanestor biasanya.
0: Iya, makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
4: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Murai.
4: Murai. Ini Panis Torban sih itu.
1: Iya, ada tapi, ya?
4: Judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
4: Ikut.
0: Iya kan? Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
1: Album.

0: Tahunya gak ada yang cengengnya
1: doang. Pasti, yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
0: Iya.
1: Lagunya Lali Asli.
0: Wes kasih to tahu mas. Cengeng itu.
1: Kasih kotak tahu.
2: Ingat budget itu.
3: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
0: Oh, ingat mas.
1: Nah, ada ya.
0: Ah, iya kan.
3: Oke, terakhir.
0: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
1: Bangka Belitung.
2: Bangka.
1: Bangka Belitung kan?
2: Bangka Belitung.
1: Iya.
0: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
2: Apa judul lagunya?
1: Saman Sport.
3: Nah, oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1 2 bener 3.
0: Lumayan. Okay.
1: Ada nyerempet-nyerempet dikit lah tadi kan.
0: Hebat nih.
3: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan ya, yang sudah menumpuk ini ya, dari Oma Ana. Oke.
1: Harus didata.
3: Iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
2: Karena bersenandungnya ya.
0: Iya. Bersenandung. Karena senandungnya tadi loh Mas.
1: Kalau Ligrop mau ada vokal nggak ntar?
0: Nah,
1: tuh.
0: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
2: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal.
1: Nggak usah.
0: Ya. Tetap dengan usah. Ya seperti ini ya.
2: Dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
0: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk konser di panggung mungkin ya.
2: Untuk konser ya.
3: Oke, siap.
0: Seru.
1: Maknanya Mas Adi tadi.
3: Mas Adi maknanya.
0: Yang senandung tadi Mas.
1: Sebenarnya opo gitu.
4: Apa namanya itu lebih ke ekspresi sih ya.
1: Ekspresi ya.
4: Senandung.
0: Iya.
4: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
1: Oh gitu ya.
4: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
0: dari serak. Oh gitu ya. Sudah terjawab
3: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
1: Suka duka.
0: Ya, selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
1: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
0: Banyak sukanya ya pasti. Ya.
1: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
2: sudah lama nggak berkarya.
1: Gitu. Iya lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih ini.
3: Siap.
0: Oke sudah terjawab.
3: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
1: Jadi kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana?
0: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya tuh trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
3: Off air ya di konser.
2: Konser bikin konser di Lampung.
0: Oke, ya, di Lampung tuh Bang Leman.
3: Biar Bang Leman nyanyi.
0: Ya betul.
3: Dari Icut sudah berapa album yang dihasilkan dan oleh selain Ligro. Bermusik apa profesi dari masing-masing? Wow.
0: Di luar musik.
3: Ligro.
1: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
0: Liwar judulnya.
1: Oke. Okay.
0: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
2: Profesi saya gitaris musisi.
0: Iya. Untuk semua band ya Mas ya.
2: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
0: Wih, ini Badamar ikutan
2: lain.
0: Apalagi Mas ada lagi kan?
2: Apa enggak ada aku?
0: Lo kan ngajar.
3: Ngajar di Farabi.
2: Ngajar bagian dari
3: musik ya.
2: Musik saya pikir. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
0: Ngajar gitar di Farabi Music School.
2: Sudah 25 tahun loh, 26.
0: Wih, mantap.
1: 26 tahun.
0: Ini salah satu seniornya di
3: senior Farabi Music School.
2: Senior Farabi. 26 tahun.
0: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
1: Luar Ligro. Ya pasti drummer Gigi.
0: Drummer band Gigi.

0: sama ya sekarang megang manajemen gigi.
1: Itu hal yang berbeda.
2: Mantap. Siap.
3: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi. Siapa tahu kalau Mas Adi.
4: Kalau saya musisi lah.
2: Iya.
4: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini. Ada bakat paranormal sebenarnya.
2: Oh iya, kan sesuai dengan ini, oh, dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
2: Mas Adi juga diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya, di mana
2: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan Berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, ya? Iya,
2: track pertamaku.
0: Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Li Gro tahu-tahu udah.
1: Tahu-tahu udah di penghujung acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Li Gro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Li Gro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
1: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini.
0: Dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Li Gro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi tuh Mas Agam. Makasih Mas Yudi.
1: Sama-sama.
2: Surprise juga sih apa RRI mengundang Li Gro.
1: Wow. Iya dong, orang-orang top keren loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin. Nah,
2: musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energi.
1: Betul mas.
2: Ya, ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Ya.
2: Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
2: Okay. Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Siap. Pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, okay, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus Jakarta,
1: ya.
4: Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
1: apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya.
2: Penari ular.
4: Penari ular. Penari ular.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan? Ya. Di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Li Gro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Li Gro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya, cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Li Gro tuh volumenya agak besar, kan biasanya bising. Kalau nggak nyampe, kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya, aduh.
4: Saya nggak apa-apa, ntar lama-lama seneng.
1: Pasti akan terbiasa, weh mantap ini.
2: Bisa jadi pengantar tidur.
0: Siap kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Li Gro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Iya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri.
0: Undur diri dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, pendengar, konsultan senior dan kepala gastroenterologi Rumah Sakit Spesialis Dharmasila Naraya India, Dr. Ashok Kumar menyampaikan manfaat yang diterima ketika tubuh ya saat meminum susu sebelum tidur. Nah, susu dapat dikonsumsi pagi hari ataupun sebelum tidur. Bagaimanapun caranya, nutrisinya tetap sama, kalsium baik untuk tulang, protein dan otot, magnesium untuk saraf dan vitamin penting. Tubuh tidak berhenti mendapatkan manfaat dari susu hanya karena dikonsumsi sebelum tidur. Waktu konsumsi tidak mengurangi kualitas nutrisinya ataupun membuatnya tidak sehat. Susu memang dapat membantu tubuh rileks karena mengandung senyawa triptofan yang merupakan asam amino yang dapat membantu menghasilkan hormon yang disebut melatonin yang membantu mengontrol tidur. Itulah alasan mengapa susu telah lama dikenal karena dukungan terhadap kualitas tidur. Susu hangat dapat membantu menurunkan stres emosional dan menciptakan efek menenangkan. Namun, ia mengklarifikasi bahwa susu tidak boleh dianggap sebagai pil ajaib untuk tidur, tapi lebih sebagai pelengkap rutinitas malam yang menenangkan.

Banyak orang gagal dalam hidup karena tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Dan kamu akan melewati kegagalan untuk menuju kesuksesan. Mikey Rooney.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 era Rekopang. Kebiasaan makan pada malam hari ternyata dapat mempengaruhi tingkat stres seseorang. Pola makan seperti ngemil tanpa sadar, makan terlalu dekat dengan waktu tidur, hingga melewatkan makan malam justru dapat memperburuk kondisi stres. Nah, disampaikan ahli gizi Amanda Sauceda, stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang memicu rasa lapar, terutama terhadap makanan tinggi lemak, gula tambahan, dan kalori. Jenis makanan dan juga cara seseorang makan dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Pola makan yang seimbang dan bergizi dinilai mampu membantu memperbaiki suasana hati, serta mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Sebaliknya, beberapa kebiasaan makan malam justru dapat memperburuk kondisi mental. Salah satunya makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Ya, satu koleksi lagu untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Lagu yang akan membawa kita untuk semakin dekat dengan waktu untuk beristirahat di malam ini.

Orang yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Mahatma Gandhi. Memaafkan berarti kita melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Ingatlah, dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita semua melakukan perjalanan melewati waktu. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menikmati perjalanan yang luar biasa ini. Tim Leak About Time. Waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah bisa kembali untuk diperbaiki. Jadi, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin agar tidak ada penyesalan.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Kamis 21 Mei 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz, dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Programa 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali bersama Anda di hari ini 21 Mei 2026, saya Sony dan juga rekan Calvin temani Anda di Kupang pagi ini dan sesi pertama Kupang siang ini sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita awali pagi ini pendengar dengan Mutiara Pagi Katolik dan selanjutnya Anda bisa simak Warta NTT pagi pukul 6 pagi. Pukul 8 pagi ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan juga ada dialog atau wawancara Kupang pagi di pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Kita ingin tahu kabar dari Sumba Timur yang nanti akan bisa Anda ikuti di pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Informasi-informasi lain bisa Anda simak sepanjang kebersamaan kita. Jangan lewatkan dialog Kupang Menyapa di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita awali pagi ini dengan Mutiara Pagi Katolik. Nanti bersama dengan penyuluh agama Katolik dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bekerja keraslah, karena berdoa dan bekerja keras adalah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa menyapa Anda kembali di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi ini dengan Mutiara Pagi Katolik. Pagi ini kita bersama dengan penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah hadir bersama kita Pak Zakarias Pastola Esfil untuk berbagi pagi ini. Selamat pagi Pak Sakri.
2: Selamat pagi Pak Sony.
1: Iya, kita akan berbagi dengan topik tertentu. Silakan Pak Sakri diawali dengan doa dan perenungan. Setelah itu nanti kita akan berinteraksi. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Sony, Bapak Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Tema mutiara pagi kita pada kesempatan kali ini adalah bersukacita dalam jejak salib Yesus Kristus. Sebelum kita memulai mutiara pagi kita, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama berdoa, dan kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kasihmu yang tiada henti-hentinya engkau curahkan kepada kami dalam setiap derap langkah hidup kami. Di awal hari baru yang engkau berikan kepada kami ini ya Bapa, kami ingin merenungkan sabdamu, kami ingin selangkah lebih dekat denganmu dan mengenal segala kehendakmu bagi kami. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudusmu ke dalam hati kami masing-masing, agar kami yang mendengarkan sabdamu dan merenungkannya di pagi hari ini, mampu mengenal suaramu, mampu mendengar kehendakmu, dan mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes, bab 16 ayat 29 sampai 33. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata murid-murid kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi memberikan penguatan kepada kita dalam menjalani panggilan kita masing-masing, khususnya dalam menghayati panggilan dan perutusan kita sebagai murid Kristus. Yesus telah meramalkan, bahkan menegaskan, bahwa kita akan mengalami penolakan ketika kita mewartakan pesan kasih Allah. Ketika kita hidup sesuai dengan Injil Tuhan, akan ada banyak kritikan, cibiran, dan penghinaan. Panggilan menjadi murid Yesus akan selalu memiliki tantangan dan salib yang tidak ringan. Yesus telah mengalaminya, maka kita pun akan mengalaminya. Apa yang diharapkan Yesus dari murid-muridnya sebelum dia meninggalkan mereka? Percaya kepadanya, percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Seorang yang telah dikenal dan mengenal sekian lama pasti berbeda dengan seorang yang baru saja dikenal. Para murid rasanya sudah cukup mengenal siapakah dia, sehingga kalaupun masih ada yang mereka tidak mengerti, biarlah itu menjadi bagian dari dinamika pengenalan yang terus-menerus. para murid diharapkan menguatkan hati. Hati sebagai pusat pribadi manusia, tidak seperti kekerasan hati untuk menolak penyelamatan, tetapi teguh berpegang pada Yesus. Menguatkan hati untuk tidak menyembah atau berpaling kepada Allah yang lain, tetapi menguatkan hati untuk menjadi saksinya di dunia ini. Di sini kita bisa melihat Paulus yang dipakai menjadi alatnya. Sebagaimana Yesus akan memasuki saatnya, penderitaan dan kemuliaan, demikianlah para murid senantiasa berada dalam situasi itu. Situasi ketegangan yang tampaknya paradoks dihayati di dunia ini. Mereka telah selamat karena percaya kepada Kristus, sekalipun masih menantikan kedatangannya kembali. Mereka bahagia karena mengenal Kristus, sekaligus akan menderita selama masih hidup di dunia ini. Inilah situasi kita juga. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Perkataan Yesus, "Aku telah mengalahkan dunia," terbukti kebenarannya. Para murid memang mengalami berbagai bentuk kesulitan dan penganiayaan yang luar biasa. Namun dalam situasi yang teramat sulit itu, para pengikut Yesus mengalami sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan. Rasul Paulus memberi kesaksian. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Rasul Petrus juga mengalami sukacita luar biasa dalam penderitaan karena Kristus, dan ia mengajar para pengikut Yesus untuk bersukacita. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Mengapa para murid dan para pengikut Yesus sepanjang sejarah kekristenan begitu tegar dan berani menghadapi penganiayaan? Jawabannya adalah karena mereka percaya. Kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Perkataan Yesus, "Aku telah mengalahkan dunia, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman," sungguh diingat dan dipercaya oleh para murid. Ingatan itu bukan karena kehebatan memori para murid, tetapi Yesus sendiri yang berkarya melalui Roh Kudus-Nya. Sebagaimana ia katakan, "Tetapi Roh Penghibur, yaitu Roh Kristus atau Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Yesus menjanjikan kedamaian sejati sebagai harga mahal yang harus dibayar para pengikutnya. "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku." Yesus mengingatkan kita untuk tidak gentar dan takut. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Iman Kristiani berkualitas tinggi justru teruji saat berhadapan dengan situasi atau kondisi intoleransi, persekusi, dibuli, dicaci maki, diancam, ditindas, disiksa, bahkan dieksekusi mati. Bukan karena korupsi, kolusi, kejahatan, dan kebusukan manipulasi, melainkan karena hidup benar sebagai manusia benar yang mengandalkan Allah yang benar dalam kasih-Nya yang tanpa batas. Pada akhirnya yang keluar sebagai pemenang, yang memiliki relasi harmonis penuh kedamaian sejati dengan Allah dan sesama, bukanlah gerombolan manusia sesat, bejat, dan jahat. Dengan gagah perkasa, seorang diri menghadapi kebengisan manusia dengan kasih Bapa, Allah benar yang kasih-Nya tanpa batas. Yesus telah membuktikannya. Dengan kebangkitannya, Yesus keluar sebagai pemenang. Jangan takut, jangan gentar, Yesus telah teruji dan terbukti tidak lari menghadapi semangat jahat dunia. Melalui bacaan hari ini, kita diajak untuk menguatkan hati kita dalam menjawab panggilan kemuritan kita. Panggilan ini memang tidak mudah. Semua murid Kristus pasti mengalami banyak persoalan. Tetapi percayalah bahwa Yesus telah, sedang, dan akan selalu menyertai kita sepanjang perjalanan hidup ini. Salib kita itu kita pikul bersama dengan Kristus yang menolong kita. Semoga.
1: Baik, terima kasih Pak Sakri sudah menyampaikan pengantar dan juga perenungan untuk pagi ini dengan bacaan kitab suci. Untuk pagi ini, tadi Pak Sakri sudah memberikan beberapa penjelasan. Di antaranya adalah penjelasan tentang perkataan Yesus yang mengatakan bahwa dirinya adalah sudah mengalahkan dunia. Kalau kita mau lebih dalam tahu tentang apa makna perkataan Yesus bahwa dirinya sudah mengalahkan dunia, apa sebenarnya maksudnya Pak Sakri?
2: Baik, terima kasih Pak Sony. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa perkataan Yesus ini berhubungan dengan bagaimana dia mengalahkan berbagai godaan yang ditawarkan oleh dunia. Baik dari yang tertutup atau dalam kesendiriannya ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, dia dicobai oleh iblis dengan menawarkan segala kenikmatan dunia, sampai kepada tawaran-tawaran yang terbuka di depan umum, seperti ketika dia setelah menggandakan 5 roti dan 2 ikan, orang-orang waktu itu hendak datang dan menobatkan dia sebagai Raja Israel, tetapi kemudian dia pergi dari situ dan meninggalkan mereka. Nah, tawaran-tawaran yang diberikan dunia ini bukan tidak baik, tetapi yang sebenarnya adalah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak sesuai dengan misi Kristus datang ke dalam dunia. Karena itu ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya telah mengalahkan dunia, sesungguhnya dia mau mengatakan kepada kita bahwa tetaplah setia kepada apa tugasmu atau apa misimu sebagai pengikut Kristus atau sebagai anak-anak Allah. Dan kemudian tidak perlu takut dengan apapun yang sedang dialami atau apa yang sedang terjadi, karena Kristus telah menunjukkan bagaimana cara untuk mengalahkan godaan-godaan itu. Yang kedua, ketika Yesus mengatakan bahwa dia mengalahkan dunia, sesungguhnya dia mau mengatakan bahwa Allah ataupun surga ataupun kehidupan kekal sesudah kematian dan kehidupan yang di kebahagiaan kekal itu jauh lebih besar daripada persoalan yang kita alami di dunia ini. Semuanya itu memang merepotkan kita atau menyedihkan kita atau membuat kita menderita dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi itu adalah harga mahal yang harus kita bayar jika kita ingin masuk ke dalam pintu yang sempit itu. Yang ketiga, Yesus mengatakan bahwa dirinya telah mengalahkan dunia, itu sesungguhnya dia maksudkan kepada kita untuk mengatakan bahwa Allah lebih kuat dari apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Dan persoalan-persoalan kita, permasalahan-permasalahan kita, itu Allah mampu mengangkatnya dari hidup kita. Kita dituntut untuk percaya dan setia kepadanya. Demikian Pak Son.
1: Ya, terima kasih Pak Sakri. Yang harus kita lakukan sekarang tentu adalah meneladani. Nah, yang kita perlu tahu sekarang Pak Sakri, apa yang harus kita lakukan supaya kita akhirnya mampu untuk mengatasi pengaruh-pengaruh duniawi kita berdasarkan teladan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus?
2: Baik, saya mengambil contoh ketika Yesus mengalahkan godaan iblis ketika dia berpuasa di padang gurun. Pada waktu itu, Yesus tidak mengalahkan kekuatan iblis dengan kekuatannya sendiri, dalam arti bahwa dia mengusir iblis dengan kekuatan ilahinya, tidak. Tetapi dia mengusirnya atau mengalahkan iblis itu dengan sabda, dengan kekuatan firman Tuhan sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Kalau kita mau kembali melihat dalam Injil Yohanes, ketika Yesus kata, Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah sabda dan sabda itu adalah Allah. Jadi Yesus mengalahkan iblis dengan sabda, dengan kekuatan sabda, dengan kekuatan sabda Allah yang adalah dirinya sendiri. Dan iblis juga tidak mau kalah. Dia juga menggunakan sabda Allah yang sama untuk kemudian mencobai Yesus. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa untuk bisa mengalahkan kegodaan-godaan kita di dunia ini, kita perlu dekat dengan Tuhan. Dalam arti, perlu tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam dalam kehidupan kita setiap hari sebagai murid Kristus. Dan gereja telah menawarkan berbagai macam jalan untuk bisa membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Dalam gereja Katolik ada banyak sakramen-sakramen maupun sakramentali yang membantu umat untuk memiliki laku religiusnya, meningkatkan kedekatannya dengan Tuhan, sama seperti yang saat ini sedang dijalankan, yaitu ada bulan Maria, di mana umat Katolik berdoa rosario dari satu rumah ke rumah yang lain dalam kelompok umat basis yang ada di sekitarnya. Dan kemudian ini merupakan sebuah laku religi yang saling menguatkan satu sama lain. Dan gereja sadar betul bahwa kelemahan manusiawi kita membuat kita tidak selalu bisa dekat dengan Tuhan. Apapun jaminan yang bisa kita berikan, doa sebagus apapun, kesalehan kita setinggi apapun, kita pasti akan jatuh dan lemah. Misalnya saja dalam keadaan sakit, ataupun juga dalam keadaan tidak sadarkan diri, atau dalam situasi-situasi terbatas lainnya, itu menunjukkan bahwa kita tidak selalu bisa dekat dengan Tuhan sebagaimana yang seharusnya kita lakukan. Karena itu, kedekatan kita kepada Tuhan merupakan kedekatan yang bersifat individual maupun juga komunal. Individual dalam arti kita membangun hidup religius kita sendiri, kesalehan kita sendiri. Tetapi juga gereja mengajarkan bahwa sebagaimana Yesus katakan, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Bahwa kekudusan juga ataupun kesalehan dan cara mengalahkan godaan iblis juga bisa kita temukan melalui persekutuan-persekutuan doa kita. Dan ini akan saling menguatkan jika kita sadar betul bahwa kekuatan persekutuan itu lahir di dalam Roh Kudus dan juga dikuatkan oleh kasih Kristus sendiri. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Sakri. Artinya juga kita memanfaatkan kesempatan-kesempatan dalam tanda petik ya, kedekatan kepada Tuhan yang dipersiapkan oleh gereja untuk mengatasi pengaruh-pengaruh duniawi. Pak Sakri, tapi kita tentu juga perlu tahu dan bisa mengidentifikasi tantangan-tantangan yang harus kita hadapi supaya ketika kita menghadapi tantangan-tantangan itu kita bisa melewatinya. Apa tantangan bagi kita sebenarnya untuk bisa mengalahkan dunia saat ini, Pak Sakri?
2: Untuk saat ini, Pak Sony, menurut pemahaman saya, tantangan terbesar bagi umat beriman saat ini adalah relativisme kebenaran, dalam arti bahwa setiap orang bisa mengklaim kebenarannya sendiri dan selalu ada sikap permisif, dalam arti bahwa ini karena situasi dan kondisi tertentu. Jadi tidak ada lagi kebenaran murni yang sebagaimana yang telah Tuhan ajarkan, karena setiap orang mencoba membangun argumentasinya sendiri di balik setiap perilaku yang dia lakukan. Kalau orang Kupang biasa bilang, kok waktu itu kan beta dalam kondisi begini, jadi beta sun bisa. Jadi selalu ada alasan bagi kita untuk membenarkan, menjustifikasi apa yang kita lakukan. Nah, ini bukan hanya dalam level tataran omong-omong seperti yang tadi baru saya katakan, tetapi juga dalam hal perilaku dan prinsip. Yeah. Anak-anak kita atau generasi muda kita sekarang kehilangan cara untuk menemukan prinsip mana yang harus dia pikul. Ketika diberitahu, karena kalau mau kita katakan, referensi kebenaran yang dimiliki atau diterima oleh kita saat ini, itu banyak. Kalau dulu dengan pola hidup yang masih sangat sederhana, dengan kemampuan aksesibilitas atau kemampuan kita memperoleh informasi yang sangat terbatas, juga dengan media yang sangat terbatas, membuat informasi tentang kebenaran dan juga prinsip-prinsip kehidupan itu kita dapatkan atau didapatkan melalui organisasi-organisasi keagamaan ataupun tokoh-tokoh tertentu. Tetapi sekarang dengan kehadiran media sosial, internet dan sebagainya, membuat kepada setiap orang diberikan segala macam hal melalui berandanya masing-masing, itu muncul berbagai macam konten dan asupan-asupan informasi yang menuntut kedewasaan yang jauh melebihi batas usia, dan itu menjadi tantangan yang cukup besar. Karena seringkali apa yang diwartakan di media sosial dijadikan sebagai referensi kebenaran, sekalipun apa yang diposting di media sosial itu diposting berdasarkan situasi dan kondisi dari orang yang memposting ataupun juga keadaan ketika dia memposting itu. Tapi ini sama sekali tidak

0: yang diberi kuasa atau memiliki kuasa untuk memberikan interpretasi atau penafsiran atas ayat-ayat kitab suci. Dan sekarang kita semua bisa memberikan penafsiran sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Tetapi gereja mendapatkan kuasa yang penuh untuk memberikan penafsiran kepada atas sabda-sabda Tuhan itu. Dan ini yang kemudian menjadi tantangan bagi kita saat ini. Tantangan kedua yang menurut saya cukup besar dan cukup berpengaruh itu adalah bagaimana setiap orang melihat adanya persoalan dalam hal kebaikan. Tadi soal kebenaran, yang sekarang kebaikan. Ya. Bahwa nilai tentang kebaikan ini kemudian sekarang mendapatkan presiden yang buruk. Karena banyak orang yang menggunakan kebaikan-kebaikan semu atau kebaikan-kebaikan yang penuh dengan tipu muslihat untuk mencapai keinginannya yang lain. Menggunakan kebaikan karena bagi mereka, mereka tahu betul kelemahan orang, bahwa ketika orang itu dalam kebutuhan, kebaikan itu yang kemudian digunakannya untuk kemudian mendominasi ataupun juga untuk menguasai orang tertentu. Nah, ini yang kemudian membuat kebaikan itu kehilangan dia punya citra rasa. Tuhan Yesus sudah mengatakan ini ketika dia mengatakan, jika garam tidak lagi asin, itu dia tidak tahu bagaimana dia diasinkan lagi. Dia tidak ada guna selain dia dibuang dan diinjak orang. Begitupun juga dengan kita, ataupun juga dengan kebaikan kita. Jika kebaikan kita tidak lagi mencerminkan kebaikan yang sebenarnya, melainkan kebaikan yang memiliki kepentingan tertentu di balik itu, maka tidak lama lagi dunia kita akan menjadi dunia yang semakin buruk, karena bahkan kebaikan pun kita manipulasi. Itu, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Sakri. Kita juga tentu harus mengetahui pengaruh-pengaruh dunia saat ini, pengaruh-pengaruh dunia yang modern, yang mungkin lebih canggih begitu, yang mempengaruhi para pengikut Kristus zaman ini. Apa sebenarnya pengaruh-pengaruh dunia saat ini yang begitu mempengaruhi para pengikut Kristus?
0: Baik, terima kasih Pak Sony. Kalau kita lihat lagi saat ini kondisi dunia kita, salah satu hal yang paling mencolok itu adalah peperangan dalam kurang lebih 4-5 tahun terakhir. Bagaimana setiap orang memiliki klaim kebenarannya sendiri dan lantas memiliki merasa memiliki kewajiban untuk menguasai orang lain, dan lantas atas nama menjaga perdamaian dan kedamaian lantas menguasai orang lain. Begitu juga dengan aksi terorisme misalnya. Kita lihat ketika orang merasa bahwa ini ajaran ini salah dan ajaran saya lebih benar, dan lantas dia menghancurkan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah atau sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita merasa bahwa kita mengklaim kebenaran itu milik kita sendiri dengan cara-cara yang radikal, dan membuat kita merasa bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga itu dengan cara kita sendiri. Tanpa kita sadari, kita sudah melukai kemanusiaan yang hendak kita jaga itu. Dan ini yang kemudian menjadi persoalan besar kita saat ini. Tafsir-tafsir kita itu seolah-olah lahir dari ketidakpuasan kita sendiri. Dan seolah-olah bahwa ketidakpuasan kita itu adalah kebenaran. Jadi misalnya, kita ambil contoh, ada seorang anak yang ingin meminta kepada orang tuanya bahwa saya tiap hari ini nih capek pergi sekolah jalan kaki. Saya ke sekolah jalan kaki tiap hari harus 10 menit jalan. Teman-teman sudah punya sepeda, saya belum. Saya harus beli sepeda. Tapi kemudian orang tua katakan, jangan dulu. Entah karena alasan ekonomi ataupun juga karena alasan keselamatan, karena dia harus pakai sepeda ke sekolah pulang pergi. Tetapi kemudian dia memberontak. Dia marah kepada orang tuanya dan dia katakan, kamu tidak mengerti dengan situasi saya. Dan kamu hanya ingat kamu punya diri saja. Dan lantas kemudian dia berontak, dia paksa, dia tidak mau sekolah dan sebagainya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mencari uangnya sendiri.

0: dan membeli sepeda itu. Nah, ini salah satu analogi bagaimana ketika kita merasa kita paham tentang kebenaran, tentang kita merasa bahwa kita mengerti, kita paham betul bagaimana cara menegakkan kebenaran, tetapi kita sebenarnya hanyalah kumpulan anak-anak kecil yang merasa memiliki kebenaran, ataupun juga memahami kebenaran tapi dalam prospek atau proporsi yang lebih sedikit, sama seperti orang buta yang 4 orang buta yang disuruh pergi memegang seekor gajah, yang lain pegang di belalai, yang lain pegang di ekor, yang lain pegang di badan, yang terakhir dia pegang di kaki dan kembali memberikan reviewnya atas gajah yang sama, dan kemudian bertengkar di antara mereka karena satu berbeda dengan yang lain. Nah, kita pun demikian adanya. Kita mengklaim bahwa kita memiliki kebenaran dan kemudian kita lantas merasa bahwa kebenaran orang lain yang di luar sana itu tidak benar dan kita punya yang lebih benar. Nah, ini yang menjadi persoalan. Sedangkan kehidupan kita di dunia ini adalah sebuah miniatur dari kehidupan yang terjadi, bagaimana kita mencoba untuk saling toleransi satu sama lain, bertenggang rasa. Dalam arti bahwa setiap kali kita mengklaim kebenaran, kita harus sadar betul bahwa ada orang yang punya pemahamannya sendiri. Saling mengerti, saling peduli, saling tinggal ngerasa, itu yang kemudian pelan-pelan hilang karena setiap orang merasa bahwa dia mengklaim kebenarannya sendiri. Kemudian yang kedua, pengaruh dunia yang begitu mempengaruhi para pengikut Kristus zaman ini adalah soal media sosial. Bagaimana kehidupan rohani kita sudah bergeser, yeah, dari relasi pribadi yang nyata kau dengan Tuhan, dengan sekedar sebuah kutipan ataupun juga postingan-postingan bernada rohani yang kita posting di media-media sosial kita. Orang merasa sudah merasakan sensasi kepenuhan rohani ketika dia bisa memposting setiap hari. Yeah. Sementara yang Tuhan inginkan itu adalah relasi yang nyata. Relasi yang nyata yang kita bangun dengan dia setiap hari, setiap saat. Dan relasi yang nyata itu lahir dan terbentuk dalam ruangan tertutup. Ketika Yesus katakan, jika kamu berdoa, masuk ke dalam rumahmu, tutuplah pintumu, dan Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan memberikannya kepadamu. Nah, kita pun demikian. Kita kehilangan lagi waktu-waktu bersama dengan Tuhan yang penting. Karena kalau kita lihat di gereja-gereja kita, banyak orang yang datang ke gereja tapi tangannya masih di media sosial, di HP, di gadgetnya. Saya rasa tidak bisa lepas dari situ. Setiap kali ada waktu kosong atau di sela-sela jalannya perayaan Ekaristi atau ibadah, itu ada saja kesempatan untuk mengambil HP dan mengecek siapa yang kontak ataupun apalah begitu dilaksanakan. Bahkan saya pun masih sering melakukan itu. Dalam arti bahwa ini adalah kesenjangan kita saat ini. Artinya bahwa penghargaan terhadap yang kudus, yang suci itu perlahan-lahan hilang. Karena kita nodai dengan kita punya aktivitas yang menurut kita lebih besar dari apa yang sedang kita rayakan saat ini. Dan ini yang kemudian menjadi persoalan. Nah, ini ada hubungannya dengan bagaimana cara kita mengalahkan dunia. Yeah. Kalau kita lihat, Yesus itu fokus. Sangat fokus pada misinya. Makanya bagaimanapun atau sesibuk apapun dia, sepanjang hari mewartakan dari satu waktu ke satu tempat ke tempat yang lain, dia selalu menyempatkan diri di akhir hari pada malam hari itu berdoa kepada Bapanya. Itu ditulis dalam kitab suci. Dan itu yang membuat dia selalu fokus pada misi yang diberikan kepada dia, bahwa dia harus menyelamatkan umat manusia. Nah, dia bisa saja terdistraksi, terganggu atau teralihkan atau menunda. Sudahlah, nanti saja baru saya mati, tapi jangan sekarang, biarkan saya menikmati ini. Ada banyak orang yang mau mendukung saya, mengasihi saya saat ini, masa saya meninggalkan mereka. Petrus katakan itu, guru, sekali-kali itu jangan terjadi kepadamu. Petrus yang baru saja mengatakan bahwa engkau adalah Mesias anak Allah, Yesus kutuk, Yesus marah dan katakan, hanyalah engkau iblis, engkau tidak tahu apa yang engkau katakan. Dan di sini Yesus fokus. Nah, cara satu-satunya cara untuk kita untuk bisa fokus sebagai murid Kristus dan juga sebagai anak Allah adalah dengan setia kepada Allah, dengan dekat kepada Dia setiap hari. Nah, gereja tahu bahwa kita tidak memiliki laku rohani yang tetap dan konstan. Seringkali naik moodnya baik tergantung dengan kondisi kita. Kadang-kadang kita baik, kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang semangat doa kita bagus, kadang-kadang semangat doa kita lemah. Karena itulah dibuatkan doa-doa yang bersifat doa yang tetap dalam gereja untuk membantu kita untuk mengatasi situasi-situasi ini, supaya kita bisa tetap berada dalam lingkaran karya keselamatan Tuhan. Peran Ekaristi pun dibuat demikian. Jadi kita semua, sekalipun berada dalam cobaan yang besar dan tantangan yang tidak kecil, kita pun tetap diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk datang kepada Tuhan melalui berbagai peran Ekaristi dan juga ibadah yang kita lakukan untuk bisa kita bisa selalu dekat dengan Dia. Kembali lagi seperti yang saya katakan, iman kita itu selain bersifat individual juga bersifat komunal. Jadi kalau dalam Protestan bulan ini adalah bulan budaya kalau saya tidak salah. Jadi kita ada semangat untuk gereja tahu bahwa kita harus berkumpul bersama. Ini tidak bisa kita kalahkan sendiri. Kita bukan seperti Kristus yang bisa mengalahkan godaan setan di padang gurun seorang diri, ataupun mengalahkan godaan setan di atas salib ketika mereka katakan, "Turunlah dari salib, kami akan percaya kepadamu." Dia kalahkan sendiri. Tidak. Kita jauh lebih lemah. Karena itu kita butuh sesama kita. Datanglah, bergabunglah dalam doa-doa bersama, dalam doa rosario, dalam doa novena Roh Kudus yang saat ini sedang kita jalankan. Bergabunglah. Janganlah kita merasa diri sudah saleh ataupun juga sudah kuat secara iman. Karena disitulah sebenarnya awal kejatuhan kita. Ketika kita sombong dan katakan bahwa saya bisa mengalahkan ini, saya bisa mengatasi itu. Nah, disinilah Tuhan Yesus memanggil kita untuk jangan sampai kesombongan dunia, arogansi dengan katakan seperti yang tadi kita katakan itu ada dalam hati para pengikut. Sesaleh apapun kita, sedekat apapun kita dengan Kristus, seharusnya kita akan sadar bahwa iman kita bahkan tidak lebih besar dari biji sesawi. Sampai kapanpun, sampai kita bisa bersatu kembali dengan Kristus yang kemudian meneguhkan iman kita. Demikian.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Sakri. Ada hal-hal yang sangat bermakna yang sudah Pak Sakri jelaskan pagi hari ini. Mungkin di penghujung kebersamaan kita ada penegasan dari Pak Sakri sekaligus akan menyampaikan doa penutup. Silakan, Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Soni, Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan yang kita dengarkan hari ini menguatkan kita sekaligus menantang kita untuk melihat apakah kita mampu mengalahkan dunia sebagaimana Kristus telah mengalahkan dunia. Apakah kita mampu mengalahkan diri kita sendiri dengan segala macam keinginannya sebagaimana Kristus telah mengalahkan keinginannya sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi murid-murid Kristus untuk bisa memiliki penguasaan diri yang baik dan mampu menghadapi segala tantangan yang kita alami saat ini. Mari di masa penghujung masa Paskah ini, sembari kita menanti kedatangan Roh Kudus yang turun ke dalam diri kita masing-masing, kita berdoa kepada Tuhan, memohon agar kita diberikan hati yang lapang, pikiran yang terbuka, dan juga diri yang selalu terbuka kepada penyelenggaraan Allah. Biarkanlah Allah meraja dalam hidup kita, biarlah Kristus, Raja yang telah bangkit, yang telah mengalahkan dunia itu menguasai diri kita masing-masing dan membantu kita untuk mengalahkan setiap tantangan yang kita hadapi saat ini. Kita akhiri mutiara pagi kita ini dengan berdoa bersama. Marilah berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena engkau telah menganugerahkan kepada kami Roh Kudus yang mengasihi kami dan menguatkan kami untuk melaksanakan karya kami dan mengilhami kami untuk setia kepadamu. Kami mohon, bantulah kami agar kami dalam perjalanan hidup kami setiap hari mampu semakin dekat kepadamu dan percaya kepada sabdamu yang telah engkau sampaikan kepada kami, hingga pada akhirnya kami dapat kembali bersatu dengan dikau dalam kasih-Mu yang begitu suci untuk kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala aktivitas kita sepanjang hari ini, semua orang yang kita kasihi, seluruh anggota keluarga kita, senantiasa diberkati oleh Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi Pak Sakri, terima kasih sudah berbagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk pagi ini. Tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Memang kemarin ada salah satu warga pemilik kos melapor lewat WA orang oknum yang mengetuk pintu dari salah satu anak kos. Kami mengharapkan semoga kalau ada.
2: Ini merupakan langkah awal, langkah besar di bidang teknologi, sebuah inovasi bagi generasi muda NTT di mana mereka dapat berkompetisi, berlomba, beradu skill dan juga pengetahuan.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang, edisi hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Beberapa informasi mengisi Warta NTT Pagi dengan informasi utama kasus ketuk pintu kos menjadi perhatian serius bagi para lurah. NTT gelar robotik competition perdana di Kupang. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Sony Tanesip. Kasus ketuk pintu kos yang sedang marak di Kota Kupang menjadi perhatian serius. Lurah Oesapa Barat dan Penfui memberikan imbauan tertulis dan langsung disampaikan di setiap RT RW. Informasi selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
4: Modus kejahatan malam hari ketuk pintu kos yang sedang viral di Kota Kupang menimbulkan ketakutan bagi mahasiswa dan perhatian serius pemerintah setempat. Lurah Penfui Francisco S. Dugis mengatakan, baru-baru ini ia mendapatkan laporan ketuk pintu orang tak dikenal dari pemilik kos-kosan di sekitaran wilayahnya.
1: Memang kemarin ada salah satu warga pemilik kos melapor lewat WA ada orang oknum yang mengetuk pintu dari salah satu anak kos. Kami mengharapkan semoga kalau ada ditemukan hal-hal begitu segera melakukan koordinasi baik lewat WA atau telepon, koordinasinya dengan Babin Kaptimas, bisa dengan lurah agar kita bisa mengambil langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang berikut kami mengharapkan semua pemilik kos agar memasang kamera CCTV.
4: Sementara itu dari Lurah Oesapa Selatan, Tobias Talo mengatakan, untuk sementara belum ada laporan kurang menyenangkan terkait ketuk pintu kos di daerahnya. Meski demikian, pengamanan terus dilakukan oleh lurahnya serta himbauan tertulis yang wajib dilaksanakan RT RW di wilayah kepemimpinannya.
5: Yaitu nanti kita buat surat edaran dari kantor lurah buat para RT RW. Di situ apa? Dilarang apa? Para anak kos harus melaporkan diri ke para RT apa KTP misalnya aplikasi. Kedua, jam bertamu itu kita ada nanti dilarangan itu kita buat sampai batas jam berapa. Terus sama miras-miras atau minum mabok itu sampai jam khusus sampai jam berapa nih boleh ribut-ribut. Kemarin kita sama RT ada bahas soal itu juga.
4: Baik Lurah Penfui maupun Oesapa Selatan berharap pihak RT RW khususnya pemilik kos juga berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan di setiap lokasi kos-kosannya, mulai dari pemasangan CCTV hingga laporan identitas penghuni kosan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aksi teror dan modus kejahatan malam hari yang menargetkan penghuni kos khususnya perempuan dan mahasiswa yang tinggal sendirian kian marak di daerah Kota Kupang. Salah satunya adalah kawasan Penfui Timur, Jalan Sanjuan hingga wilayah Baumata dan area Kelurahan Penfui. Salah seorang mahasiswa yang tinggal di kos-kosan area Penfui Timur, Laura, mengaku cukup khawatir selepas melihat aksi teror yang sedang viral di media sosial tersebut. Untuk meminimalisir kekhawatiran dan ketakutan, Sekretaris Kelurahan Penfui Timur mengatakan selepas mendapatkan laporan terkait aksi teror tersebut, lurah setempat langsung bekerja sama dengan pihak kepolisian melakukan patroli di daerah Penfui Timur. Tidak hanya Penfui Timur, Lurah Penfui Francisco S. Dugis juga mengambil langkah serius selepas mendapatkan laporan dari wilayahnya. Sekarang dia mengimbau para pemilik kos untuk lebih ketat mulai dari data penghuni kos hingga memasang CCTV pada setiap lokasi kos-kosan untuk mengantisipasi mengatasi aksi teror dan membantu pihak berwajib apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Tindakan cepat dari pemerintah setempat dan pihak berwajib diharapkan mampu untuk mengurangi ketakutan para penghuni kos-kosan, khususnya perempuan. Pemilik kos juga diharapkan mampu untuk menjaga keamanan kos-kosan, mulai dari pemasangan CCTV, gerbang, dan penjagaan di setiap kos-kosan. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid menegaskan pentingnya menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara yang merupakan tema Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Tema ini ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital sebagai upaya untuk melindungi anak usia di bawah 16 tahun ke media sosial dari faktor digital berisiko. Dalam sambutan tertulisnya dibacakan Kepala LPPR RI Kupang Raden M. Yusridarto ketika bertindak selaku Inspektur Upacara pada Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 di Kupang. Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 kini meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan astacita 8 misi besar yang harus dicapai bersama sebagai kompas utama.
6: Pada awal tahun ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah umur 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya.
3: Untuk membangun fisik generasi muda, Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan pemerintah telah meluncurkan program makan bergizi gratis, pemerataan akses pendidikan melalui sekolah rakyat dan Garuda, layanan cek kesehatan gratis dan pemberdayaan ekonomi melalui koperasi Merah Putih yang diharapkan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk tumbuh lebih sejahtera. Menurutnya, kebangkitan nasional merupakan sebuah proses dinamis yang menuntut adanya perubahan paradigma menghadapi tantangan tanpa kehilangan jati diri dengan berani melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Informasi selanjutnya, pemerintah menekankan pentingnya membangun kemandirian bangsa melalui program-program strategis nasional. Informasi selengkapnya, laporan Rudi Hartono.
7: Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 pada Rabu 20 Mei 2026, Wakil Bupati Rotendao Apremoi Dude Lusidetan membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang menekankan pentingnya membangun kemandirian bangsa melalui program-program strategis nasional. Dalam sambutannya disebutkan di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Program makan bergizi gratis yang kini berjalan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia disebut menjadi langkah nyata membangun fondasi kesehatan generasi muda. Pemerintah juga memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat, sekolah Garuda, peningkatan mutu guru, serta penyediaan beasiswa di wilayah afirmasi.
8: Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan layanan cek kesehatan gratis yang masif untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
7: Sementara di sektor ekonomi desa, pemerintah mendorong pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih sebagai penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat bawah. Melalui koperasi masyarakat desa diharapkan lebih mudah memperoleh akses pupuk, permodalan, distribusi hasil panen hingga kebutuhan pokok dan layanan ekonomi dasar lainnya.
8: Melalui koperasi masyarakat desa diharapkan memiliki akses yang lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat terjangkau, hingga layanan ekonomi dasar, sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar.
7: Upacara Hari Kebangkitan Nasional Harkitas ke-118 tingkat Kabupaten Rotendao diikuti unsur Forkompinda, ASN TNI Polri, pelajar, dan berbagai elemen masyarakat dengan mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara dan subtema Dengan Semangat Harkitas 2026 Wujudkan Transformasi Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan pelajar hingga mahasiswa mengikuti ajang Filosi Robotik Competition and Expo 2026 di Kota Kupang. Laporan selengkapnya bersama Alfred Sengge.
9: Nusa Tenggara Timur mulai bergerak menuju era teknologi digital. Ajang Filosi Robotik Competition dan Expo 2026 di Kota Kupang ini merupakan kompetisi robotik pertama di Nusa Tenggara Timur. Ajang yang digelar PT Filosi Exider Inovasi melalui Logosi Institute ini menjadi event robotik perdana sekaligus terbesar di Nusa Tenggara Timur yang diharapkan menjadi titik awal lahirnya inovator muda daerah. Kompetisi ini diikuti peserta tingkat SD, SMP, SMA, universitas dengan berbagai cabang lomba robotik, karya ilmiah hingga prototipe teknologi.
2: Ini merupakan langkah awal, langkah besar di bidang teknologi, sebuah inovasi bagi generasi muda NTT di mana mereka dapat berkompetisi, berlomba, beradu skill dan juga pengetahuan di bidang robotika dan teknologi.
9: Sebanyak 24 tim ambil bagian dalam kompetisi ini. Selain kompetisi robotik, penyelenggara juga memperkenalkan brand laptop pertama Indonesia Timur yang bakal diluncurkan pada Juni mendatang.
10: Kebetulan dari kita hari ini izin Ibu Wakil Wali Kota, kita hari ini juga sekaligus kita perkenalkan brand kita. Brand laptop pertama dari Indonesia Timur akan kita perkenalkan hari ini. Memang akan di-launching dan diresmikan di bulan Juli nanti. Tentu untuk sampai dengan tanggal tersebut kita ingin memperkenalkan brand tersebut. Dan hari ini saya memilih untuk memperkenalkan dari sekarang brand laptop Indonesia Timur pertama, namanya Elixir.
9: Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis yang turut hadir pada kegiatan opening ceremony di Aula BPVP Kementerian Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sekadar mengapresiasi tapi memastikan dukungan pemerintah Kota Kupang terhadap pengembangan teknologi dan robotika bagi generasi muda.
11: Tetapi kita juga harus melihat ke masa depan. Kita harus punya dan kita harus berani untuk melihat bagaimana teknologi berperan di kehidupan kita di masa depan. Jadi ini sangat luar biasa, gerakan yang sangat membangkitkan semangat pemerintah Kota Kupang agar kita bisa melihat anak-anak kita yang punya mimpi, anak-anak kita yang punya potensi dalam mengembangkan teknologi di masa depan.
9: Sejumlah karya peserta turut mencuri perhatian mulai dari teknologi pertanian hingga alat bantu tunanetra yang mampu mendeteksi objek berbahaya. Kompetisi ini direncanakan menjadi agenda tahunan guna memperluas akses pendidikan berbasis sains, teknologi, engineering, dan matematika di Nusa Tenggara Timur. Melalui ajang robotik perdana ini, Nusa Tenggara Timur mulai menunjukkan kesiapan mencetak generasi inovator digital yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar hingga mahasiswa di Kota Kupang unjuk kreativitas teknologi dalam Filosi Robotik Competition and Expo 2026. Laporan selengkapnya bersama Delvin Wandi.
12: PT Filosi Exider Inovasi menggelar Filosi Robotik Competition di Kota Kupang dengan melibatkan lebih dari 100 peserta dari jenjang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi hingga umum. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Kupang dan direncanakan menjadi agenda tahunan. Kompetisi ini bertujuan membuka ruang inovasi sekaligus menumbuhkan minat teknologi bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur. Guru SDN bertingkat Naikoten, Andro Seran, selaku pendamping peserta menyebut kompetisi robotik menjadi pengalaman baru bagi siswa sekolah dasar. Menurutnya, semangat belajar anak-anak meningkat karena adanya tantangan dan kompetisi di bidang teknologi.
13: Melalui kompetisi ini, kami harapkan nanti di sekolah juga diadakan salah satu materi khusus atau kurikulum yang lebih ke teknologi untuk mempersiapkan anak-anak untuk lomba seperti ini. Ini menjadi hal baru, jadi mental anak-anak SD ini kan seperti yang kita tahu kan sangat sangat-sangat perlu kita ajarkan dari sangat dasar. Anak-anak itu sangat bersemangat untuk ikut lomba ini.
12: Dari peserta perguruan tinggi, mahasiswa Universitas Pertahanan menampilkan inovasi alat siram otomatis dan bagang apung otomatis berbasis sistem digital dan dapat dipantau melalui website. Mahasiswa program studi perikanan tangkap, Dia Ayu Handiri mengatakan, inovasi tersebut diharapkan membantu nelayan Nusa Tenggara Timur memanfaatkan teknologi modern dalam sektor perikanan. Sementara mahasiswa budidaya tanaman perkebunan, Firdaus Yuniarta berharap alat siram otomatis dapat membantu petani menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan curah hujan rendah di Nusa Tenggara Timur.
14: Diharapkan dengan bahan apung ini nelayan NTT, khususnya untuk perikanan tangkap yang ada di Nusa Tenggara Timur, di mana wilayah perairannya itu sangat luas, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan juga mulai merambat ke digitalisasi dan juga teknologi yang lebih maju.
15: Di NTT ini sendiri dengan curah hujan yang sangat kecil dan suhu yang sangat ekstrim dapat membantu para petani atau para perusahaan bisa tanaman itu menjadi lebih subur lagi.
12: Filosi Robotik Competition and Expo 2026 diharapkan menjadi wadah lahirnya inovasi teknologi dari Indonesia Timur, sekaligus mendorong generasi muda Nusa Tenggara Timur semakin siap menghadapi perkembangan teknologi masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jasara Harja Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur mengusulkan kepada pemerintah untuk menerapkan sistem aplikasi pengiriman WhatsApp Blast dalam rangka mendukung program Proactive Collection atau PCC atau cakupan penagihan proaktif dan konservasi rate untuk konservasi pada upaya proaktif dalam mengejar atau mendekati pelanggan. Laporan selengkapnya bersama Alotani.
16: Secara nasional ini sudah membuat namanya program Proactive Collection Coverage, Pak. Jadi yang selama ini kita menunggu.
17: Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Nusa Tenggara Timur, Sumantri Muhammad Baswan di Kupang menjelaskan, aplikasi yang ditawarkan kepada pemerintah untuk memudahkan masyarakat melunasi pajak kendaraan bermotor melalui kanal otomasi dan operasional digital atau Komodo. Ia menjelaskan, aplikasi tersebut dapat mengukur aktivitas mengejar proactive casing, bukan menunggu, mengukur efektivitas aksi sigap di lapangan dan rasio objek yang berhasil bayar setelah dilakukan proactive casing atau bertindak lebih dahulu dan tidak menunggu.
16: Saat ini kita cuma bisa ngasih informasi tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kepada Bapak Sumantri, pemilik kendaraan BH1305JR. Masa berlaku SWD KLLJ dan pajak Anda mati tanggal 1 Januari 2026. Silakan membayarkan pajak melalui aplikasi Signal, melalui aplikasi Pro ETT, atau datang ke Samsat dengan alamat ini. Dan ini tidak berbayar, ini aplikasi murni buatan kita. Jadi kalau boleh, ini kita pakai bersama.
17: Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Filipus Maximus Jemadu mengharapkan ada penerapan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur yang dipergunakan dalam menerapkan sistem pelayanan pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, hal tersebut sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
16: Ketika masyarakat ini memenuhi kewajibannya dalam konteks pelayanan publik, haknya yang harus didahulukan, bukan kewajiban. Ketika dia di tempatnya, dia bisa mengakses informasi terkait pelayanan Samsat dari beberapa inovasi digitalisasi, itu pemenuhan hak. Ketika dia pergi ke kantor Samsat atau ke Samsat keliling, dilayani oleh petugas dengan ramah, itu pemenuhan hak pelayanan publik.
17: Jasara Harja NTT mendorong adanya kolaborasi dalam pendataan kendaraan dinas, pembayaran kendaraan dinas melalui satu pintu badan aset, serta mendukung sosialisasi pergub terkait pembatasan subsidi BBM dan TPP ASN di kabupaten kota. Mendorong pembentukan sekretariat TPS Provinsi NTT sebagai langkah strategis untuk memastikan koordinasi, konsolidasi data, dan pengendalian program berjalan terpadu, terstandar, dan berkesinambungan. Menyediakan kanal komunikasi massal yang seragam, cepat dan mudah digunakan oleh seluruh Samsat sebagai dukungan percepatan penagihan serta penyampaian informasi layanan secara lebih efektif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Taman Wisata Alam Menipo diproyeksikan menjadi kawasan geopark atau taman bumi karena memiliki kekayaan geologi dan juga keanekaragaman hayati yang masih alami dan terjaga. Laporan selengkapnya bersama Andri Iskandar.
18: Kawasan wisata alam Manipo diproyeksikan menjadi kawasan geopark atau taman wisata bumi karena memiliki kekayaan geologi serta keanekaragaman hayati yang masih alami dan terjaga. Pakar geologi Heri Kota menilai Pulau Manipo memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis konservasi dan edukasi lingkungan. Menurutnya, kondisi pulau yang tidak berpenghuni membuat flora dan fauna di kawasan tersebut masih terawat dengan habitat yang alami. Heri menjelaskan, pengembangan Manipo memerlukan dukungan berbagai pihak melalui konsep Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, media, pelaku usaha, dan masyarakat.
19: Biodiversitinya tadi kita lihat ada kakak tua yang hari ini tidak lagi kita temukan di tempat lain. Di sini karena lingkungannya masih asli, ya tidak banyak dikunjungi, ya tidak banyak diganggu, sehingga masih ada burung kakak tua, di sini masih ada bangau, di sini ada buaya, di sini ada makaka fascicularis, kita lihat ada kera ekor panjang, kemudian ada kelelawar, ya kelelawar yang bertengger di lokasi tertentu, dia tidak sembarang memilih tempat.
18: Namun demikian, fasilitas pendukung wisata di kawasan tersebut perlu diperbaiki dan berpotensi membahayakan pengunjung. Jika nantinya ditetapkan sebagai geopark, pengelolaan Manipo akan mengintegrasikan aspek konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Sementara itu, Kepala Desa Enorain, Sariwan Hafitakain mengatakan, pemerintah desa bersama masyarakat mendukung pengembangan kawasan wisata alam Manipo sebagai aset besar pariwisata di Nusa Tenggara Timur.
20: PWA Manipo ini menjadi aset kami yang besar, yang dimana TWA Manipo ini masih asli. Di dalam sini ada mangrove, ada rusa, ada kelelawar, dan binatang-binatang liar yang dilindungi di tempat ini.
18: Pemerintah desa dan masyarakat berharap pengembangan Taman Wisata Alam Manipo mendapat dukungan semua pihak, terutama dalam perbaikan fasilitas dan akses transportasi, sehingga kawasan tersebut dapat berkembang menjadi destinasi wisata konservasi unggulan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agama Rotendao kukuhkan pengurus musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen atau MGMP PAK SMA. Laporan selengkapnya disampaikan Raja Ewaldus.
21: Kementerian Agama Kabupaten Rotendao terus memperkuat kualitas pendidikan keagamaan di tingkat sekolah menengah atas. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengukuhan pengurus musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen atau MGMP PAK tingkat SMA se-Kabupaten Rotendao periode 2026 hingga 2030. Pengukuhan berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan dipimpin langsung Kepala Kemenag Rotendao, Martin Luther Ternenobais. Dalam susunan kepengurusan yang baru, Yedit Yebesi dipercaya sebagai ketua, sementara jabatan sekretaris diemban Yunus Adu dan bendahara dipercayakan kepada Kristina Apani. Selain itu, kepengurusan juga dilengkapi sejumlah bidang strategis yang menangani program kerja organisasi. Bidang tersebut meliputi perencanaan program, pembinaan mental spiritual, pengembangan organisasi, media pembelajaran, hingga hubungan kerjasama. Kepala Kemenag Rotendao Martin Luther Nenobais mengatakan MGMP PAK memiliki peran penting membantu Kementerian Agama di bidang pendidikan. Menurutnya, organisasi tersebut turut mendukung pelaksanaan program ASTA PROTAS, terutama pembentukan karakter peserta didik.
22: MGMP PAK ini punya peran, punya andil untuk membantu Kementerian Agama untuk menyukseskan program Kementerian Agama di bidang pendidikan. Jadi kalau kita di Kemenag itu ada ASTA PROTAS, maka ada beberapa program yang bisa bersentuhan langsung dengan MGMP, termasuk di dalamnya pembinaan anak didik itu ada kaitan dengan pendidikan karakter, supaya apa yang menjadi mimpi Kementerian Agama ini juga bisa langsung diimplementasikan oleh teman-teman yang ada di MGMP.
21: Martin menjelaskan, Kementerian Agama tetap memberikan dukungan bagi MGMP PAK melalui pendanaan dan sarana pendukung kegiatan, namun ia mengakui selama 2 tahun terakhir pihaknya menghadapi keterbatasan anggaran. Selain dukungan anggaran, Kemenag juga mendorong para guru meningkatkan kualitas pendidikan melalui studi lanjutan.
22: kita punya kewajiban moral untuk memberi dukungan dana, dukungan sarana untuk dukung MGMP supaya bisa berkembang. Saya ambil contoh tadi, SK kan kepala kantor kami tanda tangan. Tanda tangan SK itu bukan hanya sebatas untuk legalitas untuk pengurusnya ada dan sah, tetapi juga berkewajiban moral untuk memberi berbagai dukungan. Sudah tahun terakhir kita punya anggaran sudah terbatas. Karena itu semampu yang kita bisa lakukan, tidak hanya dukungan dana, tapi mungkin juga motivasi dan spirit untuk kita berikan kepada MGMP supaya MGMP terus bersinergi. Contoh, kalau mereka S1 ya kita beri motivasi, kita dorong mereka S2 supaya bisa meningkatkan kualitas dan kompetensi diri.
21: Kepala Kemenag Rotendao berharap kepengurusan baru mampu menjalankan program kerja sesuai bidang masing-masing. Dengan demikian, kualitas pendidikan agama Kristen di Kabupaten Rotendao dapat terus meningkat. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-24 kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste di lapangan Tasi Tolu, Dili, Rabu 20 Mei 2026. Upacara kenegaraan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Jose Ramos Horta dan dihadiri delegasi dari berbagai negara serta unsur diplomatik dan juga pemerintah. Kehadiran Wakil Gubernur Joni Asadoma merupakan bentuk dukungan dan penghormatan pemerintah provinsi terhadap negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah Nusa Tenggara Timur. Upacara berlangsung hikmat di rangkaian dengan kegiatan kenegaraan yang diikuti para tamu undangan, pejabat pemerintah Timor Leste serta perwakilan internasional. Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, Nusa Tenggara Timur menaruh perhatian khusus pada penguatan hubungan bilateral di tingkat daerah, termasuk kerja keras, kerjasama lintas batas, dan kegiatan kemasyarakatan. Pada kesempatan tersebut, Joni Asadoma melakukan perbincangan dengan Presiden Ramos Horta dan Perdana Menteri Sanana Gusmao, membahas beberapa agenda kerjasama, antara lain rencana pelaksanaan Tour de Timor yang menjadi kegiatan olahraga dan pariwisata dengan tujuan untuk memperkuat hubungan antar masyarakat dan mempromosikan destinasi di perbatasan kedua negara, inisiatif tersebut dan menyatakan kegiatan untuk bekerja sama dalam penyelenggaraan acara lintas batas. Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita kasus ketuk pintu kos menjadi perhatian serius bagi para lurah. Nusa Tenggara Timur gelar robotik competition perdana di Kupang. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1,

Halo, selamat pagi pendengar, masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Semangat pagi untuk hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Saya Sony dan juga rekan Calvin kembali temani Anda di Kupang pagi ini menyajikan informasi-informasi. Jangan lewatkan, nanti Anda bisa simak informasi cuaca dan juga informasi terkait dengan dari Sumba Timur ya. Apa yang kira-kira nanti ada kabar dari Sumba Timur? Dengarkan di pukul 7.30 dan juga nanti ada warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 8 pagi. Tetap dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, informasi-informasi akan segera hadir untuk Anda.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.
2: 1, 2, 3.

Menjadi headline kemarin di berbagai pemberitaan terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan terkait dengan APBN 2027, RAPBN 2027. Nah, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga defisit APBN 2027 tetap berada di bawah 3%. Target ini pendengar disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara Senayan Jakarta tanggal 20 Mei 2026 kemarin. Kata Presiden, defisit APBN akan di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB atau produk domestik bruto dan akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini. Presiden mengatakan bahwa pengendalian defisit menjadi bagian penting menjaga kesehatan fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari rri.co.id, pemerintah juga menargetkan bahwa pendapatan negara dalam RAPBN 2027 mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40% terhadap PDB. Dan Presiden Prabowo menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 di hadapan DPR RI. Agenda ini pendengar menjadi pertama kalinya Presiden RI menyampaikan langsung pendahuluan era APBN dalam rapat paripurna DPR. Informasi untuk Anda pagi ini pendengar saya sampaikan untuk Anda, masyarakat Nusa Tenggara Timur dari Universitas Terbuka. Saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi ke negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana atau S1, program magister atau S2, hingga program doktor atau S3 dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini pendengar, alumni Universitas Terbuka sudah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan dan tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah di program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka yaitu pendaftaran sangat mudah dan dapat langsung dilakukan secara online melalui laman admisidasia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester Rp500.000, mulai dari Rp500.000 sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajarnya online, fleksibel, dan bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di UT pendengar tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester sangat fleksibel dan Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Informasi lebih lanjut silakan kunjungi website resmi UT di www.ut.ac.id dan media sosial UT Kupang di FB, Facebook, Instagram, IG, dan juga TikTok, dan juga di YouTube @utkupang atau hubungi layanan WhatsApp di UT Kupang di 0813-3924-1979, 0813-3924-1979. Bisa juga datang langsung ke kantor UT di Jalan Pulau Indah nomor 6 OS Sapa Barat. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka telah dibuka mulai 5 Mei sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua. Informasi lain pendengar akan dihadirkan untuk Anda, tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang, dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri, hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan, ada program studi agribisnis perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura, tersedia program studi teknologi industri hortikultura, jenjang sarjana terapan. Program studi teknologi rekayasa pangan, jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura, jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China.
0: Serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja. Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website tmb.politanikoe.id.

Pendengar Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5% pada 2027. Dia menilai target ini realistis seiring dengan mulai bergeraknya sektor swasta dan meningkatnya aktivitas investasi. Menurut Menteri Keuangan, pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%. Purbaya menilai bahwa peluang untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun depan masih terbuka. Purbaya berharap bahwa aktivitas investasi dan juga ekspansi usaha swasta pada tahun depan dapat berjalan lebih baik. Menurutnya, sektor swasta menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Purbaya juga menilai bahwa pergerakan sektor swasta perlu didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah. Dia mengatakan mesin pertumbuhan ekonomi dari sektor swasta mulai bergerak dan diharapkan akan makin kuat pada tahun depan. Informasi ini pendengar dari rri.co.id.

Persatukan Alat Informasi dan Inspirasi Pendengar Pemerintah melalui APBN, khususnya melalui alokasi anggaran pada Kementerian Perhubungan, sudah berkomitmen untuk memperkuat simpul konektivitas nasional, khususnya di wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Sampai pertengahan Mei 2026, alokasi DIPA 2026 untuk Satuan Kerja Lingkup Kementerian Perhubungan di wilayah Nusa Tenggara Timur mencapai 827 miliar rupiah lebih, di mana porsi terbesar dialokasikan langsung untuk program infrastruktur. Langkah strategis ini pendengar diambil untuk memastikan mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan juga pemerataan ekonomi. Kalau digabungkan dengan program dukungan manajemen, total realisasi anggaran Kementerian Perhubungan di NTT sudah menyentuh angka 346 miliar lebih ya, atau 41,84% dari keseluruhan pagu. Fokus pengembangan tiga matra yaitu laut, udara, dan darat, juga pengembangan konektivitas di NTT menitikberatkan pada keseimbangan tiga matra transportasi utama untuk memutus isolasi geografis. Informasi dari rri.co.id, pendengar, Kementerian Perhubungan mempercepat infrastruktur konektivitas NTT senilai 536 miliar rupiah. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id.

pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Pendengar di Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang mendapat penghargaan persetujuan bangunan gedung atau PBG terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi pemerintah Kota Kupang yang menerbitkan persetujuan bangunan gedung atau PBG terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kata Mendagri Tito dalam keterangan resmi yang diterima menyebutkan bahwa khusus Kota Kupang tertinggi atau terbanyak adalah khusus NTT terbanyak adalah Kota Kupang, dan ini hebat, kata Menteri Dalam Negeri. Hal itu disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan arahan yang mempertemukan jajaran pemerintah pusat bersama kepala daerah di kawasan Nusa Tenggara dan Maluku yang berlangsung di Lombok. Dan capaian pemerintah Kota Kupang dalam penerbitan PBG atau persetujuan bangunan gedung itu terbanyak se-NTT, turut mendukung Provinsi NTT menempati posisi kedua capaian penerbitan PBG di wilayah Nusra dan juga Maluku. Informasinya pendengar saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebagai prime mover atau penggerak pembangunan di Nusa Tenggara Timur, kita sudah mendengar informasi ini, pariwisata menjadi prime mover untuk Nusa Tenggara Timur saat ini. Dan bagaimana sebenarnya di Sumba Timur, tren pariwisata di Sumba Timur, kita akan dapatkan informasi lebih banyak langsung dari Pak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur, Pak Marolop Simanjuntak, yang ada di line telepon untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Kadis.
3: Selamat pagi.
2: Iya, kabar baik, Bapak.
3: Ya, puji Tuhan.
2: Iya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini, Pak Kadis. Ya. Pak Marolop Simanjuntak sebagai Kadis Pariwisata di Kabupaten Sumba Timur. Bapak, kalau bicara tentang Sumba Timur, bagaimana Bapak melihat perkembangan sektor pariwisata di Sumba Timur dalam beberapa tahun belakangan ini, Bapak?
3: Baik. Terima kasih. Jadi pertama perlu saya jelaskan, memang pariwisata Sumba Timur itu menjadi salah satu visi misi daripada Pak Tu ataupun produk unggulan daripada Bupati yang sekarang.
2: Yeah.
3: Yaitu salah satunya peningkatan destinasi wisata. Yang menyangkut dengan perkembangan pariwisata, memang terus terang untuk 2025 ke bawah perkembangan cukup bagus, trennya sampai kita mendapatkan 55.000 wisatawan manca dengan lokal ya, dengan Nusantara.
2: Yeah.
3: Tapi terus terang kita perlu sampaikan, setelah saya survei di beberapa hotel data hari ini, untuk tahun setelah masuk 2026 ke sini, terus terang kita perlu sampaikan ada sedikit penurunan.
2: Yeah.
3: Kita tahu mungkin ada faktor, berapa faktor ya, faktor ekonomi global sekarang tidak menentu, ini juga salah satu faktornya.
2: Yeah.
3: Jadi trennya agak sedikit. Dari hunian hotel sekarang itu, Pak, tidak sampai kadang 50% yang sekarang.
2: Oke.
3: Okay. Itu mungkin yang berapa faktor itu kita tahu lah semua, mungkin itu faktor penyebabnya ya.
2: Iya. Yeah.
3: Itu aja, Pak. Kalau yeah. 2025 ke bawah cukup bagus, Pak, trennya.
2: Oke. Okay. Pak Kadis, yeah, kalau 2025 ke bawah cukup bagus trennya, itu berarti bahwa ada hal-hal yang kemudian dilakukan pada saat itu oleh dinas, sehingga kemudian trennya menjadi bagus. Ya, kita tahu bahwa kondisi kita 2026 mungkin berbeda ya, Pak, ya. Tapi kalau 2025 yeah, untuk mempertahankan bagusnya itu, Pak.
3: Jadi memang kami, pertama 2025 itu kita banyak ada kegiatan-kegiatan festival. Kedua, Sumba Timur itu kan dikenal dengan Pulau Terindah.
2: Iya.
3: Yeah. Jadi banyak orang masih ingin datang ke sini. Jadi kami selalu mempertahankan pelayanan dengan yang baik. Itu. Jadi yeah, yang menjadi masalah sekarang itu, Pak, terus terang memang ada pesawat yang mahal itu yang kita
2: itu memang tantangan kita ya. Dan itu sudah viral gitu ya, Bapak, ya, beberapa waktu belakangan.
3: Iya.
2: Baik. Pak Kadis, kalau kita bicara tentang indikator yang kemudian menunjukkan perubahan wisata di Sumba Timur saat ini, kira-kira indikator-indikator apa yang kemudian kita sebut sebagai ini untuk 2026 ini agak menurun, selain tadi misalnya soal anggaran gitu, Pak?
3: Jadi indikator yang adalah tingkat hunian hotel yang pertama di situ yang kita lihat, Pak, indikatornya. Banyak hotel-hotel itu tingkat huniannya sangat rendah untuk saat ini. Itu indikator yang kita lihat paling utama. Tapi kami terbantu, Pak. Dan Pak, siapa saya?
2: Saya Sony, Pak. Bapak. Saya Sony, Bapak. Pak
3: Sony. Jadi Sony juga ini ceritanya bahwa memang untuk kami masih terbantu saat ini dengan adanya kapal ini cepat.
2: Yeah.
3: Ferry itu Delu. Jadi banyak masih datang rombongan-rombongan dari Jawa. Itu pakai yang rombongan moge, Ducati, rombongan-rombongan sepeda, masih banyak. Itu kami masih terbantu dari situ, Pak, dari perusahaan itu. Sebenarnya intinya sudah banyak pengen datang ke Sumba Timur, tapi kendala di situ. Untuk kami terbantu dengan transportasi yang satu ini, yang saat ini. Itu ya.
2: Ya, situ, Pak, ya. Iya, Pak Kadis, kalau kita lihat ada destinasi-destinasi, kami pernah sekali gitu sampai ke destinasi yang luar biasa, misalnya di Waimarang, air terjunnya itu luar biasa dan masih asri alamnya, Pak. Kalau destinasi-destinasi lain yang saat ini paling banyak menarik perhatian wisata domestik maupun mancanegara, itu destinasi yang saat ini jadi idola di Sumba Timur itu apa, Pak Kadis?
3: Ya, jadi gini, destinasi memang lagi trennya sekarang itu adalah destinasi apa? Alam.
2: Oke.
3: Alam budaya. Jadi sekarang lagi alam itu ya savana gitu ya.
2: Iya,
3: itu memang di Waimara, air terjun Tanggi itu, Pak.
2: Iya.
3: Terus kedua, ada Bukit Tiara Kuku.
2: Iya,
3: orang bilang jalan terindah.
2: Iya.
3: Jadi banyak orang datang ke sini sekarang itu apalagi sore, Pak Sony. Jadi mereka ambil apa view-nya sore bagus sekali, mereka foto, mereka sudah bangga kalau bisa. Jadi ada istilah saya kan jalan terindah, Pak.
2: Iya, betul betul, Pak Kadis.
3: Istilah jalan terindah di Biara Kuku itu sekarang. Jadi dua itu sekarang. Biara Kuku ada juga, Pak Sony, pantai juga sekarang, Walekin juga lagi tren juga sekarang.
2: Iya, betul. Gitu. Apalagi senja ya, Pak ya.
3: Terjun Tanggidu juga, iya, terjun Tanggidu. Itu di pantai utara, Pak. Utara, utara.
2: Iya,
3: gitu, Pak.
2: Iya. Baik, dari semua yang tren di Sumba Timur, kita tentu ingin tahu bahwa apakah kemudian budaya juga menjadi sesuatu yang kemudian diminati sama dengan alam, Pak Kadis.
3: Iya, ya, betul.
2: Ya, bagaimana kemudian memanfaatkan budaya ini, Pak, sehingga akhirnya menjadi sebuah peluang baru, Pak Kadis?
3: Baik, jadi dengan cara yang pertama kami meningkatkan infrastruktur ataupun akses ke lokasi wisata ya, selain dari budaya kita, terus juga kedua itu membenahi objek wisata, ketiga memberdayakan masyarakat setempat agar bisa menangkap peluang untuk mengembangkan potensi wisata di daerah mereka dengan membentuk kita kelompok sadar wisata yang ada. Jadi itu yang perlu apa kita usahakan sekarang ini. Begitu.
2: Iya, promonya Pak, ini kira-kira sudah dilakukan seperti apa untuk promo pariwisata di Sumba Timur, Pak?
3: Ya, memang sekarang promo yang kami ya dengan apa ya media terus terang ke dengan situasi keuangan daerah sekarang, kami tidak bisa berbuat banyak apa melakukan promo yang sifatnya yang apa ya saya bilang. Ke keluar daerah kami cukup dengan media digital dan media sosial sosial yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap promosi pariwisata Sumba Timur saat ini, karena media sosial dan menjadi salah satu sarana utama dalam memperkenalkan destinasi wisata kepada masyarakat luas, jadi baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, media digital juga membantu promosi dengan biaya yang relatif tidak mahal, Pak.

0: Jadi pertama strategi yang Dinas Pariwisata lakukan adalah dengan menjadikan budaya lokal sebagai identitas utama pariwisata.
1: Iya.
0: Karena budaya ini menjadi salah satu juga Pak, kenapa orang datang ke Sumba Timur Pak, Pak Soni. Dengan cara pemberdayaan komunitas lokal, terus kita melibatkan masyarakat secara langsung dalam kelompok yang tadi saya bilang sadar wisata. Mereka menjadi subjek yang memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari pariwisata. Jadi ada berapa tempat di sini, contoh di Tanggedo Pak, mereka sudah katakanlah saya sudah bisnis di sana, sudah merasakan masyarakat itu manfaat itu kehadiran pariwisata itu di situ loh. Mereka sudah menyediakan sarana, menyediakan motor apa nanti ojek, ekowisatanya mereka sudah tanam-tanam sayur, bahwa mereka menjual, ada panen mereka manfaatkan itu cara panen di sini tradisional. Jadi senang sekali masyarakat yang datang begitu. Jadi bukan sekedar penonton mereka Pak. Dan kita kemas menjadi daya tarik wisata seperti festival budaya dan demonstrasi. Jadi untuk menenu juga di beberapa objek wisata, mereka langsung menenu, memperagakan bagaimana sih membuat satu tenun itu, kenapa mahal. Jadi mereka kita latih mulai dari pewarnaan, menjadi salah satu objek tontonan juga bagi wisata Pak Soni gitu. Itu kita pertahankan nilai-nilai budaya tetap apa, selain festival ya kita tetap bikin.
1: Bapak Kadis sempat menyebutkan soal festival ini, Bapak Kadis. Kalau bicara tentang festival itu, ada di Sumba Timur beberapa kali festival, Pak. Dan ini festival-festival apa saja yang dilaksanakan di Sumba Timur, Pak?
0: Jadi kita sudah pernah melakukan festival namanya Festival Sandalwood. Itu ada seribu kuda.
1: Sandalwood ya, Bapak ya?
0: Nah, Festival Sandalwood.
1: Iya.
0: Sekarang ini kami lagi melaksanakan, Pak, ini Festival Budaya. Jadi nanti ke depan kita akan menjadi event tahunan. Nanti festival ini, jadi kami baru-baru. Nah, kemarin juga saya, pada saat ini mulai tanggal 19 kemarin sampai 23, kita ada festival budaya. Ini kita melibatkan mulai dari anak sekolah, apa. Jadi sampai karena kita promosi melalui medsos dari Kementerian Kebudayaan melalui mereka Kandeng CNN juga datang kemarin Pak. Meliput untuk bagaimana sih festival. Jadi situ dengan cara itulah kita bisa mempertahankan budaya yang ada, karena budaya dan pariwisata tidak saling mendukung Pak. Jadi kalau karena sekarang lebih salah satu tadi kan lebih cenderung mereka datang sekarang ini karena budaya juga, ada yang datang karena budaya. Pariwisata kita ini maju karena salah satu budaya juga Pak.
1: Memang kita mengalami keterbatasan Pak Kadis, tapi apakah kemudian juga soal infrastruktur ini menjadi perhatian, misalnya ada tambahan 1-2 infrastruktur di tempat-tempat wisata kita di Sumba Timur Pak Kadis?
0: Ya jadi gini, memang terus terang Pak Soni, keluhan baru-baru dari pencermatan kami dari Pemda di Perutama Bupati Bawa Kebandi, kalau datang turis, kapal turis dari luar negeri atau apa, ataupun atau salah satu kendala kami faktor itu adalah rest area yang belum tersedia.
1: Rest area.
0: Rest area, contoh mereka mau ke Tanggedu. Sepanjang Tanggedu itu kan ada berapa kilo dari kota.
1: Betul.
0: Mereka butuh mungkin ke toilet atau apa. Itu mungkin yang belum tersedia secara infrastruktur ya, selain jalan yang kita sebut abadai. Itu menjadi yang konsep dari kami sekarang ke depan. Jadi kita punya wisata ini kan ada utara, tengah, jadi memang yang pantai timur itu budaya biasanya ke sana yang ada kampung adat. Dan dalam perjalanan itu memang itu yang belum tersedia Pak. Jadi kita akan berupaya membangun rest area sehingga mereka beristirahat sebelum menuju objek wisata itu.
1: Betul, ini karena itu jaraknya yang lumayan jauh dari kota ya Pak.
0: Iya, itu yang menang pemerintah daerah. Jadi kami mencoba melalui APBD atau mungkin kami menggerakkan nanti TSR-TSR daripada BUMN-BUMN. Mereka bisa kita menghimbau semacam itu, atau nanti ada yang mengelola di situ. Itu yang konsep kita untuk berbagai infrastruktur yang akan datang Pak.
1: Baik, Pak Kadis, kalau kita mau pertahankan lama tinggal wisatawan kita di Sumba Timur, mungkin ada upaya-upaya khusus yang diperkirakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Sumba Timur untuk jaga supaya wisatawan kita stay-nya lebih lama di Sumba Timur, Pak Kadis. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Dinas?
0: Ya, memang setelah saya sudah programkan

0: sekarang ini adalah bagaimana kelompok masyarakat atau sadar, kelompok sadar-sadar tadi itu kita latih mereka untuk ramah misalnya.
1: Yeah.
0: Ramah, terus mereka didisiplinasi. Terus hotel-hotel juga Pak, kita sudah sekarang syukurlah hotel-hotel kita sudah sekarang berbintang sekarang terbaru ada di Sumba Timur sekarang.
1: Yeah.
0: Maisi. Okay. Jadi itu salah satu bagaimana kenyamanan mereka tinggal. Terus juga travel, kami juga akan mencoba agen-agen travel ini kita bina supaya bisa mereka melayani dengan bagus, ramah. Itu salah satu kiat-kiat kita yang kita galakkan sekarang ini. Jadi kita akan buat secara macam setiap tahun itu ada sarasehan untuk hotel, restoran maupun pelaku wisata itu.
1: Nah,
0: supaya mereka bagaimana bisa menangkap peluang dan rugi juga kita Pak Soni kalau mereka cepat-cepat pulang kan.
1: Betul, karena uang betul, berputar Bapak.
0: Mereka tidak belanjakan sudah pulang. Sementara PAD kita Pak Soni pariwisata itu menjadi produk unggulan Sumba Timur. Kalau yang tadi itu seperti kalian dengar mungkin teman-teman semua di NTT, ada pabrik tebu, ada ini tambak udang, itu menjadi ikutan saja. Paling utama itu pariwisata. Apabila pariwisata kita omsetnya cukup besar Pak dari ada kita dari hotel-hotel itu dan mereka UMKM kita juga bekerja menggiat begitu. Itu upaya-upaya kita Pak Soni.
1: Baik. Ini kalau mau ini sedikit kepo dari mungkin mewakili para pendengar pagi hari ini atau yang menyaksikan kita di YouTube channel, kira-kira ada event apa ini yang Pak Kadis dan teman-teman pariwisata yang persiapkan untuk waktu-waktu ke depan supaya siapa tahu juga akan ada orang yang kesana supaya bisa meningkatkan juga animo orang untuk menyaksikan event-event ini. Kira-kira ke depan ada event apa Pak beberapa bulan ini ke depan?
0: Jadi kita akan bikin pekan budaya
1: dari kemarin budaya.
0: Sudah Pak Wakil Bupati sudah kita rencanakan setiap tahun itu ada pekan budaya atau festival yang sifatnya nanti sampai malam. Jadi kita juga melibatkan mungkin kabupaten tetangga disebut festival kita buat.
1: Okay.
0: Jadi nanti festival itu mungkin kita pindah di tempat di lokasi destinasi atau di mana kita buat. Dengan juga melibatkan seluruh sanggar-sanggar atau apa yang ada begitu Pak Soni, itu yang kita programkan ke depan. Mudah-mudahan kita juga syukur juga Kementerian Kebudayaan membantu kita juga pada dalam rangka melaksanakan festival budaya di Sumba Timur ini. Itu nanti kita akan buat nanti Pak flyer di setiap agenda rutin sudah kita buat. Jadi nanti bulan berapa kita sudah promosi supaya mungkin teman-teman yang di NTT Pak, tapi enak sur kalau kita NTT sekarang Pak dari Kupang ke Sumba Timur sudah banyak juga datang dengan adanya Delu ini Pak, jadi mereka datang nanti dia pulang, sekarang, bagus kita sekarang dengan adanya transportasi laut sekarang ya.
1: Iya, karena memang tidak lama waktunya sebentar saja sudah bisa sampai dan bisa kembali gitu.
0: Pulang kembali.
1: Pak Kadis, mungkin Bapak pagi hari ini punya kesempatan untuk mengajak kita masyarakat yang ingin mendukung kemajuan pariwisata Sumba Timur atau sekaligus Bapak punya kesempatan untuk bisa berbagi dengan kita, mengajak kita untuk bisa datang ke Sumba Timur. Silakan Bapak.
0: Ya baik, terima kasih. Ini harapan saya pariwisata Sumba Timur dapat terus berkembang menjadi sektor unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menghilangkan identitas kebudayaan dan kelestarian alam yang kita miliki. Sumba Timur memiliki potensi yang sangat besar, baik dari keindahan alam maupun kekayaan budaya, sehingga perlu dijaga dan dikembangkan bersama secara bijaksana dan berkelanjutan. Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mendukung kemajuan pariwisata daerah. Dukungan tersebut dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan, bersikap ramah kepada pariwisata, melestarikan budaya lokal, serta ikut mempromosikan potensi wisata Sumba Timur. Ini yang paling mahal Pak, jadi kalau kami bisa nanti mendorong seluruh masyarakat, warga NTT bisa mempromosikan wisata yang ada di Sumba Timur.
1: Iya.
0: Itu aja mungkin himbauan dari kami, Pak.
1: Iya. Bapak, setidaknya ketika kita mengunjungi Sumba Timur dan berfoto di tempat-tempat tertentu, ya, disebarkan foto-fotonya dan masing-masing ya, punya pengikut, itu setidaknya begitu, Bapak, ya.
0: Masing-masing. Iya, silakan. Itu kami sang itu sudah membantu daripada bagian dari promosi, Pak.
1: Iya, baik.
0: Terima kasih ya sekali, Pak.
1: Baik.
0: Daring mau seperti itu.
1: Iya. Ya. Dan terima kasih ini karena pagi ini Pak Kadis Pariwisata mengajak kita untuk datang ke Sumba Timur. Jadi kalau misalnya ya ada yang punya kesempatan datang ke Sumba Timur, karena banyak tempat yang istimewa di Sumba ya Timur untuk dikunjungi, ya, Pak Kadis, ya.
0: Jadi kami itu, Pak, bedanya ya Sumba Timur itu, Pak, dengan kabupaten lain di NTT, kita itu paket wisatanya lengkap, Pak.
1: Iya.
0: Ada wisata bahari, budaya,
1: ya,
0: religi juga ada, dengan tentu alam, savananya, air terjun,
1: ya,
0: ada semua. Itu kelebihan Sumba Timur, Pak.
1: Iya, bahkan kampung-kampung adatnya dengan ya, apa namanya? Adat. Ya, kuburan
0: kampung-kampung adat.
1: Ya, ya, makam-makamnya itu luar biasa, Pak, ini untuk dikunjungi, ya, Pak.
0: Iya, itu sudah yang
1: di. Ya.
0: Jadi kami juga sekarang ya, kampung-kampung adat sudah kita benahi sekarang, apa? Dari Telkomsel kita bekerja sama dan
1: ya,
0: kita pasang tower sehingga bisa lancar kalau ada yang berkunjung ke situ, Pak.
1: Iya. Baik, banyak terima kasih Pak Kadis untuk berbagi waktu dan juga berbagi ajakan pagi ini untuk datang ke Sumba Timur. Ya, terima kasih Bapak banyak, untuk berbagi cerita. Ya, selamat melanjutkan ya aktivitas Pak Kadis.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Sony.
1: Ya, ya, selamat pagi Bapak Horas.
0: Pagi, Horas.
1: Pak Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur, Pak Marolop Simanjuntak, sudah berbagi dengan kita pendengar pagi hari ini. Dan banyak sekali tempat pariwisata di Sumba Timur, kata Pak Kadis, yang bisa dikunjungi. Dan kalau punya kesempatan bisa berkunjung ke Sumba Timur. Tren pariwisata Sumba Timur sudah dibagikan untuk Anda di Wawancara Kupang pagi ini. Tetap bersama Perusatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, kita update dulu informasi cuaca hari ini, dan informasi cuaca hari ini akan diupdate oleh Pak Frenky dari BMKG Eltari. Selamat pagi, Pak Frenky.
2: Pagi, Kak.
1: Iya, Pak Frenky, informasi cuaca kita di Nusa Tenggara Timur untuk hari ini seperti apa? Selengkapnya silakan.
2: Baik. Selamat pagi pendengar setia RRI Kupang. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Rabu 21 Mei 2026. Pagi hari cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Siang hingga sore hari cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kota Kupang, Oelamasi, Alor, Maumere, Ende, Bajawa, Borong, Ruteng, Labuan Bajo, Tambolaka, dan Waika Bubak. Untuk malam hari, cuaca umumnya cerah hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Labuan Bajo. Dan untuk dini hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Ba'a dan Betun. Dan untuk potensi kabut terdapat di wilayah Soe, Ende, Bajawa, dan Ruteng. Untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Untuk suhu udara di wilayah Manggarai ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 17 hingga 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Kami BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk waspada potensi hujan sedang di wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Ende, Malaka, dan TTS, dan untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Terima kasih informasinya, Pak Frenky. Selamat pagi, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya.
2: Pagi.
0: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI

0: Selanjutnya pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Dari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan